0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengahnya itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan. Dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
7: Laporan khusus.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
8: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
9: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
10: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
11: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
12: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
15: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
15: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
16: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
15: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar the Republic Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, Republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
4: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
0: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
1: Makan apa tuh?
0: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
1: Jangan dimakan dulu.
0: Kenapa?
1: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
0: Lupa, kayaknya udah lama deh.
1: Coba, cek dulu tanggalnya.
0: Sebentar, ini masih...
1: Masih apa?
0: Udah lewat.
1: Nah, untung belum dimakan.
0: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
1: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
0: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
1: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
5: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
8: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Prof.

Terima kasih pendengar, kita masih tentunya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kita sudah masuk di program Tuban Menyapa di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Nanti kita akan membahas begitu ya tentang ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana pendengar. Nanti juga ada pukul 8 akan ada narasumber juga ya. Insya Allah nanti akan bersiaran bareng Wahyu di pukul 8 sampai pukul 9 begitu ya. Ada Bapak Dr. Dr. Andes Sumarji MM selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Tuban pendengar ya. Dengan tema yang nanti kita akan bahas ya, sudah Wahyu kasih tahu tadi, tentang ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana. Pendengar yang ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini, nanti di pukul 8 kita akan buka sesi pertanyaan. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan langsung WhatsApp saja di 0851-9626-4186. Ataupun juga bisa telepon di 0356-8834-756. Dan tetap stay tune terus di Ruang Dengar kami tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.
3: Tolong! Gue sama sekali gak butuh bantuan!

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di Tuban menyapa edisi tanggal 13 Oktober 2026. Masih depan dua lewah Yupria, satu jam ke depan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita akan membahas begitu ya, tentang tema yang sudah Wahyu singgung tadi di pukul 7 lebih 45 waktu Indonesia bagian Barat, tentang ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana. Dan sudah hadir di studio RRI Tuban, dan terima kasih untuk berkenan hadir di studio RRI Tuban untuk mengisi siaran Tuban Menyapa edisi tanggal 13 Oktober 2026 dengan Bapak Muhammad Maftuhin Riza selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tuban. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, gimana kabarnya hari ini Bapak Riza begitu ya?
6: Alhamdulillah baik Mas.
5: Mungkin disapa terlebih dahulu juga, kita juga live di Instagram juga, kita juga streaming juga di RRI Digital. Mungkin pendengar RRI Tuban bisa disapa terlebih dahulu, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, seluruh pendengar RRI Tuban 87.9 ya, Pro 1 Tuban yang luar biasa. Mudah-mudahan pagi ini penyemangat untuk kita semua mendengarkan RRI Tuban.
5: Ya, semangat begitu Pak ya hari ini ya. Harus semangat.
6: Harus semangat.
5: Baik, kita akan membahas tentang ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana. Dan seperti kita tahu bahwa mungkin ya di Indonesia ini, kalau kita bisa melihat di sosial media begitu ya, entah itu Instagram atau mungkin YouTube, mungkin Indonesia kalau dikatakan sekarang masih begitu ya dikepung dengan beberapa bencana. Khususnya ini kalau kita berbicara tentang Jawa Timur dan terkhusus juga di wilayah Kabupaten Tuban, kita mungkin dari wilayah Gerabakan itu juga ada bencana kekeringan begitu ya Pak di akhir-akhir ini. Dan kemarin baru viral juga itu kebakaran di wilayah Pakah tersebut begitu ya. Nah ini mungkin kalau kita runtut dengan tema kita pada pagi hari ini tentang ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana. Sebenarnya bencana seperti apa sih Pak, dan juga antisipasi mendasar seperti apa ini yang harus kita jaga dan juga harus kita lakukan ketika ada bencana-bencana yang nantinya mungkin akan kita lalui begitu Pak, silakan.
6: Ya Mas, para pendengar yang berbahagia, ya. Sebelum menginjak ke terkait dengan ketahanan dari rumah
5: betul,
6: perlu diketahui bahwa kita memiliki undang-undang tentang kebencanaan itu baru tahun 2007.
5: Mas. 2007.
6: Ya, okay. Jadi undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Mm. Ini flashback ke belakang karena ada kejadian apa? Karena ada kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh.
5: Di Aceh waktu itu ya.
6: Tahun 2004.
5: Betul.
6: Jadi 26 Desember tahun 2004 ada gempa bumi dahsyat di atas Aceh itu, di laut di atasnya Aceh.
5: Iya, tsunami waktu itu.
6: 9,2 skala Richter.
5: Wah.
6: Menyebabkan tsunami dan dampaknya luar biasa, karena memang waktu itu kita belum ada yang namanya BNPB,
5: Nasional
6: Penanggulangan Bencana.
5: Iya, betul.
6: Belum ada aturan atau undang-undang tentang kebencanaan juga secara khusus, belum ada. Dari kejadian itu, maka Bapak Presiden SBY menginisiasi adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dari situ lahir di pusat yang namanya BNPB, di daerah ada BPBD provinsi, ada BPBD kabupaten kota. Di kecamatan ada yang namanya Kecamatan Tangguh Bencana. Di desa ada Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana. Nah, di rumah itu juga ada.
5: Di rumah juga ada.
6: Makanya hari ini luar biasa, ketahanan dari rumah ini memang luar biasa. Tema yang kita angkat, yang diangkat oleh RRI Tuban ini luar biasa. Jadi memang secara pribadi kita masing-masing, apabila ada bencana, kita juga tidak apa ini tidak terus mengharapkan ada petugas selalu datang, kan gitu. Petugas ada kantornya, ada makonya.
5: Betul.
6: Sehingga waktu untuk ke lokasi bencana juga mungkin membutuhkan waktu,
5: durasinya begitu ya.
6: Durasi
5: iya, yang betul sekali.
6: Bisa cepat, bisa panjang, tergantung
5: si lokasinya begitu ya.
6: Lokasinya.
5: Betul.
6: Jadi ini luar biasa tema yang kita ambil ini.
5: Betul.
6: Kami yang dari BBBD juga baru sampai ke desa.
5: Okay.
6: Jadi kami di BBBD ini baru sampai ke desa. Kita membentuk yang namanya Desa Tangguh Bencana.
5: Desa Tangguh Bencana.
6: Nah, dari desa atau kelurahan Tangguh Bencana ini nanti mestinya di tiap-tiap keluarga ada yang namanya keluarga tangguh bencana.
5: Menurun lagi ke keluarga tangguh bencana.
6: Keluarga tangguh bencana. Okay. Harapannya setiap keluarga secara mandiri mampu untuk menyelamatkan, pertama ya dirinya pribadi masing-masing.
5: Betul, betul.
6: Setelah dia selamat, dia sudah bisa berpikir, oh ternyata masih ada keluarga yang tertinggal.
5: Yeah.
6: Dia mampu untuk menolong.
5: Menolong.
6: Wajib dia untuk menolong. Kalau dia tidak mampu untuk menolong, segera menghubungi petugas untuk membantu menolong.
5: Yeah,
6: jadi itu yang selama ini kita sampaikan pada saat kita sosialisasi, pada saat kita pembentukan destana, di sekolah pun, ini di akhir tahun ini insya Allah ada 5 sekolah kita, itu ada yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana.
5: Nah, seperti apa itu Pak?
6: Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini ya kita memberikan sosialisasi ke seluruh guru
5: termasuk
6: tenaga pendidik dan murid-murid yang ada di situ. Harapannya apa? Kenapa kita sampaikan kepada seluruh guru? Harapannya guru di sekolah tersebut paham tentang kebencanaan. Kalau anak-anak memang kan setiap tahun pasti berganti, ada yang lulus, ada yang baru.
5: Betul.
6: Nah, seperti itu, karena tanggung jawab kita di apa sekolah menengah pertama ke bawah, jadi SMP, SD, TK, RA itu beberapa lokasi satuan pendidikan sudah kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang respon bahkan secara mandiri.
5: Nah ini juga menarik juga, responnya seperti apa saja ini Pak? Jadi,
6: responnya banyak.
5: Oh banyak, ada betul.
6: Yang, ada yang karena pengen tahu, berkirim surat ke BBBD.
5: Oh gitu?
6: Terus datang ke BBBD.
5: Langsung datang?
6: Iya.
5: Wah keren. Jadi, sekali ya.
6: Kita
5: sosialisasi secara langsung begitu.
6: Secara langsung. Terus baik. Kendaraan apa ini, evakuasi itu seperti apa?
5: Seperti
6: ini
5: apa?
6: Okay. Truk evakuasi kita tunjukkan. Terus kalau apa perahu evakuasi seperti apa? Oh ini yang portable, ini yang perahu karet, ini yang apa perahu yang agak besar gitu. Jadi kita sampaikan ke audien atau ke peserta yang datang ke BBBD. Termasuk juga kita datang ke sekolah-sekolah. Kita datang ke kecamatan, kita datang ke desa. Memang secara khusus keluarga kita baru menyampaikan di desa itu kita sampaikan. Seharusnya semua keluarga itu juga tangguh terhadap bencana.
7: Okay.
6: Jadi seperti itu. Jadi kemandirian memang harus dari masing-masing.
7: Iya, betul.
6: Kita tidak mengharapkan adanya bencana, tapi bencana bisa datang kapan saja.
7: Betul, itu setuju. Iya.
6: Di Tuban itu ada minimal 7 hazard.
7: Nah, ini baru mau saya tanyakan juga bagaimana pemetaan bencana-bencana di wilayah
6: di
7: Tuban.
6: Di Tuban ini ada 7 hazard.
7: 7 hazard.
6: Ya, yang utama. Tapi ada yang kan ada yang sering, ada yang jarang terjadi. Termasuk gempa bumi itu kan jarang, tapi kita pernah.
7: Pernah mengalaminya, betul. Terdampak juga, betul.
6: Okay. Dan gempa yang tercatat itu di Tuban pernah terjadi tahun 1837.
7: Waduh, itu jauh masih. Yeah. Masih jauh sebelum saya lahir.
6: Ada catatannya itu. Jadi paling tidak kita juga harus paham bahwa ternyata memang Kabupaten Tuban ini ada risiko. Ada risiko terkait dengan bencana.
7: Bencana, betul.
6: Dan gempa bumi salah satunya, walaupun itu jarang terjadi.
7: Yeah.
6: Kalau yang di kita yang paling sering, ya itu kalau musim penghujan.
7: Penghujan,
6: itu banjir.
7: Iya, apalagi di daerah Pantura sana juga, ya betul.
6: Terus ada apa sebagian yang tadi disebutkan di Gerabakan, ada beberapa daerah yang rawan longsor juga.
7: Rawan longsor, betul sekali, Pak.
6: Terus kalau kekeringan, kalau musim kemarau seperti ini, apalagi ini kemarau-nya juga lumayan panjang.
7: Iya, betul sekali.
6: Jadi, informasi dari BMKG ini mungkin awal hujan sekitar awal-awal Desember.
7: Oh iya?
6: Bahkan bisa mundur.
7: Bahkan bisa mundur.
6: Walaupun kemarin kita sekali dua kali waktu malam ada beberapa kali hujan.
7: Yeah.
6: Walaupun tidak begitu deras, tapi cukup membuat adem
7: suasana. Yeah, mengguyur begitu ya. Karena memang sangat jarang sekali, Pak ya. Betul.
6: Jadi ini pendengar, kita ketahui bersama bahwa di Tuban memang itu beberapa hazard atau resiko
7: bencana resiko
6: yang ada di Kabupaten Tuban. Yang paling sering memang banjir.
7: Yeah.
6: Baik itu banjir aliran sungai, Bengawan Solo, Kali Kening, maupun Bandang, yang bisa apa terjadi tiba-tiba karena hujan lebat di atas, tiba-tiba yang agak bawah kena bandang. Pernah terjadi di Rengel.
7: Di Rengel ya, betul.
6: Di apa Kerek gitu. Jadi memang beberapa kali kejadian. Kalau yang di pantai, otomatis kalau memang pas airnya pasang, terus air hujannya banyak, otomatis sebagian ada yang kena banjir rob. Itu yang paling sering terjadi di kita memang itu. Terus kalau kemarau ya kekeringan. Sebagian wilayah kita ada yang kekurangan air. Walaupun tidak semuanya. Jadi yang tercatat sampai dengan hari ini itu 31 desa.
7: 31
6: tapi
7: desa.
6: Tapi tidak semua wilayah desa terdampak.
7: Terdampak
6: yang,
7: betul.
6: Yang perlu diketahui oleh para pendengarnya itu. Jadi memang terdata 31, tapi tidak semua, tidak dalam satu desa itu semuanya terdampak. Dari 4 RW mungkin hanya 1 RW.
7: Hanya karena, satu saja, betul.
6: Karena di situ sumbernya pas kering gitu, jadi seperti itu. Ada yang dibantu oleh dari RW atau dari dusun tetangga, tapi karena tetap tidak apa cukup, biasanya minta bantuan untuk pengiriman dropping air.
7: Dropping air, betul.
6: Dan dropping air ini juga dibantu oleh stakeholder yang lain yang saat ini aktif dari TNI, dari Polri, dari teman-teman OPD, dari perbankan, terus dari beberapa perusahaan itu juga sudah membantu. Jadi alhamdulillah kolaborasi yang ada di Tuban untuk kekeringan tahun ini bisa teratasi. Untuk kebakaran tadi ya.
7: Nah, sempat disinggung juga.
6: Kebakaran itu ada kebakaran lahan dan kebakaran pemukiman.
7: Pemukiman, betul.
6: Ya, kebakaran lahan, kita kebetulan punya lahan hutan yang cukup luas. Dan sebagian juga saat ini kan kalau kering ini kan meranggas kan, jati kan.
7: Iya, jati, nah, betul.
6: Sebagian meranggas dan biasanya menyebabkan kalau ada pemantik, ya bisa jadi
7: sangat gampang sekali untuk menyebar begitu, Pak ya. Iya, betul.
6: Terus kami juga berpesan ke bapak-bapak peternak, biasanya itu di peternakan tradisional kita itu ada yang namanya apa itu tumpukan jerami yang banyak.
7: Iya, betul. Iya, iya. Untuk stok, iya, kering sekali, betul.
6: Biasanya kering. Kadang-kadang ada yang tidak sengaja buang puntung rokok. Puntung
7: rokok, betul.
6: Yang apa membakar ini untuk sampah gitu dan tidak ditunggu. Nah, pada saat terpa angin bisa jadi
7: menyambar kemana-mana, iya betul.
6: Kering itu, beberapa kejadian seperti itu. Alhamdulillah tapi teman-teman damkar luar biasa, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman damkar karena suplai atau air suplai itu kita yang mendampingi damkar.
7: Iya, oke.
6: Jadi alhamdulillah kita dulu kan damkar bersama BBBD, terus karena perubahan SOTK, damkar harus ke Satpol PP damkar. Tapi pada saat bekerja, kita
7: berbarengan sama-sama juga. Ya. Oke. Okay.
6: Damkar memadamkan, kita sudah persiapan suplai air, kita isi tangkinya. Kita yang begitu ini penuh, kita yang ambil air lagi.
7: Ambil air lagi.
6: Jadi yang damkarnya tinggal memadamkan saja. Alhamdulillah beberapa kejadian juga bisa teratasi bersama.
7: Itu sudah diketahui Pak, kayak penyebabnya dari yang kemarin contohnya di Pakah itu tadi, apakah sudah diketahui penyebabnya apa atau ya tiba-tiba nyamper aja?
6: Secara spesifik memang belum,
7: Tapi
6: prediksi-prediksi memang ini mengarah ke ini ada beberapa yang kaitan dengan buang puntung rokok.
7: Nah itu betul, itu. Karena memang kering sekali di wilayah Pakah itu tadi, betul.
6: Jadi selain Pakah, kemarin juga terjadi di lahannya GRR Tuban. Lahan GRR Tuban, alhamdulillahnya juga dibantu oleh beberapa perusahaan yang ada di sekitar, yang ada di Jenu, di Tawak Boyo, ikut membantu pemadaman, alhamdulillah juga. Teratasi.
7: Wah, ini keren sekali. Kita balik lagi ke tema kita pada pagi hari ini Pak, tentang ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana. Nah, ini ada kata ketahanan dimulai dari rumah. Nah, ini kalau misalnya Pak Riza ini, seberapa krusial sih peran unit terkecil, yaitu keluarga yang Bapak bilang tadi, dalam meminimalkan dampak bencana yang mungkin bisa saja terjadi begitu Pak. Seberapa krusialnya begitu ya.
6: Jadi keluarga ini luar biasa Pak.
7: Sangat berpengaruh dari, begitu ya.
6: Dari keluarga ini kita akan menghasilkan kalau kita tidak berharap. Kita tidak berharap
7: ada bencana. Betul.
6: Tapi kalau terjadi bencana. Tapi keluarga ini sudah paham tentang kebencanaan, secara otomatis dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia bisa menyelamatkan keluarganya, baik jasmani maupun rohani maupun materialnya juga seperti itu. Karena bencana itu terkadang juga efek rohaninya juga luar biasa.
7: Jadi betul.
6: Efek apa ini?
7: Psikisnya juga
6: luar biasa. Jadi kita juga memang dari awal keluarga ini sudah harus kita beri pemahaman tentang kebencanaan. Jadi kalau ada bencana, yang pertama jangan panik. Itu saja, jangan panik. Jadi apalagi sebagai mungkin kalau kita laki-laki sebagai kepala keluarga atau kita yang dituakan di rumah laki-laki sendiri, ada ibu, ada mungkin ada nenek, ada adik-adik yang perempuan, paling tidak kita bisa membantu mereka pada saat adanya bencana itu. Jadi kita selamatkan diri kita bantu yang tidak bisa menyelamatkan secara pribadi, dan kita bantu orang lain kalau memang kita masih memiliki kemampuan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan, segera hubungi petugas untuk membantu. Itu utamanya.
7: Kalau menghubungi nomornya di mana sih Pak? Kalau BPBD
6: BPBD ini? Kalau BPBD itu ada di nomor telepon ini masih saya cari nanti.
7: Baik. Nanti ya, Pak. Baik, silakan. Oke, ini kalau kita bicara tentang edukasi kebencanaan di tingkat rumah tangga nih Pak Riza, langkah konkret apa nih yang paling pertama dan juga kalau kita bisa bilang itu paling sederhana begitu ya, yang wajib dilakukan oleh katakanlah orang tua bersama anak-anak yang ada di rumah ini?
6: Yang paling utama itu memiliki tas siaga bencana.
7: Nah, seperti apa itu sih? Bisa dijelaskan
6: sebenarnya
7: juga.
6: Sebenarnya tas siaga bencana ini ya tas biasa itu saja.
7: Isinya tapi ya.
6: Isinya ini yang perlu untuk minimal apa saja yang harus ada di dalamnya. Paling tidak itu dokumen-dokumen penting.
7: Jadi
6: masing-masing anak kan punya akte, masing-masing anak punya ijazah. Masing-masing kita juga punya data diri kita, atau dokumen-dokumen lain, dokumen sertifikat tanah, atau dokumen apapun itu, SK pekerjaan atau apa. Masing-masing bisa menyiapkan tas siaga untuk masing-masing. Jadi ayahnya, dokumen apa saja yang ada di tasnya, dan itu sewaktu-waktu apabila terjadi bencana bisa langsung dibawa.
7: Itu nah, isi dari
6: di dalam selain dokumen penting juga ada senter, ada peluit. Kenapa kok peluit? Ya untuk membunyikan. Jadi kalau
7: signal
6: umpama kita apa ada di reruntuhan dan kita bisa senter itu sinyal cahaya bisa. Kalau cahaya mungkin enggak bisa tembus, pakai peluit sinyal suara. Karena kita teriak kadang-kadang juga enggak ada yang dengar. Tapi dengan peluit mungkin agak lebih apa nyaring bunyinya, jadi bunyinya bisa ada yang dengar. Jadi beberapa kejadian seperti pada saat gempa di Cirebon, di Cianjur, terus kemarin yang di Bawean, yang di yang titiknya di Tuban gitu. Nah itu
7: betul.
6: Beberapa Pak Kalak saya ini malah kemarin waktu kejadian 2024 itu sampai ditelepon beberapa media dalam negeri.
7: Oh gitu.
6: Baik cetak, televisi maupun
7: online
6: itu, Pak gimana, biar apa korbannya anunya? Memang titiknya di Tuban, tapi pusat gempanya ada di Bawean.
7: Di Bawean, betul.
6: Baru beberapa menit atau beberapa saat kemudian ada revisi dari BMKG bahwa titiknya ada di Bawean.
7: Oh sempat Pak ya, banyak yang menghubungi
6: iya,
7: Pak ya.
6: Iya, banyak yang menghubungi Pak, pimpinan kami,
7: iya, Kalaksa,
6: kami,
7: betul.
6: Kami hanya beberapa, yang Pak Kalaksa sampai media nasional itu menghubungi, Pak gimana? Di Tuban enggak apa-apa, jadi di Tuban ini informasi awal baru tiga, ini ada apa rumah yang
7: terdampak begitu ya, betul.
6: Jadi ada tiga bangunan yang terdampak, dan kebetulan waktu itu tiga-tiganya rumah. Baru setelah itu ada sekolah, ada balai desa itu pada saat gempa 2024 itu. Tapi intinya pusatnya kan di Bawean.
7: Di Bawean, betul.
6: Yang lumayan parah yang ada di sana gitu. Di Kabupaten Tuban waktu itu hanya sekitar 13 titik yang terdampak gitu.
7: Oke, ini Pak Riza kan pasti sering mensosialisasi dan juga pasti ada penyuluhan begitu Pak ya. Nah tentang ada juga ada rencana tadi, ada desa tangguh bencana, ada keluarga tangguh bencana. Respon dari masing-masing itu tadi, satuan-satuan itu tadi seperti apa Pak? Apakah memang ya hanya ya mendengar itu tadi atau seperti apa Pak? Respon yang sudah impact-nya sudah Bapak dengarkan begitu?
6: Beberapa memang sangat luar biasa.
7: Yeah.
6: Ada yang memang ada yang biasa-biasa saja. Karena merasa
7: aman saja begitu ya.
6: Merasa tidak terjadi.
7: Iya, yeah, betul.
6: Tapi ada yang sudah pernah seperti di Pucangan Palang itu, di Desa Pucangan Palang itu kita bentuk destana di sana.
7: Destana.
6: Di sana itu hazard atau bencana yang mengancam itu kan yang paling sering itu banjir bandang. Jadi dari atas turun ke bawah pas Pucangan itu sebelum ngalir ke ini ke laut, jadi di tengah-tengah di Pucangan itu. Jadi selalu tertahan di Pucangan itu
7: airnya Pak ya.
6: Airnya tertahan di Pucangan itu kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu baru habis airnya.
7: Mengalir. Tapi
6: di 1-2 jam ini kan hal yang krusial kalau sampai masuk ke rumah dan sebagainya.
7: Betul,
6: nah itu.
7: Betul.
6: Nah dengan kemarin kita bentuk destana itu, kita di dalam destana itu ada yang namanya tim siaga bencana desa.
7: Tim siaga bencana desa.
6: TSBD. Okay. Nah, ini yang aktif.
7: Itu jadi yang aktif,
6: betul. Iya. Jadi pada saat ada hujan mereka sudah ngecek di sawah mana yang belum dibuka, kan kadang-kadang saluran air itu ada yang memang sengaja ditutup untuk mengairi
7: sawah. Betul.
6: Kadang-kadang ya lupa tidak dibuka. Nah, pada saat hujan datang otomatis kan enggak bisa keluar airnya. Nah, ini teman-teman ini yang sekarang ini aktif. Nah, jadi aktif di situ. Ayo ini dicek semua. Jadi yang di apa pematang-pematang sawah kadang-kadang kan juga ada yang di stop juga. Nah, ini semuanya kalau pada saat kejadian ada air datang gitu sudah di anuni semua. Jadi alhamdulillah beberapa kejadian kemarin yang 2025 sudah tidak separah sebelum-sebelumnya. Selain juga Dinas PU secara teknis beberapa lokasi sudah diperbaiki. Karena ada yang jebol, ada yang itu sudah diperbaiki. Jadi seperti itu. Intinya kolaborasi semuanya termasuk kesiapan dari keluarga juga, kesiapan dari desa, alhamdulillah bisa teratasi.
7: Berarti itu anggota yang aktif itu stay-nya di sana kah atau seperti apa, Pak?
6: Iya, jadi kalau yang di desa itu memang
7: yang di desa betul.
6: Anggotanya stay di desa masing-masing. Jadi di Destana itu ada yang namanya tim siaga bencana desa, ada forum pengurangan resiko bencana desa.
7: Wah, itu macam-macam sekali begitu, Pak ya.
6: Ada forumnya.
7: Oke, okay, ada forumnya.
6: Yang bisa melakukan diskusi
7: okay.
6: dan nanti disampaikan ke desa. Kalau desa bisa ngatasi dengan anggaran desa, diselesaikan di
7: langsung
6: di desa. Kalau tidak, mungkin dikataskan seperti ada yang apa ini afurnya jebol gitu ya, kita dengan dinas PU melakukan pembenahan itu.
7: Survei. Okay. Ya,
6: kalau di kita mungkin di BBBD kan karena sifatnya darurat, kita bantunya juga darurat. Bronjong kita beri batu untuk sementara nanti.
7: Sementara ya, betul. Ya.
6: Nanti kalau yang secara teknis untuk penyelesaian itu teman-teman PU yang melaksanakan.
7: PU, oke. Okay. Ya, gitu. Wah, ini tadi dengar dengan cerita Pak Riza ini luar biasa sekali begitu ya. Nah, ini kalau misalnya bisa diceritakan nih Pak beberapa pengalaman pastinya. Di wilayah Kabupaten Tuban, Pak Riza bilang kalau misalnya ada kemungkinan tujuh hazard bencana itu tadi. Yeah. Nah pasti ada kesulitan dan juga ada hambatan-hambatan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang mungkin menarik begitu Pak. Apakah dari wilayah yang paling jauh kah dari Kabupaten Tuban kah atau seperti apa mungkin?
6: Dari beberapa ini memang terkait jarak yang terkadang membuat kita mungkin apa ya dibilang terlambat ya, tidak, karena setiap ada info kita secepatnya kita respon. Tapi kalau memang tempatnya lumayan jauh dari Mako BBBD, kita kan butuh waktu untuk ke sana. Itu yang makanya kita kejadian di Jenu.
7: Di Jenu, oke.
6: Kita sudah membentuk Destana di Tasik Harjo dan Rengel, Remen. Desa Remen dan Desa Tasik Harjo. Kita sudah membentuk Destana di sana. Ada pohon tumbang yang lumayan banyak di sana. Dan pada saat itu malam tahun baru 2025 kalau tidak salah. Itu ada beberapa kejadian pohon tumbang juga. Teman-teman sudah posisi di widang.
7: Buset.
6: Jadi teman-teman posisinya
7: dari kanan.
6: Nah, padahal jalan nasional juga sampai ada yang melewati Jenu juga. Kebetulan di dekat pasar Beji itu juga ada pohon tumbang. Nah, begitu kita panggil tim satunya untuk ke Beji Jenu, ada informasi yang di daerah Mentoso dekat Remen itu ada pohon tumbang juga. Terus Pak Kalak perintah ke saya, "Dik, bagaimana coba Destana yang kemarin dibantu sama perusahaan apa Sensu itu difungsikan apa tidak?"
7: Nah, itu.
6: Akhirnya kita telepon, kebetulan yang di Desa Remen ada yang ini apa memiliki keahlian untuk memotong ini, memotong
7: kayu itu. Dahan, betul.
6: Jadi begitu ada informasi itu dari Destana itu yang membantu.
7: Wah,
6: jadi tidak harus menunggu petugas yang dari kabupaten, teman-teman dari desa alhamdulillah sudah bisa. Memang kita belum bisa semuanya. Ada beberapa yang meminta untuk bantuan censo dan sebagainya dari Destana yang sudah kita bentuk, ada yang dari Parengan, ada yang dari Jatirogo, ada yang Kenduruan, tapi kita belum bisa untuk memberikan itu. Kita kembalikan ke desa, mudah-mudahan nanti dengan dana desa bisa diprioritaskan salah satu untuk mitigasi kebencanaan.
7: Okay.
6: Seperti itu yang kita lakukan.
7: Jadi maksudnya ada kejadian banyak misalnya di Gerabagan gitu kan, tempatnya juga sangat jauh begitu Pak ya, tinggi juga. Nah itu mungkin selain jarak mungkin apa Pak? Kalau misalnya kita berbicara tentang apakah memang dari...
6: Kalau selain jarak sementara ini belum ada peralatan. Alhamdulillah.
7: Mendukung BBD juga.
6: Sudah mendukung. Mas Bupati ini kemarin menambah armada untuk tangki air. Terus dibantu oleh Bank Jatim juga tangki air. Terus kita juga punya apa mobil komando yang memang sewaktu-waktu selain pengadaan dari Pemkab Tuban juga dibantu oleh BNPB. Jadi kalau peralatan kita dibanding mungkin teman-teman BBBD di kabupaten lain, kita lumayan lengkap.
7: Lumayan unggul juga, betul.
6: Lumayan lengkap daripada yang di tempat lain. Jadi insya Allah sementara ini hanya jarak. Tapi kita kaitan jarak ini kita juga memberdayakan teman-teman relawan.
7: Jadi oh selain, gitu juga.
6: Selain istana, jadi
7: yeah. yang sebenarnya banyak sekali banyak, Pak ya, iya. Komponen-komponennya begitu ya Pak ya. Yeah.
6: Banyak sekali sebenarnya ada relawan, teman-teman yeah. relawan ini juga banyak dari, ada teman-teman media juga.
7: Oke.
6: Jadi kita sering dibantu oleh teman-teman media, kadang-kadang kita belum dapat informasi, teman-teman media sudah dapat informasi, lewat relawan itu, memberitahu ke kami.
7: Okay.
6: Kebetulan kan ketua sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana Kabupaten Tuban ini kebetulan kan Mas Pipit yang mantan ketua PWI.
7: Iya yeah, PWI betul. Nah,
6: itu yang dan teman-teman wartawan lainnya yang mungkin ada di dalam relawan itu sering-sering. Selain juga berita, mereka juga membantu pada saat ada bencana.
7: Oh ternyata komponennya banyak sekali, saya juga baru ngeh ternyata ya.
6: Jadi jarak memang menjadi
7: hambatan begitu ya.
6: Tapi kita punya banyak relasi yang bisa membantu kita. Kita berkolaborasi dengan tadi relawan, dengan teman-teman di istana.
7: Yeah.
6: Dan pemerintah kabupaten berencana mungkin tahun depan insya Allah ada pengadaan genso itu untuk di masing-masing kecamatan.
7: Di kecamatan,
6: ya, kita belum bisa sampai ke desa. Makanya kalau yang desa kita berharap anggaran dana desa itu bisa dimanfaatkan atau dianggarkan untuk salah satunya untuk kebencanaan itu.
7: Waduh, keren sekali. Ternyata banyak sekali begitu ya komponen dan juga mungkin inisiasi yang sudah dilakukan oleh BNPB Kabupaten Tuban. Kita akan kembali lagi pendengar ya dengan topik yang masih sama dan juga ini dibuka juga untuk pendengar yang ingin request ataupun bertanya begitu ya dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan nanti akan dijawab juga melalui WhatsApp-nya di 085196264186 ataupun juga bisa telepon di 0356883475. Kita akan kembali dengan komposisi lagu-lagu pop yang akan menemani pendengar di pagi hari ini dengan Melukis Senja, Budi Doremi. Selamat mendengarkan.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya perbedaan di sekitar kita, perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, kita masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada kurang lebih 15 menit lagi begitu ya pendengar ya, di Tuban menyapa edisi tanggal 13 Oktober 2026.

0: pemukiman, ini sering jaringan listrik mati dan air bersih susah. Nah, ini apa yang harus disiapkan keluarga di rumah untuk kebutuhan bertahan 1-2 hari sebelum bantuan atau evakuasi datang. Nah, ini apa juga ya Pak yang harus disiapkan?
1: Bu Sumiasih ya?
0: Sumiati, betul.
1: Bu Sumiati, terima kasih Bu Sumiati, luar biasa pertanyaannya. Memang karena ini membahas tentang ketahanan keluarga, apa yang jenengan tanyakan ini memang harus dipersiapkan.
0: Harus sama, dipersiapkan, betul.
1: Tapi kalau saya pernah tugas di bidang, dan memang luar biasa teman-teman yang di Bantaran Bungan Solo ini, mereka memang benar-benar sudah, apa namanya, kalau di kita di BBBD itu, living harmony with disaster. Jadi
0: living harmony with disaster.
1: Hidup harmoni dengan bencana.
0: Bencana. Waduh. Iya, iya, iya. Menarik sekali ini.
1: Kadang-kadang malah teman-teman yang terdampak itu kita evakuasi enggak mau. Nah, ini sudah beliau sudah menanyakan tentang apa yang harus kita persiapkan. Tentunya juga bagi semua keluarga apabila panjenengan sudah istilahnya tiap tahun mengalami yang namanya banjir, beberapa perabot tentunya wajib hukumnya untuk ditempatkan di tempat yang lebih tinggi.
0: Lebih tinggi, betul.
1: Terus untuk tandon 1-2 hari mungkin juga air bersih yang sekarang kan ada air kemasan, jadi ya kita pakailah kemasan itu yang bisa untuk tandon di rumah.
0: Betul.
1: Termasuk juga air yang bukan air minum, air untuk mandi dan lain sebagainya, pakai galon-galon kemasan itu bisa untuk tandon air yang ada di rumah. Itu mungkin salah satu yang bisa menjadi solusi. Selain tadi juga ada tas siaga bencana. Jadi kalau air semakin tinggi, kalau ada tim evakuasi yang datang, bapak, ibu, anak-anak, semuanya tinggal bawa tas siaga bencana itu. Minimal ada dokumen, ada makanan yang kuat atau
0: bertahan lama begitu ya.
1: Biskuit gitu aja lah yang bisa untuk kita tahan lama, ada air mineral satu botol gitu cukup untuk 1x24 jam, ada senter, ada peluit. Itu minimal yang harus kita bawa. Jadi kalau atau kalau memang ada yang lengkap juga ada jaket, jas hujan dan lain sebagainya. Yang minimal, paket minimal, yang penting data-data sama alat-alat kebencanaan itu bisa kita bawa pada saat adanya bencana itu.
0: Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Sumiati tadi ya di wilayah Widang. Ini satu lagi Pak, ini dari Ibu Rahma di Ketuban Kota. Saya punya anak kecil dan orang tua lansia di rumah. Bagaimana cara paling mudah mengedukasi anak-anak tanpa membuat mereka takut berlebihan, serta simulasi mandiri apa yang paling sederhana yang bisa kami praktekkan bersama keluarga? Ini pertanyaan menarik juga ya, tentang
1: terima kasih,
0: tema
1: Bu Rahma.
0: Kita, betul.
1: Ini kalau ketahanan di rumah yang penting semuanya tidak panik. Yang penting semuanya tidak panik. Kalau kita merujuk ya udah enggak jauh-jauh lah. Beberapa kali kita di kunjungan TK apa itu ke anak-anak, kita ajak bernyanyi. Bernyanyi edukasi kebencanaan.
0: Bernyanyi edukasi kebencanaan.
1: Kalau ada gempa, lindungi kepala.
0: Oh,
1: kalau ada gempa,

0: Oke, sudah ada lagunya juga ternyata.
1: Macam-macam.
0: Macam-macam bagian. Ya, oke. Okay.
1: Ini kita mengadopsi atau meng-ATM yang ada di Jepang, Pak. Jadi Jepang itu sejak kecil, sejak mungkin belum lahir pun sudah diajari karena memang sebenarnya sama kan Jepang dengan kita itu.
0: Iya, yeah, yeah. Wilayahnya sangat
1: riskan,
0: betul.
1: Ring of Fire-nya dunia itu kan sebagian di Jepang, sebagian di kita.
0: Di Indonesia, betul sekali. Yeah.
1: Jadi mereka sudah biasa dengan gempa, mereka juga sudah biasa dengan tsunami gitu. Jadi di kita semuanya masih gratis, Pak. Kami bersosialisasi gratis. Di Jepang itu berbayar semua sekarang.
0: Oh gitu.
1: Ada tempat wisata yang khusus kebencanaan, bayar di sana. Ya untuk nyanyi-nyanyi itu tadi, bayar.
0: Tetap bayar, oke.
1: Di Jepang kan karena kebiasaan ya, dia lahir,
0: sudah di
1: edukasi, pupuk
0: sebegitunya, betul.
1: Jadi pertama,

0: ya kita ajak ini anak-anak itu untuk bergembira. Bergembira dengan dinyanyikan-nyanyikan tentang kebencanaan seperti itu. Go. Tapi sekaligus diajari. Jadi bagaimana kalau gempa, bagaimana kalau banjir, bagaimana kalau kebakaran. Memang ada masing-masing. Tapi intinya hampir sama. Yang pertama tidak panik. Api kalau tidak ada pemicunya juga dia tidak akan besar. Kalau tidak ada oksigen dia juga tidak akan membesar. Makanya kalau kita latihan pemadaman api ringan itu juga kita tutup tempat itu supaya tidak ada oksigen yang masuk sehingga tidak memicu kebakaran yang lebih besar. Nah, seperti itu. Kalau memang di dalam rumah kita masih ada bau yang itu semacam gas
1: ya. Nah itu.
0: Kita segera keluar ke rumah.
1: Keluar, betul.
0: Kita buka jendela, kita buka pintu, baru kita cek di belakang, di gas itu apa terbuka, apa bocor, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang apa bencana-bencana yang lain, kalau banjir ya tinggal mengikuti arahan. Kalau memang itu bandang ini yang kita butuh apa ini kesiapan khusus dari jauh-jauh hari. Jadi begitu air datang kita harus apa? Ini mungkin harus juga di istilahnya diedukasi.
1: Diedukasi juga betul.
0: Ini juga. Jadi kalau ada banjir berarti harus ke sana, larinya ke sana. Nah, ini memang pendidikan orang tua dan yang tahu kan lingkungan situ kita sendiri. Oh, kita di apa di Perbon. Oh banjir, oh berarti kalau ini berarti kita harus ke selatan, kita harus ke arah Kembang Pilu kan itu. Kalau memang pengen kita tidak apa ini tetap kebanjiran, kita harus mengungsi kemana gitu. Jadi seperti itu. Kalau tsunami pun sama. Kalau apa yang ini kita di anu di BNPB dan internasional, dunia internasional, kalau ada gempa terus ada apa peringatan tsunami dari BMKG, berarti kita masih punya waktu sekitar 20 menit.
1: 20 menit, oke.
0: Kita segera mencari tempat yang lebih tinggi. Kalau di pantai utara ini, simulasi dari BMKG maksimal hanya 2-5 meter tingginya air laut. Tapi kecepatannya yang memang melebihi kecepatan pesawat terbang. Jadi itu yang kita harus cepat-cepat segera. Kalau kan diawali dengan surut dulu. Yang di Aceh itu
1: tanda-tandanya betul.
0: Setelah ada gempa, ternyata air laut itu surut.
1: Surut dulu, nah, betul.
0: Itu tanda-tanda tsunami.
1: Itu sudah harus dipersiapkan ya kalau misalnya.
0: Jadi kita harus segera mencari tempat yang lebih tinggi. Dan karena ini diawali atau dimulai dari keluarga, masing-masing keluarga harus tahu dia harus kemana. Nah, nanti desa harus juga membuat jalur-jalur evakuasi. Di beberapa wilayah di Widang
1: Sudah kita betul sudah jalur, ada juga jalur evakuasinya jalur saya lihat evakuasi itu banjir, betul
0: itu sudah kita pasang semua. Kalau di gua terus Montong ini juga ada jalur evakuasi untuk apa kebakaran dan longsor. Di Gerabakan juga ada jalur evakuasi untuk longsor. Gitu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, semoga terjawab juga pertanyaan dari Ibu Rahma. Pak, karena sebentar lagi tidak terasa karena sudah masuk pukul 9. Akan masuk ke pukul 9 ini kita masuk ke pertanyaan terakhir begitu Pak ya.
0: Monggo.
1: Oke, ini terakhir ini untuk Bapak Riza ini. Sebuah mungkin statement begitu ya atau ajakan bagi seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban agar mewujudkan Tuban yang siap, siaga, dan tangguh bencana mulai dari rumah masing-masing. Silakan.
0: Bapak dan Ibu, saudara pendengar sekalian, bencana tidak bisa dicegah. Tapi keluarga bisa dipersiapkan dari mulai dari rumah masing-masing. Kalau setiap rumah sudah tangguh, maka RT akan tangguh, desa akan tangguh, Kabupaten Tuban akan tangguh, Jawa Timur akan tangguh, dan Indonesia akan tangguh terhadap bencana. Dan mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang kami sampaikan melalui radio RRI Tuban ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Dan tadi ada yang menanyakan untuk nomor telepon di BPBD Kabupaten Tuban.
1: Nah, ini
0: ada dua nomor telepon yang dipegang oleh teman-teman piket.
1: Ada dua, oke.
0: Itu ada 081 217 44 5252. itu yang di pusat pengendali informasi. Okay. Terus yang untuk pusat pengendali operasi ada di 081-217-44-5151.
1: Hanya selain, beda yang belakang. Ya,
0: okay. Selain dua nomor itu, kita juga ada Instagram,
1: nah, itu.
0: Ada TikTok, kita juga ada Facebook, ada di beberapa media sosial, ada di YouTube juga. Beberapa informasi juga kita terima via DM Instagram.
1: DM Instagram.
0: Ada yang, Pak ini gini-gini. Nah, makanya teman-teman ini ada yang piket online juga. Jadi setiap informasi disampaikan ke pimpinan, segera langsung kita...
1: Pasti akan ditampung begitu ya?
0: Iya.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu.
1: Itu Pak?
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Bapak Muhammad Maftuhin Riza selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kabupaten Tuban. Semoga apa yang kita bicarakan tadi begitu ya berdampak dan juga bisa diaplikasikan begitu Pak ya, tentang tema kita pada pagi hari ini, ketahanan dimulai dari rumah untuk pengurangan resiko bencana. Terima kasih sekali lagi Pak, semoga sukses selalu, selamat pagi, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Surabaya dan saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di Jawa Timur. Nanti kita akan coba hadirkan satu persatu informasi tersebut untuk Anda sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan satu komposisi cantik terlebih dahulu begitu ya dari Yovie & Nuno.

siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda pertama pagi ini datang dari William Nathan. Hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang, pemain Arema FC Hanif Syahbandi tegaskan peluang kerja di industri bola semakin luas. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul dan berpeluh di atas rumput hijau. Peluang berkarir di luar garis lapangan justru kian terbuka lebar seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik dengan nilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan gelandang Arema FC Hanif Syahbandi saat berbagi pengalaman dalam forum Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Acara yang turut dihadiri oleh manajer corporate share value atau CSV Ilik Hanif Marjuni dan jajaran manajemen Singoedan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi atau pemain sepak bola profesional. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata komersial. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan manajerial olahraga. Sekarang, kata Hanif, pemain bekerja sama dengan videografer, fotografer, dan bahkan tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai atau value tersebut. Sehingga peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, bahkan pemain pun membuka ruang itu. Hanif yang bercanda atau berseloroh menyebut dirinya sendiri sekadar kuli lapangan, mengingatkan mahasiswa bahwa ruang pengabdian di sepak bola sangat luas. Sebagai bukti konkret, dia menunjuk figur perwakilan manajemen Arema FC, manajer operasional Arema FC Sudarmaji, yang juga merupakan alumnus dari UMM. Sudarmaji latar belakangnya adalah wartawan, kata Hanif, bukan orang sepak bola. Tetapi karena kecintaan dan dedikasinya pada Arema, dia bisa terus berkecimpung dan ikut membesarkan klub sampai hari ini. Mahasiswa yang punya passion di sepak bola atau Arema tetap bisa ambil bagian lewat bidang keahlian masing-masing. Pada penghujung sesi, Hanif menekankan bahwa bakat dan motivasi semata tidak akan membawa seseorang melangkah jauh tanpa ditopang konsistensi. Menurutnya, motivasi itu cepat datang dan cepat turun, tetapi disiplin dan konsistensi bisa membuat individu bertahan lama dalam profesi dan bidang keahlian masing-masing. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William, berkaitan dengan hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemain Arema FC Hanif Syahbandi ditegaskan peluang kerja di industri bola semakin meluas. Nanti kita akan dengarkan lagi ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

kalau sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langkah.

0: program lainnya, oh maksud kami kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan laporan dari Rizky Darmawan. Program Cak Nur Sapa Warga salurkan bantuan bagi lansia dan disabilitas di Desa Tulungrejo. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman melakukan kunjungan desa di Desa Tulungrejo melalui program Cak Nur Sapa Warga. Dalam kegiatan ini, Nur Rahman menyambangi warga yang membutuhkan perhatian sosial, mulai dari remaja penyandang, disabilitas, hingga seorang lansia berusia 76 tahun. Kunjungan pertama dilakukan di kediaman Faisal Mahendra, seorang remaja penyandang disabilitas yang tinggal bersama ibunya. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, Nur Rahman juga meluangkan waktunya untuk berbincang santai dan bersendakura bersama Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Faisal menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni 2026, serta bantuan sembako. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan sosial pemerintah Kota Batu bagi penyandang disabilitas. Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Jumaiya, lansia berusia 76 tahun yang tinggal bersama kedua cucunya. Di rumah sederhana tersebut, Nur Rahman berbincang mengenai kondisi keluarga, termasuk keseharian dan keberlanjutan pendidikan kedua cucunya. Jumaiya juga menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni, disertai bantuan bahan pokok dan juga sembako. Selain itu, Nur Rahman turut membantu mengisi token listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut. Melalui program Cak Nur Sapa Warga ini, pemerintah Kota Batu berupaya melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mengetahui kebutuhan yang dihadapi oleh warganya. Dengan turun langsung ke rumah warga, pemerintah Kota Batu dapat mengidentifikasi bentuk dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui komunikasi langsung untuk memahami kondisi kehidupan masing-masing penerima bantuan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Jatim hari ini berjaringan, bisa Anda dengarkan bersama rekan-rekan di Pro 1 Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan reporter. Ada Hanum Oktavia yang menginformasikan untuk Anda, gandeng pemerintah Kota Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, sebenarnya potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Departemen Statistika Universitas Brawijaya UB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemerintah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ketua Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan juga industri. Sementara klaster kedua mencakup Kecamatan Dingding, Kedung Kandang dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan UB bersama Bapeda, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di Kedung Kandang memiliki potensi berupa lahan dan sumber yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Pemetaan tersebut menjadi salah satu upaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sempat terputus informasi yang disampaikan oleh Hanum Oktavia, kita akan coba dengarkan kembali begitu ya. Informasi tentang gandeng Pemkot Malang, riset UPI petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya Malang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengelompokkan 5 kecamatan dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dosen Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan industri. Sementara itu, klaster kedua mencakup Kecamatan Blimbing, Kedungkandang, dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan bersama BAPEDA, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital, termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development, serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di klaster kedua memiliki potensi berupa lahan dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Statistisi muda BAPEDA Kota Malang Riza Saida mengatakan, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto yang menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah. Saat ini BAPEDA Kota Malang bersama Badan Pusat Statistik Kota Malang juga tengah menyusun penghitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik. Pengumpulan data kuesioner turut melibatkan mahasiswa dari UB dan juga UM. Untuk mendukung pemetaan, mahasiswa sains data UB yang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di BAPEDA Kota Malang juga membantu memetakan persebaran pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data mentah hasil riset BAPEDA pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPEDA Kota Malang, Yogi Handoyo Waseso, menyambut kontribusi perguruan tinggi dalam menyediakan masukan berbasis riset ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: satu lagu dari Samson dengan Lulu kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Di ujung telepon sudah ada Carol Umam yang menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan Nurul Hasanah, PMI asal Sampang Madura, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya. Ia mengaku mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah dan kesulitan untuk kembali ke tanah air. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Nurul Hasanah warga Jalan Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berharap bisa segera kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya di Madura. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Nurul menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dengan suara bergetar, ia meminta pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat segera membantu proses pemulangannya dari Libya. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Holis. Namun, menurut pengakuannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, meski tetap diminta menjalankan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Nurul mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan selama berada di negara tersebut. Upaya untuk kembali ke tanah air pun menghadapi kendala dan Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tetapi kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Dan sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Gudantono Triwibowo, mengatakan kasus tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Kini, Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar dirinya bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Eka Wulan. Dua desa baru di Ponorogo meminta dropping air bersih BPBD. Eka Wulan, silakan laporan Anda.
2: Ya, Sari, pendengar, distribusi air bersih yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini mengalami perluasan. Mulai Senin kemarin, 12 Oktober, ini terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masum menyampaikan bahwa dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajen Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawu di Kecamatan Sawu. Di Desa Megare sendiri, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawu, ini terdapat sekitar 20 KK atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor gitu ya. Di sisi lain, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga mengakhiri distribusi air bersih di Duku Kroyo, Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut kini telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang memang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD setempat. Dengan perubahan tersebut, pendengar, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober kemarin, ini menjangkau 8 desa, total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79.000 liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.228 jiwa terdampak kekeringan di wilayah Bumi Riok, Ponorogo. Demikian, Eka melaporkan kembali ke Anda, Sari.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami. Sejumlah kabar juga siap kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi ini. Ada Ayu Citra yang menginformasikan untuk Anda jelang pertandingan bergengsi di Liga 4 Nasional. Tim sepak bola Inter Kediri menunjuk pasangan Alfiat dan Muslim Habibi sebagai pelatih. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, tim sepak bola Inter Kediri saat ini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan juga Muslim Habibi sebagai pelatih. Langkah yang tepuk pendengar oleh tim Inter Kediri ini agar mereka dapat bermain dengan optimal dan juga maksimal dalam melaju di pertandingan Liga 4 Nasional. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Aribo mengatakan bahwa keputusan untuk menunjuk kedua pelatih tersebut sudah diambil dalam agenda rapat pengurus. Rinciannya ini, Alfiat dinilai memiliki kredensial yang tinggi terhadap sepak bola Kediri dan juga pengalaman menangani tim. Sedangkan untuk Muslim Habibi pendengar, dia kini mampu berperan dalam menggali potensi para pemain lokal.
2: Itu untuk mengaruhi Liga 4 yang akan datang. Dengan target kita minimum target pertama adalah nasional. Tak mungkin apa yang mendasari pertama untuk.
1: Ya, pendengar, sementara itu dalam makalah kami pula bahwa penyampaian untuk polisi jabatan nasional ini juga merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Oleh semena pendengar, selain menentangkan tim pelatih, Inter Kediri juga membuka sekret main, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 dan juga hingga 2007. Dan terpisah pendengar, seorang petita bola Kediri, Muhammad Agus, mengatakan pula bahwa pihaknya sangat bangga dengan kinerja dilakukan oleh Inter

0: dan raihan emas di ASEAN Games beberapa waktu lalu memberikan tambahan kepercayaan diri Ubed yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bahkan Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim Merah Putih di ASEAN Games kemarin diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Bahkan persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Dan Ubed sendiri ini dijadwalkan akan bertanding atau melakoni laga perdana berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, yakni Victor Lai. Victor Lai merupakan pemain muda yang sedang dalam performa meningkat dan Ubed menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil maksimal sejak game pertama nanti. Karena persiapan matang juga terus dilakukan Ubed untuk mengantisipasi permainan cepat dan agresif dari wakil Kanada tersebut agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
1: Terima kasih, Familia. Selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya datang dari Emil Akbar. Di Senaker, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang. Generasi muda kompeten industri cemerlang. Emil, silakan laporan Anda.
2: Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sekelas PT Nestle Indonesia melalui Gemilang Program Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin, bersama dengan Bapak Heru Cahyono selaku Kepala HRD Pabrik Kejayaan. Kita akan coba ngobrol, Pak Rahmat. Pak, izin. Yeah. Pak, bisa dijelaskan tentang kolaborasi ini bagaimana?
3: Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Program Gemilang ini emang program baru dari Nestle dan ini juga sudah jalan ketiga tahunnya. Yang jadi catatan ini adalah setiap tahun cuma sekali. Alhamdulillah tahun ini Pasuruan dapat kesempatan untuk itu. Sehingga dengan kami kita kolaborasi bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat Pasuruan terutama di ring satunya Nestle. Kita rekrut bersama dengan timnya Nestle, kita latih, kita bekali hard skill dan soft skillnya. Kemudian kita kasih kesempatan on job training ke Nestle. Setelah itu silakan Nestle bisa rekrut mereka. Ini yang kita inisiasi hari ini.
2: Ini pertama kali bilang sudah berapa?
3: Baru pertama kali. Jadi tahun ketiga selama Nestle ini ada dan tahun ketiga ini spesial untuk Pasuruan. Alhamdulillah.
2: Pak Heru, Pak, ya. Komentarnya bagaimana?
4: Ya, sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat bahwa program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari warga lokal, di mana nanti ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang terdevelop di program Gemilang ini, harapannya mereka akan lebih mampu untuk bersaing pada saat mereka dibutuhkan di dunia usaha. Apakah itu nanti bisa bersaing untuk masuk ke Nestle atau perusahaan-perusahaan lain? Karena kami tentunya berbisnis selama 38 tahun di Pasuruan ingin memberikan satu hal yang berbeda. Nah, tahun ini adalah tahun di mana kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi generasi muda melalui program Gemilang.
2: Nanti wujudnya seperti apa, Pak? Langsung dipekerjakan atau hanya magang saja atau gimana?
4: Jadi mereka akan ditempatkan sebagai peserta on the job training.
2: Berapa lama, Pak, di sana?
4: Sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mereka akan lulus, kemudian ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan kami, mereka akan diberikan kesempatan juga untuk bersaing dengan yang lainnya. Tentunya karena mereka sudah ada di dalam environment-nya Nestle Pabrik Kejayaan, mereka akan lebih mengenal Pabrik Kejayaan itu seperti apa, cara operasinya, dan sebagainya.
2: Selama magang mereka juga digaji, Pak?
4: Selama magang mereka dapat uang saku. Ya, akan dapat uang saku.
2: Harapannya
3: pada depannya. Jadi memang kesempatan ini kan tidak bisa kita harapkan setiap tahun ada. Mumpung ini kesempatan terbuka buat masyarakat, dan kami berharap Nestle tidak hanya program ini saja, tapi berikutnya juga program yang lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya kita juga menyiapkan mereka, membekali mereka dan pelatih-pelatih sesuai kebutuhan industri. Ini yang kita arahkan ke sana. Karena memang manakala ini berbasis kompetensi kebutuhan industri, tentunya perusahaan akan lebih mudah untuk menerima mereka. Itu ya, saya kira.
2: Terima kasih, Pak Rahmat. Pak Heru, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh keduanya terkait dengan program Gemilang atau Gemilang Program, Program Pelatihan dan Pemagangan Manufaktur Nestle Indonesia.

0: Akbar Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Emil untuk informasinya. Disnaker Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program gemilang generasi muda kompeten industri cemerlang. Dan pendengar, informasi dari Emil Akbar mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan juga tentunya dalam program yang sama. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
2: Kian Jatim hari ini.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, kembali menyapa di Tuban siang ini edisi 13 Oktober 2026 yang masih bersama Mei dan Dila yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di siang yang sangat terik ini ya pendengar, Pro 1 RRI Tuban akan hadir kembali membawakan berita-berita yang tentunya menarik untuk kita informasikan kepada pendengar. Tapi pendengar, kami akan sampaikan berita-berita setelah komposisi beberapa lagu pop berikut ini. Kita akan putarkan lagu dari Naif, judulnya Benci Untuk Mencinta.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di edisi kali ini pendengar, kita akan menginformasikan kepada pendengar beberapa informasi ya tentunya. Yang pertama yaitu hadir dari Kota Lamongan mengenai PBNU tekankan persatuan dan ilmu agama di era digital. Ya pendengar, PBNU menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat penguasaan ilmu agama untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital yang diwarnai penyebaran berita bohong dan persoalan moral. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau biasa disebut dengan Gus Kikin ya, dalam keterangan resmi yang diterima di Lamongan pada hari Senin, mengingatkan pentingnya menjadikan kanun asasi sebagai pedoman pengurus NU dalam menjaga persatuan dan ukhuwah demi kepentingan bangsa. Ia juga menegaskan nilai kebersamaan yang diwariskan para pendiri NU menjadi alasan penting bagi kemajuan negara ya pendengar. Sementara itu, Rais AAM PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar menekankan pentingnya ilmu agama di tengah kondisi zaman yang tidak menentu. Termasuk ketika masyarakat menghadapi perundungan, pembingkaian informasi, dan berita bohong yang dapat membuat orang yang keliru merasa benar, begitu ya. Kemudian Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Firjaun Barlaman atau biasa disebut dengan Gus Firjaun mengatakan santri juga memiliki peran penting dalam memadukan perkembangan teknologi digital dengan moral dan akhlak. Ia juga menjelaskan terdapat 5 peran strategi santri bagi bangsa, yaitu spiritual, intelektual, kewirausahaan, kepemimpinan, dan global. Peran tersebut mencakup penguatan iman dan akhlak, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan literasi digital, kemudian pengembangan usaha mandiri, kepemimpinan berintegritas, serta kontribusi di tingkat internasional, begitu. Nah, pendengar, pesan tersebut juga disampaikan dalam pembukaan Hari Santri Nasional 2026 PWNU Jawa Timur di Pesantren Sunan Bejagung, Kabupaten Tuban pada minggu lalu ya, pendengar. Yang dirangkaikan dengan peluncuran Institut Kiai Haji Abdul Matin dan wisuda kedua Mahat Ali Sunan Bejagung. Sekian ya pendengar informasi yang hadir dari Kota Lamongan mengenai PBNU tekankan persatuan dan ilmu agama di era digital saat ini ya pendengar ya. Jangan kemana-mana pendengar ya, karena setelah ini masih ada beberapa informasi lagi. Jadi tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berita pertama tadi sudah disampaikan dari Kabupaten Lamongan ya. Dan sekarang beralih ke Kabupaten Tuban mengenai matangkan persiapan Hari Santri Nasional 2026, Kemenak Tuban gelar penetapan panitia. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban terus mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat penetapan panitia Hari Santri Nasional yang berlangsung di Aula Gedung Kemenhaj Tuban. Rapat dibuka oleh pelaksana tugas Kasubag TU Kan Kemenak Tuban, Imam Syafi'i, dan dihadiri unsur kesra pemerintah Kabupaten Tuban. Ketua FKDT, FKPP, Parakasi, Pengawas, Pranata Humas, APRI, IPARI, JFU, KKRA, serta IGRA. Dalam rapat tersebut dibahas dengan berbagai persiapan teknis termasuk rundown upacara HSN yang akan dipusatkan di Alun-Alun Tuban pada 22 Oktober 2026. Upacara dijadwalkan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara rangkaian praacara dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala Kan Kemenak Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, dalam arahannya menegaskan kesiapan seluruh petugas menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan Hari Santri Nasional. Ia juga menyampaikan rangkaian praacara akan dimeriahkan penampilan seni dari madrasah dan lembaga pendidikan di Kabupaten Tuban. MTSN 1 Tuban akan menampilkan tari Japin yang melibatkan sekitar 350 siswa. Sedangkan MTSN 2 Tuban akan menampilkan tari kipas islami dengan sekitar 100 siswa. Selain itu, paduan suara juga akan melibatkan sekitar 100 personel yang merupakan perpaduan dari unsur IGRA dan KKRA. Seluruh petugas dan peserta yang terlibat diharapkan menjaga komunikasi dan koordinasi. Apabila terdapat petugas yang berhalangan hadir, wajib menyampaikan informasi terlebih dahulu melalui grup koordinasi. Dan pendengar, peringatan Hari Santri Nasional tahun ini akan mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Tema tersebut menjadi semangat bersama untuk menjadikan peringatan Hari Santri tidak sekedar seremoni, tetapi juga momentum memperkuat kontribusi santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pendengar, melalui rapat penetapan panitia ini, Kan Kemenak Tuban bersama seluruh unsur yang terlibat berkomitmen memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun rangkaian acara yang dipersiapkan secara matang. Sehingga peringatan Hari Santri Nasional di 2026 ini akan dapat berlangsung dengan khidmat, semarak, dan memberikan makna bagi masyarakat. Jadi itu tadi pendengar berita yang sudah kami sampaikan, dan dengan ditetapkannya Panitia Hari Santri Nasional oleh Kemenak Tuban, diharapkan persiapan untuk menyambut Hari Santri mendatang ya bisa berjalan lebih matang dan lancar seperti itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selain ini masih ada beberapa informasi lagi, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk informasi kali ini kembali hadir dari Kabupaten Lamongan ya pendengar ya, yaitu mengenai unit pengumpul zakat Kemenag Lamongan salurkan bantuan 32.000 liter air bersih. Ya pendengar, Kabupaten Lamongan melalui unit pengumpulan zakat menyalurkan bantuan sebanyak 32.000 liter air bersih kepada warga Dusun Jatisari, Desa Geduk, Kecamatan Mantup pada Rabu lalu ya pendengar ya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kemenag Lamongan terhadap masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Kemenag Kabupaten Lamongan, kemudian Kasubag Tata Usaha, kemudian jajaran Kepala Seksi Penyelenggara Zakat atau Wakaf, Kepala KUA Mantup, Pengawas Madrasah Mantup, Guru DPK Mantup, serta Penyuluh Agama Islam di Mantup. Kepala Kemenag Kabupaten Lamongan, Haji Muhammad Muhlisin Mufa, dalam arahannya menyampaikan harapan agar bantuan air bersih yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang tengah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih begitu ya. Dan untuk lebih lanjutnya, pendengar, Haji Muhammad Muhlisin Mufa juga menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Kemenag Lamongan dalam kegiatan tersebut menunjukkan sinergi dan kepedulian bersama terhadap kondisi masyarakat. Ia juga menambahkan rombongan Kemenag Lamongan yang hadir dalam formasi lengkap merupakan wujud komitmen untuk tidak hanya menjalankan tugas pelayanan di bidang keagamaan saja, tetapi juga hadir di tengah masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan melalui penyaluran bantuan air bersih tersebut ya pendengar, Kemenag Lamongan berharap kepedulian dan semangat berbagi dapat terus tumbuh serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Begitu ya pendengar ya. Ya, sekian informasi mengenai Kabupaten Lamongan ya pendengar ya. Terutama mengenai unit pengumpul zakat Kemenag Lamongan, begitu ya. Masih ada informasi lagi yang akan Dila dan Mei informasikan kepada para pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama Mei dan Dila di Tuban siang ini sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kami informasikan dari Kabupaten Tuban dan Lamongan, kita langsung saja beralih ke berita Jawa Timur, yaitu kunjungi 3 kabupaten di Jatim menak perkuat komitmen pembinaan pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar melakukan safari pesantren di 3 kabupaten di Jawa Timur, yakni Pasuruan, Gresik, dan Lamongan. Didampingi Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI Basnang Said. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar dan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Imam Turmidi. Menag juga menyapa santri sekaligus melihat perkembangan pendidikan dan ekosistem pesantren. Sebelum safari pesantren dimulai, Menag menghadiri rapat Senat Terbuka Wisuda ke-23 Universitas Yudharta Pasuruan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Dalam orasinya, ia mengajak 646 wisudawan memadukan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama guna membangun peradaban yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dari Universitas Yudharta Pasuruan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Terpadu alias Sini Pasuruan. Di pesantren yang berdiri sejak 1940 tersebut, pengasuh alias Sini Nanik Asnawati menyampaikan bahwa lembaganya kini mengasuh 4.561 santri dengan pengembangan yang berfokus pada kemandirian ekonomi, kepedulian lingkungan, dan digitalisasi layanan. Dan safari berlanjut ke Pondok Pesantren Mamba Usolihin di Kota Gresik, Jawa Timur. Di hadapan para santri, Menag mengingatkan pentingnya memadukan pengembangan intelektual dengan pendalaman spiritual. Menurutnya, keberhasilan menuntut ilmu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berpikir, tetapi juga oleh kebersihan batin melalui proses penyucian jiwa. Dan pendengar, tujuan terakhir safari ini yaitu Pondok Pesantren Darul Fiqi, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan. Selain bersilaturahmi, Menag juga menghadiri majelis zikir Maulid Rasulullah SAW dan haul. Dan dengan dilakukannya safari pesantren ini, pendengar, Menag juga menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk membina sekitar 42.000 pondok pesantren di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pesantren. Keberadaan direktorat khusus ini juga diharapkan memperkuat pelayanan, pembinaan, tata kelola, dan sistem pendataan pesantren secara lebih terarah. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sruji Bahtiar, menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus mengawal dan mendukung pengembangan pesantren di Jawa Timur. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui pembinaan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan tata kelola kelembagaan, serta dorongan terhadap kemandirian pesantren. Menag juga berharap sinergi antara Kementerian Agama dan pengelola pesantren dapat semakin memperkuat peran pesantren dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Dan itu tadi pendengar berita mengenai Kemenag yang berkunjung di 3 kabupaten di Jawa Timur. Diharapkan komitmen dalam pembinaan pesantren juga bisa semakin kuat sehingga pesantren dapat terus berkembang dan memberikan pendidikan yang berkualitas ya tentunya bagi para santri. Dan pendengar, demikian informasi-informasi yang tadi sudah Mei dan Dila suguhkan di Tuban siang ini. Dan informasi dari Kemenag Jatim juga turut menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Dan pendengar, setelah ini kami akan tergabung dengan program 3 Jakarta dalam program Dinamika Olahraga. Jadi pendengar, tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris. Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat. Malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita. Itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana. Terasa menyenangkan. Bagus. 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut. Termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
2: Mr. Simon has two challenges remaining.
0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chichong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Sisipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Sisipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Berks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya, dari kita yang kekurangan dana untuk dia sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu tidak pernah dari PKH. Saya dapat PKH, jadi anak-anak nggak boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar bergaul di luaran. Maksudnya semuanya di sini tepat waktu. Makannya juga, belajarnya, sholatnya, ngajinya. Ya, maksudnya itu dia di lingkungan orang-orang yang mendukung dia untuk belajar. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini. Ya, sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin kurikulum ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan enggak bosan.
2: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Indonesia menyapa siang.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Tria Bulan yang akan menemani pendengar dalam program Tuban siang ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026, mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Hanya di Radio Republik Indonesia Tuban FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami karena siang ini banyak sekali informasi menarik dan lagu-lagu asyik yang siap menemani aktivitas pendengar.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saya kembali dengan satu informasi dari Kabupaten Tuban. Kembali nahkodai Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia, FSPMI Tuban, Duraji siap perkuat advokasi buruh. Musyawarah Cabang, Musab 2 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Perindustrian Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia, PCSPAI FSPMI Kabupaten Tuban, sukses digelar pada Minggu 11 Oktober 2026. Agenda penting organisasi ini menjadi momentum penetapan babak baru kepengurusan buruh di Bumi Wali. Dalam musyawarah ini pendengar, Kabupaten Tuban, Duraji secara resmi kembali dipercaya untuk menduduki posisi Ketua PC VSPMI Kabupaten dengan 20 kecamatan ini. Penunjukan tersebut diputuskan untuk masa bakti kepemimpinan 5 tahun mendatang. Keterpilihan Duraji berlangsung secara aklamasi dan mufakat bulat serta seluruh perwakilan pimpinan unit kerja PUK. Menyepakati keberlanjutannya, hal ini menunjukkan kuat dukungan internal akar rumput terhadap kesinambungan program kerja organisasi. Dengan demikian pendengar, Duraji resmi kembali menahkodai FSPMI Kota Legen ini untuk periode kedua secara berturut-turut. Pengalaman ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pergerakan buruh setelah sukses membangun fondasi organisasi sejak awal pembentukannya. Usai penetapan itu pendengar, Duraji menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas amanah dan kepercayaan yang kembali disematkan kepadanya. Ia menilai dukungan dari kawan-kawan buruh di Kabupaten Tuban ini merupakan motivasi besar untuk terus berjuang bersama. Menatap periode 2026 hingga 2031, Duraji menegaskan komitmennya untuk membawa VSPMI Tuban bergerak lebih masif. Langkah strategis ini dirancang agar organisasi mampu memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi para pekerja lokal. Fokus utama kepengurusan periode ini pendengar mencakup perluasan jangkauan keanggotaan dan penguatan kapasitas edukasi. Selain itu, peningkatan kualitas penajaman fungsi advokasi dan juga menjadi prioritas utama organisasi. Duraji menjelaskan bahwa dinamika ketenaga kerjaan di Kabupaten Tuban memiliki karakteristik khusus di lapangan. Karakteristik tersebut menurut pemahaman hukum serta keterampilan advokasi yang mumpuni dari seluruh jajaran pengurus maupun anggotanya. Guna untuk menunjang efektivitas roda organisasinya, struktur kepengurusan PC VSPMI Tuban juga mengalami penyesuaian dalam bidang yang sebelumnya 11 kini ditambah menjadi 13 pengurus demi mengakomodasi kebutuhan lapangan. Selain penguatan internal, isu krusial yang menjadi sorotan serius para buruh ini adalah masalah berulang terkait proses penggantian vendor alih atau outsourcing. Duraji menekankan pentingnya pengawasan ketat sejak tahap awal tender atau lelang pekerjaan di perusahaan. Langkah pengawasan preventif ini dinilai krusial untuk menjaga perselisihan yang terus berulang. Agenda ekspansi organisasi juga terus dimatangkan secara matang oleh pengurus cabang. Perluas basis anggota disiapkan secara khusus untuk menyasar kawasan industri baru di wilayah utara pesisir, kawasan industri Tuban, hingga sektor industri rokok. Sementara itu pendengar, Ketua Umum Pimpinan Pusat PPVSPMI Rahmat Binsar yang hadir secara langsung memberikan apresiasi tinggi, ia memuji pencapaian serta konsistensi VSPMI Bumi Ronggolawe dalam mengawal berbagai isu perburuhan di daerah Kabupaten Tuban. Rahmat mencatat, perkembangan yang sangat pesat sejak konsolidasi awal pada 2019 dan pembentukan cabang pada 2020, saat ini VSPMI Kabupaten Tuban telah menaungi sekitar 22 PUK dengan total anggota terverifikasi mencapai 1.700 orang. Mengakhiri arahnya, Rahmat berpesan agar pengurus terpilih senantiasa menjaga amanah dalam mengemban tugas organisasi.

0: alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Mirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Mirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau menghimpit. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Mirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemericik yang menenangkan.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, satu informasi dari Kabupaten Tuban tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Tuban siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Pro 1 Tuban. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lintas informasi dengan topik DPR minta 3 kementerian perkuat koordinasi regulasi ojol. Selamat mendengarkan.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
3: Saya sampaikan lintas informasi pada siang hari ini. DPR minta 3 kementerian perkuat koordinasi regulasi ojol. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan batas komisi minimal 92% bagi pengemudi ojek online. Regulasi baru tersebut turut mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan demi melindungi para pekerja transportasi berbasis platform digital. Pelaksanaan aturan perlindungan ekosistem transportasi melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Ketiadaan koordinasi yang kuat berpotensi memicu ego sehingga menghambat pemenuhan hak para pengemudi ojek online. Wakil Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat, Saiful Huda, mengapresiasi terbitnya kebijakan perlindungan ojek daring. Pembagian satu urusan kepada 3 kementerian berbeda dinilai beresiko memperlambat ritme koordinasi pelaksanaan di lapangan. Huda memaparkan pembagian porsi kewenangan regulasi teknis yang kini diemban oleh 3 kementerian terkait. Kementerian Perhubungan mengatur tarif penumpang, Komdigi menangani pengantaran, sedangkan Kementerian UMKM mengampu ekosistem kementerian usaha.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Baik pendengar, di sini sudah beralih ke program Sekar Sari ya. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu kesukaan, bisa menghubungi nomor WA 085196264186. Bisa juga melalui telepon 0356883456. Baik pendengar, sudah ada satu telepon masuk ya. Mari kita angkat dulu.
1: Halo.
0: Halo, Sekar Sari.
1: Halo, Sekar Sari, Tembang Kocong dan Campur Sari. Selamat siang, Mbak Ulan.
0: Iya, Bapak selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja, juga sehat.
0: Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa?
1: Ini dari Mas Bujang, Mbak Ulan.
0: Oh iya, Mas Bujang.
1: Oh iya, Mbak. Ini suaranya jauh atau kurang kenceng ya? Jauh sekali, Mbak. Atau kecil sekali suara yang penelponnya, Mbak.
0: Ini sudah, volumenya sudah paling maksimal, Pak.
1: Oh, mungkin terlalu... Oh ya, ini sudah cukup Mbak sekarang.
0: Iya, mungkin salam-salamnya Bapak.
1: Iya, salam ya untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Ada juga Mas Budi, ada juga Mas Solikin ya, selamat siang. Ada Lemot, ada Kang Tamadiarto, ada juga Bujas Muni Pak Rasman. Ada juga Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada Mama Yu, ada juga Pak Tiawan, dan oh iya, ada juga mungkin mendengarkan atau enggak ini ya, Mbak Penyiar yang sudah resen.
0: Iya.
1: Mbak Mulan sudah kenal kan mungkin ya?
0: Iya.
1: Mbak Asna sama Mbak Diswa. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Iya,
1: dan
0: Pak.
1: Untuk kesemuanya saja Mbak Ulan ya.
0: Iya,
1: tanpa kecuali selamat siang dan selamat
0: siang
1: mendengarkan.
0: Juga. Iya. Bapaknya mau request lagu apa?
1: Oh iya. Lagunya belum ya,
0: Mbak. Iya, belum.
1: Tolong nanti diputarkan lagu Cewek Gaul Mbak Ulan.
0: Cewek Gaul ya, Bapak.
1: Iya, yang iya. Dari siapa itu? Dedi siapa itu? Yang cowok Mbak yang nyanyi.
0: Cewek Gaul.
1: Iya. Dan salamnya pokoknya ke semuanya saja Mbak, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat.
0: Iya, selamat siang.
1: Untuk Mbak Ulan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Iya, amin.
1: Kurang lebih ya, mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami putarkan ya lagu requestan dari Mas Bujang dengan judul Cewek Gaul. Selamat mendengarkan.

Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan hingga waktu 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu kesukaannya, bisa menghubungi nomor WA 0851-9626-4186. Bisa juga melalui telepon 0356-8834-756.

Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan hingga waktu 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu kesukaan, bisa menghubungi nomor WA 0851-9626-4186. Bisa juga melalui telepon 0356-8834-756. Akan kami putarkan satu lagu dengan judul Lewung Sewu dengan artis Nova Rahma. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, satu lagu Sambal Kemangi yang dibawakan oleh Nita Yustika mengakhiri perjumpaan kita dalam program Sekar Sari Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu Nita Yustika, Sambal Kemangi, selamat mendengar.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, satu lagu Sambal Kemangi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam program Sekarsari edisi tanggal 13 Oktober 2026. Selanjutnya kita akan beralih ke program Warta Berita. Dari Kabupaten Bojonegoro, banggal keripik pisang asal Bojonegoro tembus pasar Amerika hingga Eropa. Produk UMKM asal Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional. Pigala chips, camilan olahan pisang asal desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor berhasil menembus pasar ekspor ke sejumlah negara, mulai Amerika Serikat, Korea, Maladewa hingga Belanda. Lia Yunita melaporkan.
2: Produk UMKM asal Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional. Pigala chip, camilan olahan pisang asal desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor berhasil menembus pasar ekspor di sejumlah negara, mulai Amerika Serikat, Korea, Maladewa, hingga Belanda. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono saat mengunjungi rumah produksi Pigala chip yang dikelola CV Hasa Food Indonesia di desa Gedong Arum, Kecamatan Kanor. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja TPPKK Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Cantika Wahono melihat langsung proses pengolahan pisang lokal menjadi cemilan berkualitas ekspor.
3: Warga Bojonegoro, kita lagi di tempat produksinya Pigala. Ini Pigala chip. Ini produknya pisang chip. Ini rasa apa?
4: Rasa coklat.
3: Rasa coklat. Ini mau kita coba. Tadi sudah kita ke ruang produksinya dan ini ada banyak pengembangan serta ada banyak kerjasama ya dengan BRIN, dengan Kemendikti Ristek, kemudian dengan Universitas Brawijaya, Universitas Widyagama. Mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju, semakin bagus, bisa ke ekspor. Selama ini sudah ekspor ke Korea Selatan, ke Belanda, dan ke Amerika.
4: Maldives,
3: ya di tepi pantai sambil makan ini. Ayo monggo ibu-ibu dicoba semuanya.
2: Keberhasilan Pigala chip menjadi bukti bahwa komoditas lokal Bojonegoro memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Cantika Wahono berharap keberhasilan ini dapat menginspirasi pelaku UMKM lainnya untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar sehingga semakin banyak produk unggulan Bojonegoro yang dikenal hingga mancanegara. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

0: Baik mendengar, satu informasi dari Kabupaten Bojonegoro tadi. Selanjutnya ada dua informasi dari Kabupaten Lamongan, yaitu mengenai Persela Lamongan masuk grup 1 zona timur 1 dalam drawing Link Q Cup. Pelatih Bima Sakti akan jadikan tolak ukur kemampuan lawan tim Kasta 1. Farin Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan berada dalam grup I zona timur 1 bersama dua klub Super League, Persib Jepara dan Madura United. Meski menghadapi Kasta 1, Laskar Joko Tingkir julukan Persela menilai kompetisi tersebut sangat baik untuk mengukur kemampuan. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyebut hasil drawing tersebut menjadi tantangan positif bagi timnya. Menghadapi klub kasta tertinggi dinilai menjadi kesempatan bagi Persela untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan. Meski Persela tetap harus membagi fokus dengan kompetisi Liga 2 yang menjadi target utama musim ini, Bima memastikan timnya tidak sekedar menjadi pelengkap di League Cup.
2: Pikir ini bagus ya, challenge buat Persela. Kita satu grup dengan Madura, dengan Persija. Saya pikir ini jadi tantangan buat kita melawan tim Liga 1. Makanya pasti kita juga fokus di kompetisi Liga 2, tapi kita juga prioritaskan juga bersaing di Liga. Semua punya peluang. Yang paling penting kan kita persiapkan tim. Kemudian regulasinya kan mereka juga harus memakai 3 pemain asing ya. Jadi saya pikir ya fair aja. Yang paling penting kita persiapkan kita dengan baik. Gitu.
1: Dengan komposisi grup I yang mempertemukan Persela dengan dua klub Super League, Persela dituntut mampu menjaga fokus di Liga 2 sekaligus memanfaatkan kesempatan menghadapi tim kasta tertinggi untuk meningkatkan level permainan. Farin Raki melaporkan.
0: Baik pendengar, masih mengenai Persela Lamongan ya. Kapten Persela Lamongan katakan boleh wajar dengan hasil yang kurang memuaskan, namun harus tetap berfokus tatap laga berikutnya. Farin Regi melaporkan.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan mengakui seluruh pemain kecewa setelah gagal mengamankan kemenangan saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Persela harus puas berbagai poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu. Dendi mengatakan hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan tim yang bertekad meraih 3 poin. Namun ia mengingatkan rekan-rekannya agar tidak larut dalam kekecewaan karena kompetisi masih panjang dan masih ada pertandingan berikutnya yang harus disiapkan. Hasil imbang tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemain. Ia menilai masih ada sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi agar Persela dapat tampil lebih baik dan kembali meraih hasil maksimal pada laga berikutnya.
3: Dari kami pemain pasti ada rasa kecewa, apalagi kita main di home. Tapi betul yang dikatakan Bima, bahwasanya kompetisi itu masih panjang, kita harus bisa menatap pertandingan selanjutnya. Karena ya ini adalah sepak bola, terkadang kita sudah berekspektasi tinggi, tetapi kita harus bisa menerima realita bahwa sepak bola itu bunda, tidak bisa diprediksi. Tapi kita bakal evaluasi banyak yang kekurangan di kita untuk menatap pertandingan selanjutnya. Terima kasih.
1: Pencetak gol penyeimbang Deltras FC, Ahmad Dwi, mengakui bersyukur bisa membantu timnya membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Persela Lamongan.
4: Cukup menegangkan ya di tahun ini, menang di 11.000 orang yang kejar kan. Cukup menegangkan bagi saya. Tapi dapat semangat dari pelatih senior, dapat kepercayaan juga dari teman-teman semua. Ya tentunya motivasi buat saya. Untuk kedepannya ya saya lebih biar berlatih lagi, kerja keras, jalan cepat puas.
1: Hasil imbang tersebut membuat Deltras tetap memimpin klasemen sementara dengan 13 poin. Persela membayangi di posisi kedua dengan 12 poin, sehingga persaingan kedua tim di papan atas masih berlangsung ketat. Persela selanjutnya dijadwalkan menghadapi Rans Nusantara pada tanggal 17 Oktober mendatang. Sedang Deltras FC akan menjamu Persisolo pada tanggal 18 Oktober. Farin Rakim melaporkan.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Ngelirik keindahan alam yang penuh ketenangan
2: untuk warga Tuban dan sekitarnya.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, satu berita dari Kabupaten Lamongan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Berita edisi tanggal 13 Oktober 2026. Baik pendengar, setelah ini kita akan relay bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta mulai pukul 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Dalam acara 100% Indonesia dengan bintang tamu Cika Biata Malau ST dan yang akan dipandu oleh Tengku Safik dan Dede Firdaus. Selamat mendengarkan.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu lagi
1: Indonesia.
0: Kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Mm-hmm. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak
0: ya.
1: Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST.
2: Yeah.
1: Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Emang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Eh Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesianya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Hmm. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy.
1: Oh, wow.
2: Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek energy, PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
1: Oke.
0: Okay. Ya, wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
0: Tapi ini gak sih, kesusahan gak sih ketika background-nya aku berikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya gak sih?
1: Yeah.
0: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau anak, dunia entertainment mungkin.
0: Iya, juga. Ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya, Kak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
1: Oke. Yeah.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Mana naik ini?
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede
0: Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama Putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu Putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Mbak Cika, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke deh, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik 23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.

0: lanjutannya okay. Seperti
1: boleh
0: apa?
1: Boleh salam bang?
2: Boleh, ya. Silakan Uncle Gazi.
1: Oke, okay, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yudila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Siap. Buatnya Bang Bing Ijo, nggak lupa juga di Manado.
2: Iya, tadi dia kirim salam.
3: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Satu
2: wah,
3: lagi ya.
2: Rame sekali ini Kanada Putri Indonesia.
3: Cantik-cantik rame
2: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
4: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
2: Ada lagi ya. Bang Ari?
4: Itu aja.
3: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika, enggak apa-apa ya.
5: Biar
3: apa ya?
5: Biar nanti tinggal
3: biar sekalian.
2: Halo, dengan siapa ini? Halo.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat siang.
3: Selamat siang.
6: Pusat Indonesia.
2: Iya.
6: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Wah, kumaha dama.
3: Dari Bandung.
6: Pangestu.
3: Silakan pertanyaannya.
6: Selamat siang, Mbak Putri Cika deh ya.
2: Iya.
6: Ya. Ini kan tadi sedih tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang membuang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan.
2: Misalnya
6: alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
3: Okay. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
6: Wah, hebat. Salamnya buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
3: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cika.
2: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin kan gitu.
3: Tentang lingkungan ya.
2: Tentang lingkungan.
3: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
5: Oke.
2: Okay. Putar lagu dulu.
3: Putar lagu dulu ya.
2: Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
3: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah waktu itu tiga komposer pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Putri Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya. Iya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang dibawa pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya atau negara kita untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya. Mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya. Teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threats itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab, telepon masuk terus.
0: Dan Dinda selamat siang. Dan
1: Dinda kumaha da mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik selalu, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Tadi nggak boleh didiemin aja kan.
0: Nggak boleh didiemin.
1: Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dan Dafa.
0: Iya. Silakan Teh Dinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, ada teh.
2: Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh.
3: Sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Apa yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
2: Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih
3: Teh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye-bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu, udah nggak sanggup.
1: Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi Q&A Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja katanya yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa?
1: Bang Irwan.
2: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya.
1: Bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Bener.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih kanan sungai yang dibelokin atau apa
4: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
4: Jadi kayak talkshow tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Memang sampah salah paling satunya utama sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya. Akhirnya nggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
4: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
4: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih ya?
1: Halo. Cikgu Ria.
5: Halo.
1: Apa
5: sih bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Mantap.
5: Dengan Tengku.
1: Ya.
5: Sapik yang
4: ganteng.
5: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
5: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
5: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya bisa lihat lah.
4: Bisa lihat ya.
5: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
5: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana aja Cika.
1: Baik.
5: Itu saja ada.
1: Terima kasih. Cikgu.
5: Salam sehat. Apa nih 100% Indonesia. Bye.
4: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
4: Ya.
1: Terima kasih.
4: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
6: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
6: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
4: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
6: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
6: Siapa tadi?
1: Cika
6: kan?
4: Ya. Iya, betul.
6: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
6: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa? Listrik begitu, untuk menjadi daya listrik begitu.
2: Menarik.
6: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
4: Oh, wow. Oke.
6: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
6: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
4: Udah kayak pertanyaan Grand
1: Final saya, ya. Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand Finalnya.
4: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, iya. Iya, karena memang advokasinya
4: memang tentang lingkungan. Ah,
2: betul.
4: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
4: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
2: betul, benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
4: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya. Betul. Pastinya ya.
1: Pasti dong.
4: Ini gabungan ini Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus ya.
1: Oke. Okay. Ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
4: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
4: Tebak, Manado. Safik nih kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
4: Bukan, salah bukan Manado.
2: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
4: ada
2: dari
4: spill-nya.
2: Ibu guru.
4: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Iya, sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
4: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
4: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Selahir dan tumbuh besar di Jakarta,
1: Berarti sering balik ya?
2: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah. Karena,
1: karena
2: orang tua
4: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
4: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari...
2: Bisa,
4: Sumatera,
2: bisa dari
4: gitu.
2: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
4: DKI, ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta.
1: Karena lahir juga di sini kan?
2: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana,
2: mana
1: yang mau ditempatkan.
4: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
4: Tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
4: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
4: Yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya?
2: Iya, biasanya gitu-gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
2: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting.
1: Oh,
2: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
4: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini ya.
4: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
4: Garis keras tuh ya
1: garis
4: udah ya.
1: Garis keras.
4: Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
4: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak, kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke,
1: sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kalau coki, voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah, Indonesia memilih. Oh bukan, ya? Salah acara.
1: Toret,
0: salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Beberapa kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika
1: ya.
3: Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya,
0: suruh jawab nggak?
3: Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh. Makanya,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya.
3: Hebat,
0: ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: selamat siang. Bung Safik.
0: Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika Biata.
1: Iya.
4: Iya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Nonton di YouTube berarti nih.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Tertutus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul,
1: ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya, catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya, Kak. Okay. Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sapi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi tujuannya di Mokotengah kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembel kalau di wilayah Mokotengah. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru menitik tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu ya, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga. Terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih sama
5: Ayu. Satu. Iya, selamat
0: siang,
5: selamat siang,
0: dan
5: semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya?
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Aja deh.
0: Oke. Terima kasih Aya. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya, fit
0: menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya
0: satu tahun.
3: Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Kampanye, benar, benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh,
0: udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang kayaknya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Oh, saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opin
0: ya.
3: Number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang, Cika.
3: Siang, Kak Rahma. Apa kabar? Ya?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak. Ini kan dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
0: Yeah.
3: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan, karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut.

0: sampah. Dari tadi pertanyaan sampah terus. Cukup senang lah, sangat senang. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya. Baik, ya, itu benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
2: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bangkok.
1: Iya, benar ya, gitu.
2: Baik, Cika, ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi. Cika, sebelum menutup sesi kita obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
2: number. Saya setuju banget.
1: Pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
2: Betul. Kan? Gimana opening number-nya waktu itu? Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
2: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
2: Saya Dede Firdaus.
0: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
2: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
0: Sampai jumpa.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 89 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Baik pendengar, beralih ke program Kentongan Radio Bencana RRI Tuban. Di sini kami menghadirkan informasi dari Kabupaten Bojonegoro, yaitu api lalap toko kapas di Bojonegoro kerugian mencapai hingga 250 juta. Sebuah toko di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro terbakar pada Minggu malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang kemudian menyambar bahan bakar minyak hingga api dengan cepat membesar. Kobaran api terlihat melalap bangunan toko, api dengan cepat menghanguskan bagian bangunan sekaligus jumlah barang yang berada di dalam toko. Peristiwa kebakaran tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia bagian barat. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bojonegoro langsung melakukan penanganan untuk memadamkan kobaran api. Petugas juga berupaya memastikan api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Kasih penyelamatan dan pertolongan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Rani Indreswari, mengatakan kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik. Api kemudian menyambar bahan bakar minyak yang berada di dalam toko sehingga kobaran api cepat membesar. Akibat kebakaran tersebut, pendengar, toko berukuran sekitar 6 meter kali 5 meter beserta seluruh isinya hangus terbakar. Barang-barang yang ada di dalam toko tidak berhasil diselamatkan dari kobaran api. Total kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai sekitar 250 juta rupiah. Selain menyebabkan kerugian materi, kebakaran juga mengakibatkan salah seorang pemilik toko, Abidi Sakur, 49 tahun, mengalami luka bakar ringan. Korban kemudian mendapatkan perawatan di Puskesmas Kapas. Beruntung, dua orang yang berada di lokasi saat kejadian, yakni Abidi Sakur dan Nur Hayati, berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan dan memastikan kondisi lokasi aman untuk mencegah munculnya kembali titik api. Penanganan dilakukan secara hati-hati mengingat di dalam toko terdapat bahan yang mudah terbakar. Dari pantauan reporter di lokasi, kondisi toko mengalami kerusakan parah setelah dilalap api. Sejumlah barang di dalam bangunan hangus terbakar, sementara petugas masih melakukan penanganan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Tria Wulan untuk memberikan informasi mengenai bencana di Kabupaten Jawa Timur. Kekeringan meluas, BPBD Lamongan salurkan 1,6 juta liter air bersih ke 13 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lamongan telah menyalurkan 1.618 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekurangan air di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan. Distribusi bantuan tersebut pendengar berlangsung sejak 28 Juli hingga 1 Oktober 2026. Bantuan menjangkau 13 kecamatan, 34 desa, dan 52 dusun dengan total penerima sebanyak 6.713 kepala keluarga. Dari keseluruhan distribusi tersebut, sebanyak 828 ribu liter air bersih bersumber dari dukungan APBD Kabupaten Lamongan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan distribusi air bersih merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dukungan APBD Provinsi Jawa Timur turut memperkuat penanganan kekurangan air bersih di Lamongan. Sebanyak 630 ribu liter air telah disalurkan ke 10 kecamatan, 23 desa, dan 50 dusun dengan jumlah penerima mencapai 7.201 kakak. Selain dukungan pemerintah daerah pendengar, penanganan di kekurangan air bersih juga melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR. Melalui program tersebut, sebanyak 160 ribu liter air bersih disalurkan ke 3 kecamatan, 5 desa, dan 10 dusun dengan sasaran 1.478 kakak. BPBD Kabupaten Lamongan memastikan pemantauan terhadap kondisi wilayah yang terdampak kekurangan air bersih terus dilakukan. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan wilayah yang masih membutuhkan pasokan air bersih agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kebutuhannya. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan darurat BPBD Kabupaten Lamongan di nomor 0811-326-296.

0: Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.
1: Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Tria Wulan yang akan menginformasikan mengenai topik bencana hari ini. Ternyata bencana tadi kan sudah disampaikan di Kabupaten Lamongan, ternyata tidak hanya Kabupaten Lamongan saja yang terdampak kekeringan atau kemarau panjang ya. Ada satu informasi dari Kabupaten Ngawi, yaitu kemarau panjang 4.403 warga Ngawi kesulitan air bersih. Musim kemarau yang terus berkepanjangan membuat 4.403 warga Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur kesulitan mengakses air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga hanya menggantungkan bantuan air bersih dari pemerintah. Kepala Badan Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, yang dikonfirmasi Selasa 13 Oktober 2026 menyatakan 4.403 warga yang kesulitan air bersih berada di 28 dusun pada 21 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Ia menyebutkan wilayah yang terparah terdampak kekeringan diantaranya Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, dan 4 dusun di Kecamatan Beringin. Tidak hanya itu pendengar, warga di sejumlah dusun di Kecamatan Kesramen dan Karanganyar dilaporkan mengalami kesulitan air bersih. Yuda mengatakan, untuk mendapatkan air bersih, warga banyak bergantung pada pasokan bantuan. Untuk itu, BPBD mengupayakan distribusi air ke wilayah terdampak selama kemarau berlangsung. Tak hanya BPBD pendengar, instansi lain juga banyak yang memberikan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Yuda menuturkan BPBD Ngawi menyiagakan sejumlah truk tangki air bersih dan tandon. Tidak hanya itu mendengar, BPBD Kabupaten Ngawi juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk penanganan bencana kekeringan dampak kemarau berkepanjangan di Kabupaten Ngawi.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Tahukah Anda bahwa...
4: Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Baik pendengar, masih seputar kemarau panjang ya. Tadi sudah di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi. Sekarang beralih ke Kabupaten Lumajang. Satu kampung rebutan air bersih di Lumajang, Kusnul Kuluk jangan biarkan warga haus tiap kemarau. Dampak musim kemarau panjang di Kabupaten Lumajang semakin mengkhawatirkan. Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah memaksa warga berdesakan dan saling berebut untuk mendapatkan pasokan air dari mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Husnul Kuluk, mendesak pemerintah memperkuat intervensi dan mengambil langkah taktis untuk mengatasi krisis tersebut. Menurut politisi PKS ini pendengar, kelangkaan air bersih yang terus berulang setiap tahun di Lumajang membuktikan bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Kusnul menilai peran pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi kelangkaan air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun pendengar, menurut pria asal Lumajang tersebut, langkah yang lebih penting adalah membangun infrastruktur air bersih untuk jangka panjang. Upaya itu dapat dilakukan melalui pembangunan jaringan pipa, pengeboran sumur, serta optimalisasi sumber-sumber mata air di sekitar pemukiman. Dengan infrastruktur yang memadai, warga diharapkan memiliki akses air bersih yang berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan saat kemarau. Berdasarkan data tersebut pendengar, wilayah terdampak kekeringan di Lumajang telah meluas hingga belasan desa di sejumlah kecamatan. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih diperkirakan mencapai belasan ribu jiwa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan

0: menyenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Ngelirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
2: Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Baik pendengar, berita kemarau panjang di Kabupaten Lumajang tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kentongan edisi tanggal 13 Oktober 2026. Sebelum kita beralih ke program berikutnya, mari kita dengarkan dulu lintas informasi dengan topik Semeru erupsi 3 kali, simak radius bahaya dan himbauan untuk warga setempat. Selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
5: Selamat sore pendengar, Saya sampaikan lintas informasi pada sore hari ini pukul 4 waktu Indonesia Barat. Semeru erupsi 3 kali, simak radius bahaya dan himbauan untuk warga setempat. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Senin pagi 12 Oktober 2026. Erupsi Gunung Semeru tersebut memiliki 3 kolom letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Petugas mengingatkan masyarakat untuk mematuhi rekomendasi keselamatan karena gunung tersebut masih berstatus level 3 atau siaga. Petugas Pos Pengamanan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan erupsi terjadi pada pukul 6 lebih 19 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan, kolom abu vulkanik terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat daya. Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik. Sigit menyampaikan, Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Lalu masyarakat juga diminta menjauhi area sempadan sungai yang beresiko terdampak material vulkanik. Tepatnya, tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di Semajang Besuk Kobokan. Selain itu, warga diminta menghindari aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena kawasan tersebut rawan lontaran batu pijar. Masyarakat juga harus mewaspadai ancaman awan panas, guguran lava, dan lahar di sungai maupun lembah yang berhulu di puncak gunung.
4: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program Kentongan dan juga Lintas Informasi tadi, menutup saya untuk undur diri ya habis ini. Pukul menunjukkan 4.04.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke info prima yang akan relay bergabung dengan Pro 1 Surabaya. Untuk hari ini, saya Tria Wulansari dan Yoga Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dampaknya apa aja sih Mas Dimas ketika kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi?
1: Oh, banyak dampaknya Mbak. Yang pertama memang yang pertama apa ya? Yang pertama gini, ketika anak itu tidak sesuai kebutuhan gizinya ataupun tidak sesuai frekuensinya, yang terjadi adalah timbulnya masalah gizi.

0: Air bersih itu menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurut Hendri, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Menurut kami, dalam skema program bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak, sekolah merupakan ruang yang dekat dengan masyarakat, serta memiliki jaringan komunitas yang cukup luas. Demikian pula, masjid dan musola menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik koordinasi dan pelayanan sosial bagi masyarakat itu sendiri.
0: Ia menyampaikan penyaluran bantuan air bersih ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan para pelajar SMA, sehingga diharapkan mampu membangun pada penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kecamatan Manding. Berikut laporan Imam Muhlis.
3: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di dalam kamar rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat hisap atau bong, korek api gas, sendok sabu dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Satres Narkoba yang berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah milik saudara inisial M yang beralamatkan Dusun Larangan RT 1 RW 5 Desa Kasingan Kecamatan Manding. Dari penangkapan tersebut diamankan atau disita satu poket yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,05.
3: Dalam perkara ini, terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Imam Muhlis melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
5: Terima kasih Ririn. Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Berikut laporan Hanum Oktavia.
6: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 5,3 kg, ganja 3,2 kg, ekstasi 3.900 lebih butir, pil double L 11.200 lebih butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bis. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat.
7: dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
6: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
8: Baik, terima kasih. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes urin pasca adanya salah seorang anggota DPRD yang diduga pesta narkoba. Diana Dinar selengkapnya melaporkan.
9: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD. Tes kencing ini adalah bagian atau merupakan inisiatif DPRD dan merupakan bentuk komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat.
10: Saya sudah melakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif dan mudah-mudahan juga semua yang lain teman-teman ini juga ikut berpartisipasi.
9: Sementara itu Kasat Reskoba Polres Situbondo Ibtu Tatang Purwohadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi dua hari, yakni hari ini dan besok. Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja keluar kota.
11: Untuk undangan itu hari Senin dan Selasa. Untuk jumlahnya semua tergantung dari pihak Dewan sendiri. Untuk hari ini berapa, untuk besok berapa. Kami yang jelas atas surat undangan tersebut, kami hanya memantau jalannya proses tes urin yang dilakukan oleh anggota Dewan.
9: Pantauan RRI, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif. Sementara 24 orang lainnya dijadwalkan pada Selasa atau besok pagi.
8: Antrian kendaraan terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Jember untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Laporannya bersama Gia Deborah.
12: Dengar juga pemirsa RRI Jember, saya reporter Gia Deborah saat ini sedang melaporkan langsung di area SPBU Jalan Mastrip Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini antrian terjadi di sini. Setelah semalam saya juga mencoba untuk terjun langsung di lapangan untuk mengetahui seperti apa kondisi antrean di SPBU Jalan Ahmad Yani. Namun pada pagi hari ternyata antrian juga sama terjadi di SPBU di area Jalan Mastrip.
13: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
14: Ya tiap hari panjang gitu.
15: Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
14: Paling lama satu.
13: Ya. Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantre di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
16: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending antri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, di Mangli, antri panjang juga.
13: Sementara itu, Samuel, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrian BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya, antrian kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari.
16: Ada lebih hampir 1 bulan kali inilah. Pagi. Sampai sore.
12: Dari pagi?
16: Iya, dari pagi, jam 6.
12: Kalau malam?
16: Sampai jam 6 juga.
13: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
8: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
17: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti perluasan pembelajaran jarak jauh, peningkatan mutu akademik hingga kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Laporan Alda Alia.
18: Perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Komisi EDPRD Jawa Timur menilai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar sekaligus mendorong capaian akademik yang lebih baik. Ketua Komisi EDPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong optimalisasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Menurutnya, program ini perlu diperluas sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
19: Maka program pemerintah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu harus diaktifkan secara lebih masif lagi agar kemudian mengurangi anak tidak sekolah.
18: Selain memperluas akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tes kemampuan akademik atau TKA dapat menjadi salah satu tolak ukur capaian siswa dan mendorong mereka memiliki target belajar. Namun, pencapaian akademik perlu didukung dengan kualitas guru dan proses pembelajaran yang memadai.
20: Bahwa anak-anak kita ini harus kemudian mengukur mereka dengan standar kelulusan. Untuk apa? Mendorong mereka ini agar belajar, mau belajar. Karena kualifikasi dalam penentuan masuk jenjang lebih tinggi, acuannya di antara TKA. Kalau kemudian mereka tidak ada ancaman begitu, mereka tidak punya target.
18: Pemerataan kesempatan juga perlu menjangkau penyandang disabilitas. Komisi EDPRD Jawa Timur mendorong lingkungan yang lebih inklusif, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dan kesempatan berkembang dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata. Adla Alia melaporkan.
17: Mendengar 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Munisa Febrianti.
21: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
22: Nah, pertama-tama itu kelasnya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah ada kasih dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temennya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
21: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
23: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak sendiri. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak seperti itu.
21: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
17: Pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta adanya evaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial. Berikut laporan Agustin Irdiani.
0: Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat dari adanya usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara persoalan serupa disebut menjadi perhatian setelah warga menyampaikannya secara langsung kepada wali kota. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Imam menegaskan dirinya tidak mempersoalkan respon cepat wali kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun ia mempertanyakan apabila penanganan persoalan justru terkesan lebih mudah setelah laporan disampaikan langsung, sementara usulan yang telah melewati tahapan birokrasi belum mendapatkan kepastian. Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mekanisme pemerintah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia menilai setiap usulan belum dapat direalisasikan, perlu disertai penjelasan yang transparan baik untuk keterbatasan anggaran, kewenangan, regulasi maupun prioritas pembangunan. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Pendengar, Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antre panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
3: Gratis buat masyarakat.
4: Ya, enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak gini bisa meringankan beban masyarakat.
3: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
4: Terus polisi itu percaya. Semoga bisa berkembang dan masyarakat.
1: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
24: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari. Selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan. Seperti itu.
1: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
17: Pendengar, puluhan durian unggulan Wonosalam Jombang bersaing ketat dalam ajang kontes durian sebagai upaya mempromosikan varietas durian lokal unggulan khas Jombang. Cantianov melaporkan.
2: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk fisik, ketebalan daging buah, hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro, menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
5: Sudah menjadi tradisi, kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung. Daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat. Biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan. Ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
2: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
17: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Silakan Adi.
6: Terima kasih Celia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Adi Heraswadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pernah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk info prima. Setelah ini kita akan hadirkan untuk program Kentongan. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RS Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, atas nama Ika Dini Novia R, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah memberitahukan kepada Saudara Mas Krim Lesa, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tubanan Indah, RT1 RW9, Kelurahan Karang, Poh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno, nomor 16 sampai dengan 18 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dalam perkara perdata nomor 173/PDT-G/2026/PN/SBY antara Hekiki Milawati Malaka sebagai penggugat dan Mas Krim Lesa sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk program Kentongan sore hari ini, edisi di tanggal 13 Oktober 2026. Kita akan membahas topik sore hari ini pendengar, yaitu terkait lingkungan, yang pastinya jaga lingkungan bersama Bang Pohon ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ada Bapak Nur Hadi selaku pembina Papalas ya Bapak ya. Dan kita sapa sore hari ini, selamat sore Bapak.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Apa kabar Bapak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah sehat. Nah, untuk mungkin boleh langsung diceritakan awalnya terlebih dahulu Pak Nur Hadi, bagaimana ya hadirnya Bang Pohon itu sendiri dan ya programnya seperti apa?
2: Ya, terima kasih. Yang pertama terima kasih RRI Pro 1 Surabaya yang telah memberikan fasilitas untuk kami menyampaikan program kami tentang Pan Pohon. Yang pertama, yang kedua tentunya kami terima kasih kepada kawan-kawan Papalas yang menugaskan kami. Papalas itu pendaki gunung, penjelajah dan pecinta alam. Karena lama saya tidak mendaki gunung, maka istirahat kami mendirikan Oncil, Ontel Cinta Lingkungan, yang sekarang menjadi Ontelista Indonesia. Ya. Kemudian dari yang kami tidak sanggup lagi naik gunung ini, maka kami mendirikan ontel yang waktunya cukup, waktu yang cukup luang. Dalam kondisi ini, karena penjelajah adalah bergerak di lingkungan, maka kami bersepakat sama teman-teman untuk membuat lembaga yang namanya Bang Pohon. Apa itu Bang Pohon? Bang Pohon adalah bentuk kepedulian kami terhadap alam dan lingkungan, di mana seyogianya bangsa ini harus ikut sama-sama menjaga Nusantara, Jakartara, ya, menjaga Nusantara dengan melindungi, menanam pohon. Loh, caranya gimana? Kan sudah banyak yang menanam pohon. Iya betul, tapi kami sekarang ini mengajak kawan-kawan, anak-anak kami di SD di Kota Malang, untuk kami ajak untuk bergabung di dalam Bang Pohon itu. Caranya gimana? Bapak ibunya yang ketika di rumah itu makan buah-buahan apa saja? Ya. Apa itu durian, kelengkeng, rambutan, sebagainya. Bijinya tolong disisihkan. Nah, dari biji-biji itulah kami mengambil dan kami semaikan untuk dibesarkan pohon itu. Ya memang tidak terasa sekarang ya suwe nandure nunggu lama. Iya memang lama, tapi kami sudah memulai bahwa alam di Indonesia ini perlu dilestarikan melalui penghijauan itu. Gayung Bersambut SD SMP SMA di Malang sudah sepakat. Bahkan lembaga-lembaga yang lain seperti lansia itu kami ajak setiap pertemuan dia, mereka pasti membawa biji-biji itu, dan itu kami semai sekarang sudah ratusan ribu jumlahnya. Dan kalau ajakan ini hanya di Malang, kalau di seluruh, di Surabaya, di Indonesia, tentunya akan menghijaukan kota ini dengan waktu cepat. Dengan jalan hanya mengumpulkan biji saja, kami yang nyemai. Okay. Sementara kayak gitu, Mas Eli.
1: Oke, pohon apa aja Pak yang bisa dikelola dan diprioritaskan untuk Bang Pohon?
2: Semua pohon. Jadi kalau pohon yang produktif yang saya ceritakan tadi itu, kalau ibu rumah tangga tentunya pohonnya, buahnya ya sekitar nangka, durian, rambutan, kelengkeng dan seterusnya. Tetapi tidak ada juga di anak-anak sekolah, Pak, saya ini enggak pernah dibelikan buah sama ibu saya. Loh, cari bisa. Loh, di mana? Termbesi kan banyak di Malang, di alun-alun banyak jat apa pohon termbesi itu aja dikumpulkan. Itu sudah bagian daripada mengumpulkan, ikut mendukung programnya Bang Pohon.
1: Oke. Okay. Dampak apa yang bisa dirasakan Pak ketika menggunakan Bang Pohon ini sendiri?
2: Ya, dampaknya jelas karena kami punya pemikiran jauh ke depan. Ketika masyarakat ini dengan segernya meminum air, gelagak-gelagak mandi dan sebagainya, air dibuang dengan saja. Mereka lupa apakah 25 tahun lagi masih ada tersedia air kalau tidak kita siapkan dari sekarang. Oleh karena itu program kami adalah seluruh sumber mata air yang ada dengan adanya kita punya pohon yang sekian ratus ribu bahkan juta ini akan kami tanam di sekitar sumber mata air supaya menjaga sumber air itu tidak akan kehabisan. Saya pikir itu ke depannya.
1: Oke. Nah, itu berarti kalau masyarakat umum Pak yang mungkin ingin terlibat aktif dalam Bang Pohon itu sendiri, apakah ada langkah-langkah awalnya atau syarat-syaratnya atau bagaimana?
2: Syarat khusus tidak ada. Mereka hanya cukup kalau misalnya dia sulit sih mengirimkan pohonnya, saya yang ngambil, kami yang ngambil, tim kami yang ngambil. Jadi cukup dikontak di nomor HP saya saja Mbak Selvi, di 0812 4288 40 40 60.
1: Oke, berarti ya, langsung menghubungi Pak Nur Hadi berarti ya?
2: Ya, siap.
1: Oh, okay. Ya. Itu sistemnya untuk mengumpulkan bijinya itu, kalau kita sebagai orang awam seperti apa Pak?
2: Mudah, kita makan
1: apapun ya Pak, buah-buahan.
2: Apapun
1: ya?
2: Buah-buahan, buah apapun. Pokoknya bijinya jangan dibuang di sampah. Sisihkan buahnya saja. Buahnya dimakan tapi bijinya sisihkan, dikumpulkan. Nah, kalau di ambil contoh di sekolahan Sukun itu, SD Sukun itu, hasil itu siswanya 350. Dan itu mengumpulkan tiap hari itu tidak kurang daripada 300 sampai 500 biji. Tidak semua loh ya itu. Satu bulan sudah berapa. Dan itu dikumpulkan sekolah, kami yang ngambil dan kami semai. Saya pikir itu teknisnya Pak.
1: Oke. Nah, selama menjalankan program ini Pak Nur Hadi, apa tantangan terbesarnya Pak Nur Hadi? Kalau dari tim apa? Papalas tadi.
2: Ya, mengajak itu tidak gampang. Kadang-kadang harus ngini lapor dikumpulkan. Ngini kok dikumpulkan, buang aja. Nah, mereka tidak menyadari bahwa pentingnya bahwa kami ingin mewarisi anak cucu kita nanti itu air, mata air. Bukan air mata. Ya, itu yang perlu ditegaskan. Nah, oleh karena itu menanam ini seyogyanya dilakukan oleh semua. Kalau teman-teman cinta alam sudah biasa kalau mendaki gunung itu bawa tepil itu, ditepilkan buah-buahan di lokasi sudah biasa. Tetapi perlu diingat loh, kebakaran hutan sekarang di mana-mana luar biasa. Dan kalau itu tidak diantisipasi, maka dampaknya lingkungan kita akan semakin kacau balau. Sampai itu Mas Eli.
1: Oke, berarti sejauh ini kalau dari dukungan masyarakat sendiri sama lembaga-lembaga atau pemerintah yang lain di daerah, khususnya Surabaya, bagaimana Pak?
2: Monggo, saya pikir teman-teman di Surabaya pecinta alam ini cukup banyak sekali. Kalau bisa melakukan seperti yang kami lakukan, boleh. Kalau misalnya kalau tempat Surabaya sumpek, nggak ada tempat yang lebar misalnya, monggo saya akan mengambil, dikoordinir oleh teman-teman di Surabaya, nanti kami akan mengambil karena jujur bahwa lahan kami tidak terbatas karena oleh Pak Wawali, Pak Ali Mutohirin kami diajangi ombo. Saman katin nandur piro Mas Nur, silakan. Nah ini apa kepedulian pemerintah daerah sangat luar biasa.
1: Oke, okay. Berarti sudah cukup banyak ya Pak yang sudah join untuk memberikan.
2: Oh iya, untuk memberikan biji sudah banyak ya. Satu lagi ada beberapa hotel yang sudah oke, cuman dia juga ribet juga ya apa teknisnya ya. Aku lihat ngumpul buah ini, juru masak saya ini kesulitan mengumpulkan itu. Itu ada kesulitan di situ di hotel. Oleh karena itu perhotelan baru satu di Malang yang sudah oke, yang lainnya masih belum kita sentuh.
1: Oke, udah berapa lama Pak?
2: Barusan ya, kira-kira hari ini sekitar ada baru 6 bulan yang melampau kami lakukan. Dan nanamnya juga tersendat karena waktu awalnya program ini kami luncurkan bank pohon oleh pemerintah Batu, khususnya perhutani Batu, ditangkap dengan sangat bagus. Oke, tak kasih lahan di Coban Putri. Oke, dengan senang hati kami ke sana. Oke, lahannya juga bagus, teduh. Ternyata masyarakat pengguna air dan pengguna hutan di sana keberatan. Engko lek sampean iki nandur pohon semoro banyuku mbok ambil entek aku kekurangan air, sehingga itu belum ketemu. Dari itu kita masih lobi-lobi juga dengan kepala desa, dengan pengguna air dan hutan, belum ketemu. Akhirnya oleh Pak Wawali Malang, Pak Lugarin, itu kami diberi waktu, diberi tempat wis di kiniai. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 Oktober, kami diskusi juga dengan teman-teman relawan di Malang. Itu kebetulan Pak Kalak BBBD, Pak Heru datang, menjanjikan ke saya, Mas Nur, gak usah atuh-atuh. Di tempat saya masih ada tempat, monggo ditoto, ayo kalau mau menanam, jadikan pusatnya bank pohon, beliau siap. Ini semangat bagi kami yang perlu kita tangkap jempol oleh BPD Kota Malang.
1: Oke. Okay. Nah kalau tentang lokasi-lokasi tersebut berarti harus ditentukan terlebih dahulu Pak untuk penanaman itu atau bagaimana?
2: Selama ini yang sudah kami terima itu kami tanami di tempat-tempat di unit. Misalnya di Malang itu ada di unit KNPI. Ini fotonya ada kami bawa. Itu kami tanam di situ, kami semai di polybag-polybag. Kemudian yang lain-lain cuman misalnya di Bawang, itu juga mereka punya polybag penanam. Jadi kita semaikan di tempat-tempat lain yang dalam pengawasan kami. Kemudian tentunya karena ini waktunya cukup panjang, jadi kami sekarang ini hanya mengumpulkan bibit saja untuk mensemai saja. Soal teknisnya, kami sudah sepakat dengan teman-teman OOI, jadi Ontelis Indonesia, itu kalau misalnya suatu saat mereka butuh pohon, tinggal ngambil saja. Tinggal memberitahu kita, ngambil saja. Tidak ada biaya, semuanya gratis.
1: Oke. Nah, selain Pak Nur Hadi kan mengumpulkan bibit itu tadi ya, atau biji itu tadi ya berarti Pak ya, menanam dan lain sebagainya, bagaimana dari tim Papala sendiri untuk mengedukasi masyarakat Pak, agar tidak apa namanya, tidak hanya semangat untuk makannya saja atau menanamnya saja, ya, tapi juga merawat pohon dan lain sebagainya Pak.
2: Ya, kami mengajak teman-teman di Papala sini seperti apa kami inginkan sejak awal, sudah dimulai dari diri kita sendiri. Saya ambil contoh di Papala sini, organisasi yang agak nyentrik saya katakan begitu, karena dalam membuang sampah saja sembarangan. Teman-teman kalau tahu koncone rolek gua sampah, mereka suruh push up. Sederhana sebenarnya, puntung rokok dibuang. Jadi ketahuan temannya, loh kamu kok buang sampah di situ? Ayo kamu, walaupun hanya dua kali. Dan itu terjadi ketika anggota seluruh Papala, maka tidak bisa membuang sampah sembarangan. Ada aku dihukum push up ini ya, saja tidak apa-apa, tapi beban moralnya kan tidak enak. Oleh itu disiplin itu diterapkan. Nah, itu yang sampah. Kemudian yang pohon ini sudah kami sampaikan, ada teman-teman yang punya lahan, ada yang punya tanahnya saja, ada yang punya bibitnya saja, kita bagi semua. Teman-teman yang di daerah mengajak lingkungannya masyarakat untuk mengumpulkan. Dan kalau gerakan ini teman-teman Papalas dan teman-teman Oncil bergerak bersama-sama, saya pikir luar biasa. Saya ambil contoh tadi sekolahan yang sudah mengadakan PSK dengan kita, penyelenggara kerjasama. Itu satu sekolahan itu kalau satu bulan tidak kurang dari 1 juta bibit. Satu sekolahan. Dan sekolah di Malang berapa? Nanti kalau di Surabaya, di lain tempat. Saya pikir ini akan menjadi gerakan yang luar biasa. Saya pikir gitu Mbak Sela.
1: Oke. Berarti sudah besar berarti Pak untuk mengedukasi ke masyarakat.
2: Oh sudah.
1: Dari tim Mapala sendiri.
2: Ya sudah sangat besar. Jadi kami sekarang malah agak kesulitan. Mari kita kayak di mana ya? Sudah ditampung wanita, ditaruh di mana lagi ya? Itu sudah mulai begitu. Tapi tetap kami semangat bahwa teman-teman jangan sampai menyerah di dalam menjaga lingkungan nanti ini harus dikerjakan bersama-sama.
1: Oke. Berarti kalau sekarang sudah di berapa titik, Pak?
2: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
1: Di Surabaya?
2: Di Malang.
1: Oh, di Malang. Kalau ya, di Surabaya belum?
2: Belum. Ya, makanya ini panggilan Jiwa Pro 1 ini kami mengajak juga teman-teman di Surabaya yang notabene bolo-bolo banyak di Surabaya ini, pecinta alamnya, yang ayo sama-sama kita mensemai sama-sama untuk menghijaukan Surabaya, menghijaukan kota dimanapun kita tinggal.
1: Tetapi mungkin kalau di Surabaya sudah banyak gedungnya kali ya Pak ya.
2: Iya. Masih yo gedungnya akeh, maksudnya sak pote kae iso Mbak.
1: Iya,
2: satu pot saja itu kalau kita makan jeruk itu isinya paling enggak ada 15-20. Dismaikan saja ditaruh di pot situ. Kalau tumbuh kesulitan nanti bilang saya, matur saya punya jeruk. Ayo pindah nah, misalnya begitu ya. Kami siap untuk berkolaborasi tentang lingkungan ini Mbak Sela.
1: Nah, tapi sejauh ini dari Papala sendiri ada base campnya berarti Pak di Surabaya?
2: Oh
1: iya,
2: oh sudah belum.
1: Oh
2: belum.
1: Tapi, di Malang.
2: Tapi teman-teman Papala Surabaya banyak, seperti Mas Daru ya, itu yang sering juga ngisi di sini, kemudian itu bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kami.
1: Oke. Berarti kalau untuk pendengar yang ingin memulai mengumpulkan biji tadi berarti bisa hubungin Pak Nur Hadi.
2: Boleh, siap. Ya. Oke. Mulai RRI juga boleh, melalui saya juga boleh. RRI malah lebih enak lah sini. Tapi kok kan ngene pasan.
1: Berarti itu sistemnya kalau sudah dikasihkan ke Pak Nur Hadi akan langsung ditanam berarti.
2: Langsung kami semai. Jadi kami semai dulu, biji tumbuh sekitar yang ada foto saya ini sekitar ada yang sudah mulai 15-20 cm, baru kami kasih polybag. Nanamnya kita sebar aja di tempat yang sudah kami siapkan. Tumbuh itu baru kita pindah di polybag.
1: Cara mengontrolnya untuk yang sudah disemaikan Pak?
2: Kan kelihatan kalau

0: Bang Bakil, Bang Bakil tolong tanyakan caranya untuk mencari bibitnya kemana dan di mana atau IG-nya apa? Bang Bakil ingin tahu aja. Tolong, Mbak. Terima kasih.
1: Oke. Monggo, Bapak.
2: Langsung ya. Boleh. Bagaimana caranya? Bapak, kami ini lagi mensemai pohon. Jadi kami ini mengajak, mengedukasi kepada masyarakat, kalau makan buah-buahan, bijinya jangan dibuang di tempat sampah, tapi kumpulkan. Kumpulkan untuk kami ambil dan kami semai di tempat kami. Ya. Kemudian kalau tumbuh, ya tentunya ini kalau masih 6 bulan ini belum besar, betul. Tapi ke depan, kira setahun lagi, 2 tahun lagi sudah tumbuh, Bapak bisa langsung minta saja ke kami. Ya. Mengajukan bahwa kami butuh pohon apa-apa-apa-apa. Khususnya yang pohon produktif. Namun juga pohon keras juga kami ada, seperti terembesi dan lain-lain. Satu hal yang belum kami sampaikan tadi ada waktu diskusi di prechat kemarin, ada teman yang menawarkan 50 kg biji asem. Luar biasa ini. Oleh karena itu masih belum kami tangani, kami masih butuh waktu, tempat dan sebagainya. Jadi kalau membutuh pohon, itu langsung menghubungi kami aja, Pak. Tapi bukan sekarang loh ya, sekarang masih 10-20 cm, masih kecil, belum layak untuk dipindah. Tapi sudah kami tata di polybag-polybag. Begitu ya, Pak ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan, menghubungi di 0812-4288-4060.
1: Oke, Pak Nurhadi sebagai penutup, karena kita dialognya tidak lama, Bapak.
2: Ya, ya boleh, boleh.
1: Mungkin apa pesan dan apa maksudnya imbauan untuk para pendengar, seluruh yang sedang mendengarkan di Pro 1 ini, agar bersama-sama menjaga lingkungan dan tetap menjaga pohon. Kita tahu ya Pak, kejadian di Kalimantan sekarang kan sangat luar biasa dampaknya kemana-mana. Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Nurhadi.
2: Ya, tidak hanya di Kalimantan, di Bromo aja sudah begitu habis. Pesan kami sekali lagi, mulai dari yang kecil, yang dari diri kita sendiri, kalau makan buah jangan dibuang. Kalau tidak sempat mengumpulkan, ditandur dewe di pot, di pot. Jadi supaya ada pohon itu tumbuh di situ ya. Sekali lagi kami ulangi, mengajak seluruh masyarakat kalau beli buah-buahan silakan dinikmati buahnya, bijinya tolong ditanam, jangan dibuang. Sehingga kami akan punya ke depan pohon-pohon yang siap untuk disemaikan, siap untuk ditanam di seluruh wilayah Nusantara ini. Okay. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Nurhadi waktunya. Ya. Terima kasih sudah hadir langsung, walaupun waktunya cukup singkat, Pak. Terima kasih. Semoga para pendengar setelah ini banyak yang telepon Pak Nurhadi buat nitipkan biji tadi yang akan disemai, walaupun tidak di Surabaya, tapi bisa di Malang dan dimanapun ya, Pak. Ya. Pak, terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Terima kasih, Mbak
1: Selvi. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah ikuti program Kentongan sore hari ini.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti untuk program kentongan ya, jaga lingkungan bersama Bang Pohon, itu yang paling penting pendengar dimanapun Anda berada, jaga lingkungan tentunya ya. Dan ini dapat laporan untuk pendengar yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah ya, hindari jalan jalur kanan di daerah Jalan Ngagel Ubaya dekat tol karena ada truk mogok pendengar ya. Itu bisa dipantau pendengar, mungkin ada yang berada di sana juga di daerah Ngagel Ubaya dan sekitarnya, bagaimana update-nya, boleh kembali di-update ya di Pro 1 RRI Surabaya untuk melalui WA dan juga mungkin yang ingin terhubung melalui line telepon. Kita hadirkan untuk laporan terkini pendengar.
3: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita laporkan terkini terkait untuk informasi ini ada laka lantas pendengar yang terjadi di daerah Raya Kletek Sidoarjo. Informasinya akan disampaikan Oni Arianto.
4: Ya pendengar, dapat saya laporkan informasi kecelakaan beruntun di kawasan Raya Kletek dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Krian Sidoarjo atau Trosobo, di mana ada dua truk trailer bertabrakan dengan satu minibus kendaraan kecil Agya yang terhimpit di antara dua truk trailer. Dan saya belum tahu apakah memang ada korban karena kondisi mobil Ayla tersebut cukup ringsek di tengah-tengah dan kepala salah satu truk yang menabrak dari belakang sempat naik ke median jalan dan belum ada petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas atau kecelakaan pada sore hari ini. Dan memang dari kecelakaan tersebut menyebabkan antrian panjang, kemacetan yang cukup panjang dari Raya Kletek yang sampai mengular ke Raya Taman. Dan ini didominasi oleh kendaraan truk-truk besar yang keluar dari area industri di Surabaya maupun di daerah Raya Taman maupun sekitarnya. Dan untuk arah sebaliknya juga cukup terpantau padat merayap juga, dikarenakan banyak beberapa pengendara juga memperlambat laju kendaraan untuk melihat kondisi kecelakaan pada sore hari ini. Dan kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati, dikarenakan volume kendaraan yang cukup tinggi bisa membuat Anda harus tetap waspada. Selain itu, ada satu truk trailer yang mogok di sekitar raya taman atau pertigaan raya taman depan restoran McDonald's, dan ini juga membuat arus kendaraan dari arah Surabaya cukup tersendat, mulai dari pertigaan pos polisi Medaeng yang akan menuju ke Raya Kletek dan disambung dengan kepadatan yang langsung di Raya Kletek. Demikian Tony Arianto melaporkan dari Raya Taman atau Kletek Sidoarjo, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih untuk laporan dari Oni Arianto, pendengar, dan tentunya untuk Anda ya. Tadi kalau ada di daerah Ngagel dan juga sekarang ada di daerah Raya Kletek Sidoarjo, boleh yang melintas di daerah sana, boleh kembali untuk diinformasikan bagaimana situasi saat ini perjalanan Anda, pendengar, yang dari rumah ya, maupun juga dari keluar rumah, mau kemanapun yang saat ini sudah ada di jalan, boleh diinformasikan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Kita informasikan untuk pendengar ya, dari Permuda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya memastikan bahwa semburan air yang terjadi di Jalan Dupak Rukun, ini tepatnya di samping Tol Dupak Pendengar ya, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, melainkan akibat kebocoran pipa berdiameter 800 mm milik Petrokimia Gresik pendengar. Dan kepastian tersebut juga diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan tim ya, dari tim teknis PAM Surabaya yang berada di lapangan dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dan pihak terkait yang lainnya. Nah, menanggapi informasi yang sudah beredar luas di masyarakat melalui media sosial pendengar ya, dari manajer tata usaha dan humas PAM Surabaya juga menegaskan bahwa jaringan pipa yang mengalami kebocoran merupakan aset dari PT Petrokimia. Oleh karena itu, penanganan dan perbaikan kebocoran menjadi tanggung jawab pihak yang terkait pendengar ya. Nah, ini karena ada kebocoran tadi ya di pipa di daerah Jalan Dupak Rukun di samping tol menuju Surabaya pendengar ya. Dan laporan tersebut juga diterima dan ditindaklanjuti langsung pendengar terkait hal tersebut dari Ketua Tim Operasi Kedaruratan dari BPBD Surabaya juga menjelaskan bahwa air yang keluar pada awal kejadian tampak keruh menyerupai area lumpur. Kemudian kondisi tersebut diduga terjadi karena adanya pekerjaan pembangunan rumah pipa banjir oleh BSD ABM Kota Surabaya di sekitar lokasi tersebut pendengar. Ya, itu sudah kita update ya untuk hal tersebut pendengar ya. Jadi untuk pendengar yang mungkin tadi sempat melihat, nah itu karena punya asetnya dari PT tersebut pendengar ya, dari PT Kimia, Petrokimia yang ada di daerah sana. Pendengar, setelah ini saya hadirkan untuk Anda untuk renungan ya, karena tepat pukul 17:25 pendengar ya, kita akan kumandangkan azan maghrib pendengar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Suka dan duka yang berada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi, kita alami, kita rasakan. Karena itu, tetaplah tegar dan sabar, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas ataupun di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin itu ibarat seperti tanaman yang pasti angin akan menghembus baik ke kanan ataupun ke kiri, maka perumpamaan bagi seorang mukmin ketika menghadapi cobaan, baik itu yang sifatnya harta kekayaan maupun musibah yang dia rasakan, tidak akan menghalangi dia untuk tetap menjaga konsistensi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'mini kamasaliz zar'i la tazalur rih tufi'ah wa la yazalul mu'min yusibuhul bala. Jadi perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang akan tertiup angin dengan hembusannya baik ke kanan ataupun ke kiri. Artinya dia akan selalu menghadapi ujian dan cobaan. Sedangkan perumpamaan seorang munafik seperti pohon yang tidak kuat ketika ada goyang angin menghembuskan sampai ia tumbang. Ya. Nah, karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang asluha tsabitun, yang akarnya kuat menghunjam ke perut bumi, dahan cabangnya kuat menjulang ke langit, yang kemudian pada musim-musim panen itu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memanen dengan penuh kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki akidah yang kuat. Seorang mukmin membangun kehidupannya dengan ketaatan dan berbuah sebagai akhlakul karimah. Yang buah itu akan kita nikmati kapan saja, untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Seorang mukmin ibarat seperti pohon kurma, agar kehidupannya seluruhnya mendatangkan manfaat. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi yang lain. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menghadirkan manfaat dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: 합니다.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk masyarakat Kota Surabaya dimanapun Anda berada sore hari ini. Dan pendengar, ini ada satu kejadian kematian seorang perempuan 18 tahun di kawasan Lontar, Surabaya, pendengar. Dan ini ditemukan dengan keadaan sudah meninggal dunia di kawasan Jalan Raya Lontar pada Selasa pagi, pendengar ya. Dan polisi kini masih melakukan yang namanya penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dan tentunya korban berinisial ORO diketahui merupakan warga Manuan Kulon, pendengar, dan Kecamatan Tandes, Surabaya. Jenazah korban ditemukan pada pukul 9 pagi di atas tempat tidur kayu di area masuk sebuah rumah kos di kawasan Jalan Lontar. Dan laporan penemuan jenazah tersebut, pendengar ya, diterima oleh Komandan Center Surabaya pada pukul 9 lebih 25 menit dan petugas dari BPBD bersama tim Inavis Polrestabes Surabaya kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi jenazah. Hingga saat ini, pendengar ya, penyebab kematian dari korban masih dalam penyelidikan, dan dari pihak kepolisian belum ada kesimpulan resmi yang memastikan adanya unsur pembunuhan dalam peristiwa tersebut. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga masih mendalami peristiwa tersebut, pendengar, untuk memastikan penyebab kematian korban. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, pendengar ya. Masih menunggu untuk penyelidikan tentunya, pendengar. Nanti kalau kita sudah ada, pasti kita akan update kembali terkait hal tersebut.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, itu tadi sedikit informasi dari Surabaya sore ini, pendengar ya. Setelah ini saya akan hadirkan untuk informasi yang lainnya tentunya untuk pendengar Pro 1, bagaimana kita akan hadirkan satu apa ya, kalau bisa dibilang tips ataupun juga ngobrol singkat aja pendengar ya, selama 1 jam ke depan dari jam 18 sampai nanti sampai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Untuk Anda yang ingin melaporkan ataupun memberikan informasi terkait cuaca ataupun traffic ataupun hal-hal yang ditemui di perjalanan pulang Anda atau yang lagi dimanapun saat ini berada, boleh ke WA yang Pro 1 RS Surabaya di 081 3314 9992.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena cuacanya ini cukup panas pendengar ya akhir-akhir ini ya. Dan tentunya kalau kita sendiri kan manusia nih, kita bisa merasakan panasnya dan kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, ini pendengar ya, untuk ciri-ciri hewan peliharaan kita terutama yang punya kucing di rumah ya. Kucing ini karena dikenal sebagai hewan peliharaan yang mandiri, yang sering melakukan segala sesuatunya diam-diam. Nah, tapi terkecuali dengan soal minum air. Ditambah lagi, kucing ini cenderung minum lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka butuhkan, pendengar. Nah, itulah mengapa dehidrasi pada kucing itu tak selalu terlihat jelas ya. Gejalanya pun muncul berlahan, lalu juga tidak sedramatis biasanya dan tidak mudah terlihat, pendengar ya. Tapi juga perlu, biasanya tuh bisa terlihat juga, kadang-kadang tidak, tetapi tiba-tiba lemes gitu aja para-para kucing ini, pendengar ya. Nah, untuk pemilik kucing ya, yang pastinya kita harus teliti, jeli melihat berbagai tanda dehidrasi pada kucing agar bisa mengatasi kemudian ya. Yang pertama, ciri-ciri kucing dehidrasi yaitu kucing sangat pandai menyembunyikan ketidaknyamanannya yang pastinya yang dialaminya. Jadi penting untuk mengetahui ciri-ciri tersebut, pendengar ya. Nah, kurangnya energi atau letih, pendengar. Nah, itu tadi, lemes, tiba-tiba tidak aktif ya. Itu menjadi salah satu ciri kalau melihat kucingnya tuh biasanya meong-meong banyak, aktif, kemudian tiba-tiba melambat ataupun berhenti, itu bisa jadi mereka sedang kehabisan energi. Adapun juga penyebab dehidrasinya adalah kurang, kucing akan tidur lebih banyak dari biasanya dan kurang tertarik melakukan aktivitas seharian, pendengar ya. Nggak lari-larian, nggak jatuhin mainan atau apapun, nah itu perlu dicurigai yang pertama. Lalu yaitu adalah gusi kering atau lengket. Nah, ini tanda lainnya yang bisa pendengar lihat yang memiliki kucing, yakni dengan memeriksa gusi kucing. Nah, pada kucing sehat, gusinya biasanya terlihat lembab dan licin. Nah, jika gusi kucing tanpa kering atau lengket, ini menjadi salah satu bahwa kucing tersebut lagi dehidrasi, pendengar ya. Jadi harus dipahami untuk para pemilik kucing ya, karena cuacanya ini sangat panas, kita ajak kepanasan, pendengar, bagaimana dengan hewan-hewan peliharaan kita yang ada di rumah. Kita harus lebih peduli dengan sekitar. Lalu yang ketiga, ada kulit tak elastis, pendengar. Ini karena kurangan dari air, itu biasanya terlihat dari kondisi kulit. Nah, kulit kucing ini cenderung kehilangan elastisnya akibat dehidrasi. Cobalah sekali-sekali, pendengar, untuk dicubit kucingnya dengan lembut ya, di bagian punggung atau dadanya. Pada kucing yang sehat, kulitnya akan segera kembali ke bentuk semula. Adapun pada kucing yang dehidrasi, kulitnya yang dicubit akan tetap tampak lambat kembali ke posisi semula. Itu yang bisa diperhatikan oleh kita. Jadi sekarang untuk pendengar yang lagi bersama kucingnya, coba untuk dilakukan 3 hal tersebut.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

di Surabaya sore ini sambil ditemani lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya, dan masih membahas terkait bagaimana kita mengetahui hewan peliharaan kita ini lagi dehidrasi atau enggak. Ya, ini khususnya untuk hewan kucing pendengar ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kehilangan nafsu makan pendengar. Saat mengalami dehidrasi, biasanya kucing ini juga bisa merasakan yang namanya mual. Lah, akhirnya membuat nafsu makannya jadi berkurang pula ya, yang biasanya banyak porsinya jadi kurang atau bahkan makanannya tidak disentuh pendengar. Ditambah karena sedang kekurangan energi, bahwa kucing tersebut itu yang namanya sedang dehidrasi ya. Jadi kalau itu yang dirasakan, makanan favorit mereka tuh sudah tidak akan disentuh lagi. Lalu kalau dari fisik pendengar, yaitu adalah matanya cekung. Nah, ini ciri-ciri kucing dehidrasi yang bisa dilihat dari kondisi mata pendengar. Ini dari WikiHow yang memastikan bahwa, yang sudah ada penelitian juga, bahwa mata kucing yang sedikit cekung itu dapat menandakan dehidrasi sedang. Nah, adapun untuk hal tersebut ya, jika disertai mata kering atau kondisi dehidrasi yang sudah mulai parah, itu akan cekungnya akan semakin parah pendengar, matanya juga akan semakin kering. Namun perlu dicatat pendengar ya, mata cekung pada kucing yang sudah berusia lanjut atau mengidap penyakit kronis itu tergolong normal pendengar. Jadi ada bedanya ya, mata cekung yang karena dehidrasi ataupun juga yang karena mengidap penyakit ataupun dan sebagainya. Itu kita harus aware pendengar, karena cuacanya sangat panas-panas sekali. Jadi kita harus merawat hewan peliharaan kita dengan sangat-sangat baik pendengar.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk obrolan di Surabaya sore ini, pendengar, kita kumandangkan azan Isya terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat isya ya untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya dimanapun Anda berada saat ini. Kita masih membahas untuk terkait tadi ya, kucing-kucing peliharaan kita supaya tetap aman dan nyaman. Tentunya kita harus perhatikan supaya tidak ada dehidrasi di hewan peliharaan kita ya. Biar tetap aman gitu loh pendengar ya. Karena kan kalau hewan kan tidak bisa berbicara serlantang kita ya, panas gitu ya, tapi kita harus memperhatikan asupan-asupan yang dibutuhkan. Itu tadi sedikit pendengar ya terkait hal tersebut, kucing ya yang pastinya untuk Anda. Lalu yang terakhir, telapak kakinya tuh terasa dingin pendengar. Nah ini ya yang perlu kita perhatikan, suhu telapaknya tuh berbeda. Kalau kita mengetahui bahwa hewannya sedang tidak baik-baik saja, yaitu langsung segera bawakan ke dokter hewan. Nah, cara mengatasinya pendengar ya, untuk hewan peliharaan kita yang dehidrasi, hal yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah mengunjungi dokter hewan. Dokter tentu memiliki solusi hidrasi sesuai dengan kebutuhan anabul-anabul kita pendengar. Lalu, kalau belum sempat membawa ke dokter hewan, ini bisa dilakukan untuk membantu kucing pendengar yang sedang dehidrasi, yaitu menyarankan untuk mengambil air dari tuna kalengan ya. Lalu juga menambahkan lebih banyak air pada makanan basah hingga menjadi tekstur bubur ya. Dan itu juga membantu untuk kucing pendengar mendapatkan cairan tambahan. Yang penting lakukan cara-cara penambahan cairan ini secara diam-diam ya. Namun kalau kucing pendengar mengalami dehidrasi akibat muntah atau diare ataupun beri jeda terlebih dahulu beberapa jam ya, kemudian melakukan hal tersebut, memberi makanan yang banyak, memberi air pada makanan yang banyak, karena kalau nggak gitu nanti kucingnya akan cenderung memuntahkan makanan tersebut ya. Itu sedikit yang kita bahas, semoga solusi itu juga menjadi obat pendengar ya. Misalnya memberikan makanan pada yang basah lebih banyak airnya supaya bisa langsung ada tenaganya kucing-kucing tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan sore hari ini bermanfaat pendengar untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita akan bergabung bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu. Ya kalau enggak, ya minta dilatihlah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference. skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa promise to impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Ceken Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November, menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat.

kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang juga

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan bersama Mimbar Agama Katolik ya. Setelah ini tepat pukul 8, pendengar, kita putarkan juga untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia ya, tepat pukul 8. Dan setelah itu Surabaya Malam ini akan ditemani Juadi Yuanda. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali, saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa melewati malam hari ini dalam gelaran Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya

0: terbaik dari angkasawan angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Kitorangpu Indonesia, persembahan dari RRI Merauke. Dan selepas itu nanti, kami juga akan ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di gelaran Ngobras, di mana Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga di 08133144992. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
3: Ah! Dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Depan.
4: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
3: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terjelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua. Bukan untuk saya sendiri.
4: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
5: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja, eh.
3: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
5: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu, habis itu baru lari ke sini.
3: Ah, kau selalu saja cari alasan.
5: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
6: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
4: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dompu kepala dulu.
6: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
3: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
5: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
4: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
6: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
3: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
4: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kak?
3: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
4: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
5: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
6: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
3: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
4: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
5: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
6: Ya bukan lah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
3: Benar juga ya.
5: Tapi, Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
3: Kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
4: Sudah. Sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
6: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
3: Siap!
5: Siap, Komandan.
2: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
5: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
3: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
4: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
3: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
6: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
5: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
4: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai, toh.
3: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
6: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
5: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
4: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
3: Macam kita empat ini, toh.
5: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
6: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
4: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
0: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
2: Tapi kitorang semua sama.
3: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
0: Kita jaga persatuan.
2: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
2: Sa
1: Ko
3: Kitorang Indonesia.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 901 RRI Surabaya, bertemu kembali bersama saya Juwadi Yuanda dalam program Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas. Adapun nanti bisa bergabung bersama kami pendengar, saya tunggu atensi-atensinya tetap bersama kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dalam perjalanan hidup selalu ada yang namanya kisah-kisah manis gitu ya, kisah-kisah yang tidak terlupakan. Mungkin Anda pun juga punya banyak sekali kisah-kisah yang Anda abadikan gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan mengabadikan kisah itu biasanya melalui salah satunya yaitu adalah dengan foto bersama. Nah, kenapa? Bahkan dulu itu ada orang tua saya dulu itu kalau misalnya foto, kemudian di belakangnya itu ditulisin, ini siapa, terus tanggal berapa peristiwanya, kemudian di mana tempatnya gitu. Jadi ketika buka-buka lagi jadi tahu, oh ini ternyata ini dengan ini, si itu, si anu gitu. Nah kira-kira kalau Anda sendiri bagaimana cara Anda mengabadikan momen gitu ya. Kalau zaman sekarang kan enak aja. Tinggal ayo foto, disimpan di HP. Tapi ketika HP-nya error ya atau mungkin harus di restart gitu. Hilang data-datanya atau foto-fotonya, ya itu dia gak ada kenangan. Zaman dulu juga masih ada menyimpan kenangan itu dalam album-album. Jadi ada album foto diselipin satu persatu. Gitu ya. Apakah album-album kenangan seperti itu masih Anda simpan sampai sekarang? Ya. Kalau sekarang bagaimana cara mengabadikan momen terindah yang Anda lewati? Anda boleh bergabung bersama kami malam hari ini di 0315345474 dan juga 0813314x992. Bagaimana cara Anda mengabadikan momen bahagia dalam kehidupan Anda? Bersama saya Juadi Yuanda dan ini dia Ngobras sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: dari Kahidna dengan Permaisuriku ya. Wah, lagunya bisa bikin semangat malam-malam begini. Kalau misalnya Anda merasa kurang semangat, saya hadirkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda semangat lagi untuk bisa kembali memberikan apa ya, asupan nutrisi otak ya, supaya lebih fresh lagi, agar pekerjaan apapun yang Anda lakukan malam hari ini bisa dikerjakan dengan penuh totalitas gitu ya. Kalau ada kerjaan, mungkin kerjaan kantor yang harus dibawa pulang ya, ataupun juga mungkin ada sekarang sedang bertugas ya, sedang menjaga pasien, sedang merawat pasien, ataupun juga sedang bertugas berjaga dimanapun saja berada, sedang dalam kondisi berkendara. Nah, semoga saja ada tetap semangat untuk bisa terus melakukan aktivitas. Dan malam hari ini saya Joe Adi Yuanda kembali hadir untuk Anda dalam program Ngobras, di mana Anda pun bisa bergabung melalui line telepon kami 0315345474 ya, ataupun juga di line WhatsApp 0813314992. Kita ngobrolin seputar bagaimana Anda merekam memori-memori indah, kenangan-kenangan indah ya. Biasanya lewat ya foto, biasanya lewat benda-benda kenangan gitu ya, entah itu piagam, entah itu apa, cindera mata gitu ya. Oke, boleh Anda bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuanda.
0: Selamat malam, Oma Yanti. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini sekarang?
1: Sekarang saya masih di Jakarta.
0: Oh, iya.
1: Apa, tahlilannya tuh belum selesai.
0: Ya, gitu. Semua sehat, bahagia ya, Oma ya.
1: Terima kasih semuanya, kembali doa terbaik.
0: Baik. Untuk bicara soal kenangan ini, apa yang biasanya Anda rekam gitu ya, kenangan apa, foto mungkin, atau kenangan cindera mata mungkin dari seseorang gitu, apa?
1: Oh, ini ya luas ya, apa kenangan?
0: Apa
1: luas
0: biasanya ya? Biasanya disimpan dalam bentuk apa gitu?
1: Setiap momen, apapun juga, ya seperti kelahiran, apa kehamilan, begitu 7 bulan, kita foto-foto, terus juga ada visualisasi, Bang Jo.
0: Visualisasi seperti apa?
1: Bagaimana?
0: Visualisasi itu seperti apa contohnya?
1: Kalau zaman dulu kan, zaman dulu itu dengan foto. Foto to style ya, kita upgrade gitu loh ya. Kalau sekarang kan sudah lain ya. Tapi tetap di situnya kita selalu mendata atau timestamp ya. Kita stempel waktunya tuh kapan, hari, tanggal, bulan.
0: Iya. Jadi tahu ya.
1: Selalu. Apalagi kalau kita upgrade di apa, kayu yang besar itu ya. Selalu.
0: Bigora kita, gitu ya.
1: Oh iya, harus ada geotanya. Nah, kalau yang untuk tidak diperbesar apa, kita kan kalau sekarang sudah bisa dimasukin, disimpan di dalam laptop ya, kumpulan-kumpulan itu. Lalu digital asetnya, manajemennya, saya selalu ada itu tiap bulan.
0: Dulu kalau barang-barang misalnya, ada, apa kayak misalnya kenang-kenangan dari siapa gitu masih disimpan kah?
1: Masih.
0: Dari siapa itu yang paling berkesan dari sekian banyak kenangan yang Oma simpan? Ada dari yang paling berkesan? Iya. Bentuknya apa itu, Oma?
1: Untuk pernikahan, sebelum nikah saya dilamar, saya diberikan maaf satu set perhiasan.
0: Oh.
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada.
1: Masih ada, saya simpan. Lalu dari ibu saya, waktu saya lahir, saya diberikan anting yang kepala ular itu. Sampai sekarang, Bang Jo, masih ada. Saya turunin ke anak saya. Udah peyot-peyot gitu ya.
0: Betul. Karena termakan usia ya.
1: Gitu ya. Oh. Jadi selalu saya serviskan, saya cuci, saya bersihkan. Saya selalu bersih sendiri pakai buah
0: terang. Oma, kalau misalnya Oma pergi-pergi nih, misalnya melancong nih kemana, selalu bawa buah tangan atau oleh-oleh gitu berupa benda-benda, lebih kepada barang-barang barang-barang atau ke makanan biasanya kalau misalnya pergi, karena kan Oma kan sering tuh melancong kemana, pergi kemana gitu.
1: Di samping saya ada setiap daerah kan ada ciri khas makanan ya. Di samping itu membawa juga beli barang cenderamata yang ciri khas masing-masing gitu loh, Bang itu saya tulis juga di situ ya, terus saya
0: ditempel gitu.
1: Tidak terlalu muruk-muruk, tidak besar-besar, kecil tetapi barang itu berkesan sampai nanti gitu loh.
0: Misalnya apa nih, barang apa misalnya, bisa diceritain?
1: Barang ya, kalau misalnya saya ke daerah-daerah, itu seluruh pakaian, batik atau jari panjang itu ciri khas dari daerah itu saya beli, Bang.
0: Oh, jadi terus kemudian Oma kasih label gitu ya, ini daerah mana, batik apa namanya gitu, Oma, atau gimana?
1: Iya, betul, betul. Karena simpan dan untuk pencuciannya juga, jadi cuci hari ini, nanti kapan lagi harusnya. Saya orangnya teliti, Bang Jo, dan saya sangat
0: gitu. Biar nggak rusak ya, karena kan kalau disimpan terlalu lama pun rusak ya.
1: Itu kalau yang berupa kainnya, kalau berupa barang gitu loh, Bang Jo ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Zamannya dulu waktu saya ke London itu kan pas Lady Diana sedang viral-viralnya ya.
0: Betul.
1: Tapi yang kecil-kecil itu
0: apa ya. Itu berupa apa itu?
1: Keramik piring, ada foto beliau, terus ada gelasnya beliau.
0: Wah,
1: gitu ya.
0: Wah, iya.
1: Itu saya makan bawahnya. Pakai kalau banyak saya langsung ke tukang apa namanya untuk nyetak itu loh, tulisannya tidak akan luntur gitu.
0: Iya, betul, betul dicetak, iya.
1: Dari pun juga itu saya tulis ini dari ibu ini, pada tanggal ini, bulan ini. Pun Bang Jo, maaf ya, saya kalau beli untuk almarhum suami saya 30 tahun yang lalu, misalnya singlet pakaian oblong, dia kan suka oblong.
0: Iya.
1: Di dalam, di bawah itu ya, nama beliau,
0: namanya,
1: tanggal, bulan ini. Karena jadi tahu, oh ya udah sekian lama.
0: Iya, betul, lagi, betul. Iya.
1: Saya tulis itu.
0: Luar biasa.
1: Kebiasaan-kebiasaan kami gitu loh ya, hari betul, kelahirannya betul. Anak-anak.
0: Jadi sebagai pengingat ya.
1: Terus captionnya juga bagaimana, diberikan labelingnya itu loh, Bang Jo.
0: Betul,
1: sampai
0: betul.
1: Sekarang masih ada.
0: Masih ada. Kalau, disimpan.
1: Anak-anak sama cucu nanti. Ini buat kenang-kenangan, piala-piala pun juga gitu.
0: Banyak
1: dari
0: ya.
1: Gubernur dari nyanyi ya, kita kan terus dapat duplikatnya gitu. Itu ditulis. Hanya saya ingat foto-foto dulu nyanyi paduan suara lomba itu tidak ada tulisannya di belakang.
0: Iya. Baik.
1: Suatu kebahagiaan.
0: Siap.
1: Ya. Dan tidak terlupakan apalagi fotonya anak-anak ya.
0: Siap. Terima kasih banyak. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Waduh, luar biasa ya. Jadi kenangan-kenangan itu selalu bisa dibuka-buka kembali. Jadi kayak museum jadinya ya. Jadi setiap mungkin keluarga yang datang akan melihat ini dari mana, putra-putri, cucu-cucu, cicit misalnya datang. Wah, ini usianya udah begini nih, ada ceritanya nih, historinya begitu ya. Luar biasa loh Oma Yanti Queen, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Halo, selamat malam. Oh, ini belum. Masih belum connect ya. Coba saya konekkan dulu ya biar nanti bisa kita bergabung. Oke, sebentar. Mas Fari sebentar ya. Oke. Kita kembali lagi sekarang untuk yang mau bergabung ini. Mohon maaf Mas Faris terputus tadi. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Semangat malam
0: Pak Tua. Gimana punya kabar malam hari ini Pak Tua?
2: Sedikit lebih baik.
0: Sedikit kemarin. Lebih baik. Baik. Yang pasti lebih baik ya, itu adalah suatu progres ya. Kalau Pak Tua sendiri gimana caranya mengabadikan momen-momen indah itu, Pak Tua?
2: Saya simpan di otak aja, Bang Jo.
0: Oh, disimpan di otak. Iya, iya, iya, iya. Ya. Kalau
2: dua hal yang saya simpan, ada kenangannya, ada barangnya, itu ada dua. Karena momen ini jarang sekali dipunyai orang.
0: Ya. Apa itu?
2: Yang pernah saya cerita tapi enggak sampai selesai. Ini saya cerita yang satunya gembok.
0: Gembok ya, sama?
2: Saya dapat gembok ini dari Pak Domo.
0: Oh, ini ya menteri zaman dulu ya, Pak Sudomo ya?
2: Iya. Kantip.
0: Iya. Kok bisa dapat gembok itu gimana ceritanya itu, Pak Tua?
2: Nggak tahu, pokoknya dari ITB langsung diambil gitu sama Pak Domo.
0: Iya, itu pas momen apa maksudnya? Kok tiba-tiba Bapak dikasih gembok? Apa pas lagi ada peresmian? Pas lagi buka pager? Iya. Kawan gemboknya gitu.
2: Kalau cerita yang lama kan gembok di sekolah saya dulu.
0: Itu. Kalau ini enggak.
2: Iya, jadi intinya diambil gitu. Beberapa orang diambil, dikurung gitu aja Bang. Ya. Dari situ, lumayan lah. Sehari semalam itu besoknya ada yang korok-korok-korok gitu. Datang Pak Tom, bawa gembok.
0: Terus?
2: Jadi saya diambil dari situ, ini kamu pulang aja ke Malang, ini kenang-kenangan kamu pulang dari Bandung ke sana.
0: Dikawarin gembok. Gemboknya model kayak gimana sih, Pak?
2: Globe, mereknya Globe.
0: Globe, iya.
2: Tahun 74,
0: mungkin sekarang udah nggak produksi ya. Lagi ya gemboknya ya?
2: Nggak ada.
0: Itu masih bisa berfungsi atau gimana gemboknya sampai sekarang?
2: Oh, masih fungsi. Bang.
0: Masih fungsi ya, masih lancar ya? Biasanya ya. Kan agak masih. Ini ya, berkarat atau lecek gitu ya? Nggak, masih berfungsi ya?
2: Nggak, jadi pokoknya waktu saya dikalungi gembok itu sama dikalungi.
0: Dikalungi gembok?
2: Iya.
0: Gede gemboknya, gede.
2: Dikalungi gembok gini tuh, dikalungi foto, gitu ya. Dalam pengawasan TNI Mabes. Pulang ke Malang,
0: gitu.
2: Cari di RT, RW, kuncinya ada di sana.
0: Oh, kok bisa gitu ya? Kenapa ya, ini?
2: Nggak tahu itu. Itu kenangan dari RI 1 yang kedua.
0: Oh iya. Sampai sekarang masih ada. Bapak nyimpannya di mana, Pak? Dimasukkan ke dalam kotak atau digeletakin gitu aja atau dipajang?
2: Dari dua. Dari borgol. Yang satunya gembok waktu tahun 74. 84 itu.
0: Oh, 74. Iya. Itu Bapak nyimpannya apa, dimasukkan ke dalam bigora atau seperti apa, Pak?
2: Nggak, cantelnya di lemari gitu aja.
0: Oh, di cantelnya biasa aja.
2: Iya. Kadang-kadang kalau teman pengen tahu sih, pengen lihat gitu ya. Tak bawakan. Burger sama gemboknya.
0: Wah, keren. Wah, ya, baik.
2: Kalau boleh cerita yang
0: boleh
2: lain.
0: Boleh dong, ya. Pak.
2: Ini cerita jelek.
0: Iya. Ini ya. Pak Sudomo ya, Pak ya?
2: Iya, Pak Sudomo langsung begitu. Kokan TV itu tadi
0: kok Pak Sudomo itu kan yang laksamana TNI Purnawirawan itu ya kan? Tahun 7174 itu
2: masih ketua. Waktu
0: iya, dulu sempat menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung ya. Tahun 9398 ya, sempat ya.
2: Iya.
0: Tahun 74 itu.
2: Kokan TV pokok orang paling ditakuti sama.
0: Betul. Itu
2: anak-anak mahasiswa itu.
0: Anggota RI, anggota MPR RI tahun segitu 7174 itu ya.
2: Iya itu. Dari situ sampai di Malang orang lihat semua. Kenapa apa? Mas kok dikalungi itu? Ditakon sing ngalungi sama.
0: Ya.
2: Baik. Cerita kalau boleh ngomong tanggalnya ya tempat mencuat Bang Jo, kalau nama saya mungkin jelek ya. Tapi kalau memang ingin tahu tanggalnya saya ucapkan. Teman saya 3 orang ya. Gitu. Yang satunya saya sebutkan kalau orang Bandung pasti tahu. Teman saya yang satu itu Hariman Jelgar. Satunya Pak Tua ini. Saya itu 15 Januari, Bang.
0: Malari, 15 Januari. Iya, 74 ya waktu itu ya. Ya, baik Pak, terima kasih ceritanya, kenang-kenangan dari Pak Sudomo. Ya, sehat selalu. Ya, selamat malam Pak Tua.
2: Semangat malam, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Tua. Waduh, dapat kenang-kenangan dari Pak Sudomo yang sempat menjabat juga sebagai Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI ketika itu. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan pernah juga menjabat sebagai Menko Polhukam. Ya, baik, terima kasih. Waduh, luar biasa sekali nih. Yang mau bergabung boleh lagi, yo silakan. Tadi Mas Faris ya, mohon maaf Mas Faris tadi belum connect soalnya bluetoothnya ini, sekarang sudah connect ini. Selamat malam. Halo, oh ya. Selamat malam, ngobras.
3: Ngobras santai.
0: Yo. Ya Mas Faris akhirnya gabung. Mohon maaf ya tadi sempat terputus ya, belum connect ini YouTube-nya ternyata. YouTube lagi apa, bluetoothnya. Sehat ya Mas Faris ya. Sehat Mas Faris. Oke, sebentar Mas Faris. Ini kalau ngobrolnya lewat apa seluler mesti kalah ini, kalah.
3: Iya.
0: Ketindis. Iya. Iya Mas Faris. Jadi kalau
3: suaranya hilang ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya ada penelpon lain yang masuk di line yang sama, suaranya Mas Faris tiba-tiba hilang gitu ya, tenggelam.
3: Hilang.
0: Ya, ya, iya, ya, ya. Kalau Mas Faris sendiri kira-kira
3: ada telepon seluler cuman ya gitu sinyalnya kadang nggak bisa mendukung.
0: Betul, ya, betul, betul. Karena memang kan jaringan ya, jaringan memang kurang stabil. Ya. Betul. Tapi Mas Faris sendiri kira-kira punya kenangan atau barang kenangan apa yang masih disimpan gitu sampai sekarang? Ada? Ini dia tiba-tiba terputus hilang lagi. Oke, sebentar ya, penelpon yang lain sebentar, sebentar. Ini kalau kita ngobrol, kalau ditelepon, Mas Faris nggak dengar lagi suaranya. Oke, baik, baik ya. Terima kasih kalau begitu. Halo, selamat malam, ngobras. Iya, selamat malam, ngobras. Iya, Ibu Wira ini bergabung. Mohon maaf, ini line telepon selulernya aja bisa ditelepon ya, line telepon on air ini lagi kosong ini. Kalau masuk ke seluler ini belum bisa diangkat karena rebutan ya. Selamat malam, ngobras.
4: Selamat malam juga, ngobras.
0: Iya.
4: Ngobrol sampai dengar. Mas Adiwa Anda.
0: Terima kasih. Bu Siti sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik tuh, hilang suaranya. Ya, terputus lagi. Ya. Ini memang kendala jaringan memang tidak bisa dipungkiri. Jadi salah satu hambatan kita berkomunikasi ya. Selamat malam. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Sehat Ibu?
4: Ini kami akan bercerita.
0: Boleh, boleh.
4: Selama kami ngajar itu maju, suka dukanya penuh dengan rasa duka ya suka.
0: Ini kita kami, tapi kita ngobrolnya itu soal benda kenangan loh Bu. Nah, ya, kira-kira
4: ya, kenangan kami selama ngajar.
0: Benda, benda SD. Kenangan, benda. Ada enggak benda kenangan jadi kenang-kenangan gitu, benda kenang-kenangan.
4: Ya, kami punya benda yaitu foto-foto.
0: Oh.
4: Jadi foto-foto kami waktu tampil di panggung anak-anak kala itu. Nah, kami buka, baru kami sekarang cerita kepada Mas Jo.
0: Oke, masih disimpan ya foto-fotonya ya. Itu Ibu simpan sendiri sampai sekarang?
4: Iya, bagus sekali foto-foto. Karena kami selama ngajar di SDN Pacar Kembang 3 itu, selama hari anak-anak se-Indonesia, kami mesti ada pertandingan paduan suara.
0: Oh, iya, iya, iya. Paduan suara. Sekitar tahun ada. Berapa itu? Masih ingat gak Ibu?
4: Tahun 2000 tiap tahun.
0: Oh, tiap tahun. Tiap tahun
4: mesti
0: ya.
4: Diadakan paduan suara lomba.
0: Iya, Bu mau tanya tapi, ini.
4: Tapi alhamdulillah kami tidak pernah kalah.
0: Oh, menang waktu terus.
4: Iya, menang terus.
0: Iya.
4: Itu yang mimpin Bapak Otapia dari Irian.
0: Oh ya, Bu mau tanya ini, kan ini disimpannya dalam bentuk foto. ya kan? Ibu nyimpannya kan dalam bentuk foto-foto, ya. Nah, kira-kira bagaimana cara ibu menjaga agar foto-foto itu tetap bagus hasilnya? Karena yang saya punya itu, Bu, di rumah, foto-foto itu rusak, gambarnya jadi kabur, kayak gitu. Gimana caranya ibu bisa menyimpan foto itu dengan baik?
4: Ya, waktu itu foto-foto kami simpan itu tergantung pada tustelnya. Kalau tustelnya bagus, kami simpannya juga bagus juga di dalam.

0: beberapa.
1: Yang paling berkesan, yang paling berkesan setelah beberapa kali itu yang, foto tahun berapa?
0: Yang paling berkesan kami waktu itu sedang ada kepala sekolah dipanggil di kantor, bahwasanya anak-anak karena menang terus harus berangkat ke Jakarta Expo. Terus kepala sekolah mengadakan rapat di aula, itu rapat dengan guru-guru. Guru-gurunya kami semuanya 30.
1: Di foto.
0: Terus langsung kepala sekolah nunjuk kamu Bu Titi yang berangkat.
1: Berangkat. Itu ada fotonya itu. Ketika rapat kepala sekolah atau apa itu ada foto, ada dokumentasinya ya semuanya ya?
0: Ya. Ya waktu itu kepala sekolah yang pegang dokumen datang.
1: Oh, ya. Jadi ada kami, ada kenang-kenangannya ya.
0: Kami ya takut, ya nredek, ya apa? Karena gurunya banyak kok saya yang ditunjuk.
1: Berarti hebat.
0: Kalau anaknya itu hanya satu, 24 anak.
1: Iya, namanya paduan suara banyak toh, Bu. Kalau paduan satu ya
0: tapi
1: nyanyi.
0: Kan anak-anak kritis, pinter lah.
1: Iya.
0: Pokoknya anak itu gimana.
1: Iya, hebat lah anak-anak bukan, hebat.
0: Iya, kami ngajarnya itu bukan kelas 6, bukan kelas 5. Kelas 1.
1: Kelas
0: 1. Jadi aku senang kalau kelas 1.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: yang
1: iya.
0: Berangkat itu kelas 5 sama kelas 4.
1: Oh.
0: Kan anak-anaknya bukan.
1: Iya.
0: Itu
1: kenangan terindah ya Bu ya.
0: Ya,
1: betul. Baik. Terima kasih banyak ya Bu Titi Damiati ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya yakin ini yang mau gabungan masih cukup banyak, tapi waktunya nggak mencukupi. Jadi kita hold dulu aja sejenak, nanti kita masuk ke program selanjutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu Indonesia bisa Anda request nanti ya. Lagu-lagu 2000-an sampai jam 11 malam. Tetap bersama kami pendengar di Surabaya malam ini bersama saya Joe Adi Yuanda.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Umi Yantiku. Umi ku siapa untuk Maribi? Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damiati, Bu Ati Ramali. Apalagi si ibu-ibu untuk Ese.
0: Padahal kurang Bu satu loh.
1: Ya wis, lah kurang satu. Nanti ngilokno. Bani Jaya, Bu Ani Esther,
0: Bu terus Bu Wawo, no. Terus dong, panjang.
1: Bu Siti sama Bu, itu loh.
0: Ya wis, ya banyak semuanya apa? Saja. Pengaslinya gak ngapal lah lo ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Lanjut. Iya, om salam. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, G. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo. Siapa ini? Kok enggak ada yang suaranya? Mana? Oke. Sudah saya angkat ini padahal ya. Oke, baik lo. Baiklah. Baik, liuk lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam juga.
0: Yo, malam, Bang Kobar. Yang mana?
2: Ustaz Mega. Ya, yang suram. Betapa indahnya berpuasa.
0: Judulnya apa itu?
2: Ku menanti seorang kekasih.
0: Ini lagu tahun berapa ini sebentar? Saya cek dulu ya. Bentar. Ya, kan boleh saya cek, boleh. Saya enggak boleh cek ini emangnya, ha? Boleh lah. Masa enggak boleh saya cek? Iya, sebentar, tunggu ya. Ini memang dirilis ulang, tapi saya mau cek dulu ini sebetulnya tahun berapa ini? Tahun 84. Ku menanti seorang kekasih. Ku menanti seorang kekasih yang baru saya belum punya. Belum punya yang baru.
2: Diputar loh Bang.
0: Iya. Yang lain dong kalau gitu. Belum ada. Tahun 2000-an aja mainnya ya.
2: Putri dari
0: Putri. Oke. Okay. Yang ini Putri ini yang belakang agak error ini belakang lagunya. Berbet gitu. Janganlah, yang lain lah, nggak enak nanti didengerinnya. Yang suaranya yang bagus lah. Ini kita kepunyaannya koleksi ini yang kurang bagus suaranya. Yang mana? Yang lain. Ya. Kehilangan. Ada kalau itu bagus suaranya.
2: Ya itu.
0: Ya, ya. Siap. Ya, selanjutnya buat siapa?
2: Namanya Ibu Dewi, Ibu Istikano, Pak Tua, Abah Amir, Mas Bandi, Edes, Bu Dewi, Indah Ngopung Yantikin, sahabatku Bang Ahmad Irfan, dan Bu Nana, Bang Ali, aku kemarin dipanggil Pak Ali,
0: Pak Abang mendengar. Li, kobar katanya gitu.
2: Iya,
0: iya,
2: kobar. Iya, Om. Bambang, mari naik Om Bambang. Dia panggil le, aku dia panggil tulang.
0: Ya, oh iya, tulang sama-sama, sama-sama bahasa Batak ya. Iya,
2: biar kita di udara berdiri.
0: Ya, oke. Makasih banyak ya. Yo, okay. Sehat selalu.
2: Thank you so much.
0: Yo, makasih. Lek kobar ya. Ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam, Mas Faris, monggo silakan.
3: Tapi ini ya lagi error ya Kak, sepertinya ya.
0: Iya, jadi kalau di Mas Faris kan telepon seluler ini bisa jadi kalau ada telepon masuk Mas Faris kan langsung keputus ini.
3: Langsung hilang ya?
0: Iya, langsung hilang. Jadi
3: wah, saya belum request tiba-tiba.
0: Iya, teman-teman. Iya. Jadi di ini aja, ayo, iya. Apa? Saya takutnya keputus
3: langsung
0: nanti.
3: Langsung aja, wis ya. Iya, lagunya Bunga Citra Lestari.
0: Boleh, yang mana itu?
3: Saat Kau Pergi.
0: Saat Kau Pergi, ya.
3: Iya, apakah nyanyi-nyanyi, wis ya?
0: Nyanyi hari Minggu. Kemarin hari Minggu. Iya. Kemarin bukan saya ya.
3: Kemarin hari Minggu aku tapi
0: enggak dengerin ya. Iya. Enggak apa-apa.
3: Mungkin ini, mungkin biasanya udah keasikan YouTube-an.
0: Oh, gitu. Iya, wes.
3: Kasian jadi.
0: Salamnya buat siapa, Mas?
3: Iya. Salamnya Nikut yang naik-naik semuanya aja, Kak Jo ya.
0: Naik-naik ke puncak gunung.
3: Ini kaki saya sampai keringgingan.
0: Oh, keringgingan kakinya. Ya, iya, ya.
3: Dari tadi soalnya duduknya enggak pas.
0: Enggak enak ya.
3: Nyoba-nyoba terus ternyata
0: berhasil.
3: Kali ini berhasil.
0: Yeay, selamat.
3: Terima kasih.
0: Ya, ditunggu lagunya ya Mas Faris.
3: Selamat bertugas ya Kak
0: Jo. Sama-sama, ya. Sehat selalu Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris dari Kota Batu. Jadi ini mohon maaf kalau di telepon ini apa WhatsApp atau seluler itu kalau ada yang bergabung terus ada masuk lagi. Wah, ketindis. Ketindis itu hilang suaranya. Coba, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, malam Mas Bandi.
4: Malam Mas Ju.
0: Sehat ya?
4: Bagian keempat, ketiga.
0: Keempat dong. Iya.
4: Di dalam terakhir.
0: Iya. Ngantuk. Yang telepon banyak ya soalnya ya.
4: Iya.
0: Oke, monggo Mas Bandi.
4: Mita Lestari Mas Ju.
0: Mita Lestari yang judulnya apa itu?
4: Aku hanya punya hati.
0: Gak punya duit ya, punya hati aja ya.
4: Hati rembelot.
0: Oke. Okay. Rembelot. Oh ala re ya sakno ya. Salamnya buat ya, siapa nih?
4: Buat yang barusan Mas Faris, Bang Gobar, Mas Ali, Bu Wira, Pak Tua, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, apa gitu aja Mas Ju.
0: Gitu aja.
4: Terima kasih Mas Ju.
0: Ya, sama-sama Mas Bandi. Sehat selalu Mas Bandi sekeluarga. Aku hanya punya hati. Nah, siap. Di belakangnya Mas Bandi ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Hai.
5: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Sehat?
5: Alhamdulillah.
0: Makasih
5: Allah paling sehat.
0: Amin.
5: Masih juga begitu sekeluarga sehat selalu.
0: Makasih.
5: Saya lagunya Melukis Senja.
0: Melukis Senja. Boleh. Budi Doremi. Budi Doremi.
5: Lagunya untuk Yanti Aprilia di Menganti. Juga Bu Pipit Purwanto di Pondok Maritim. Juga Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Ibu Siti di Pasuruan, Bang Kobar, juga Pak Toto. Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama Ibu.
5: Sehat selalu.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Titi Damiati. Dan saya hold dulu sebentar. 5 orang sudah cukup banyak ini malam hari ini yang atensi. Kita akan putarkan satu persatu lagunya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Jo Adi Yuanda. Kita nanti akan buka kembali kesempatan di segmen berikutnya. Tetap di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu,
2: cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba-coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Dari Mita Lestari ya, dengan Aku Cuma Punya Hati. Waduh, lagunya sedih banget ya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Waduh, itu luar biasa itu ya. Tiada hati yang sebesar itu, seluas samudra. Waduh, sedalam lautan. Iya gitu ya, kata-katanya begitu. Kira-kira saya harus tanya sama Pak Tuai nanti ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berpagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Pak Mul.
1: Assalamualaikum, Mas Jul.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul Yanto.
1: Kuburan pen, lupa-lupa ingat.
0: Siap.
1: Oke, salamnya untuk Bapak Mariono, Bapak Awi, Pak Tua, Ahmad Irfan, Bang Kobar, terus Bu Nana, Bu Nur Padilla, Bu Didi Jamyanti, Bu Wati Ramli, Bu Eni Esther, Bu Wira, Pak Eri, Pak Bambang yang punya PBI, Pondok Benowo Indah, selamat malam. Untuk Pak Bandi, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Siti Rumia, dan Mama Yu. Untuk semuanya saja, selamat mendengarkan untuk Mas Jo. Terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak Mul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mul ya. Halo, selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Tak akan ada cinta yang lain dari Dewa 19 ya. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, kemudian Pak Khairul Huda, Pak Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Kalau nggak bisa diputar lagunya Kenangan Terindah dari Samson, diganti. Ya, boleh Pak, ditunggu lagunya nanti ya. Mohon bersabar. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Lagunya saya siapkan dulu untuk kenangan terindahnya gitu ya. Bapak punya kenangan terindah apa ini? Mau tahu aja nih penyiar satu ini. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Hartini. Halo Ibu, selamat malam Mas Jo. Selamat malam Ibu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Manusia biasa Mas Jo dari Yofi and the Nunu. Baik, selanjutnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jo-nya terima kasih. Terima kasih buat Ibu Hartini yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Ya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini. Oke, kita siapkan dulu lagunya dari Yofi and the Nuno, Manusia Biasa. Kembali lagi saya akan terima atensi melalui line telepon seluler ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Kamu terbati rindu. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Ali. Ya, sehat ya Mas Ali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh ya, terima kasih. Lagunya apa ini Mas Ali?
2: Bukan Dia Tapi Aku.
0: Bukan Dia Judika.
2: Betul.
0: Oke.
2: Yang pertama Yanti, Bu Artini, Bu Masyidari Yubowo, Bu Wiri Jaya, Bu Citrumi Amamayu, S. Bandi, Pak Mariono, Pak Heluja, siapa itu Bu Nana, Solikin Sakti, Pak Bawi, Pak Ferdi, siapa itu? Pak Wandi, dan semuanya lah. Pak Pasyo, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: Bunda Siti, Bunda Siti Rumia, Bunda Hartini, Oma Yanti, terus Pak Idris, Bung Freddy, Mas Ali, dan semuanya, Besta,
1: ya. Kecuali. Terima kasih, Bu.
0: Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo, Ibu. Ya, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Di belakang Ibu Istikaro ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
1: Semangat malam. Semangat malam, Pak Luki, Pak Tua. Sehat
2: terima
1: ya?
2: Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Mau bayar utang dulu nih?
2: Iya. Yang pertama boleh. Buat Bang Polga. Yang berkoper-koper di Mojosari. Yang kedua buat Mas Bani di Simolawang. Yang ketiga buat Pak MBG. Tahu bang?
1: Nggak tahu saya.
2: Pak Mulbus Gembili.
1: MBG,
2: Mulbus Gembili.
1: Mulbus Gembili.
2: Iya bang, juga kalau saya boleh mengucapkan selamat buat Provinsi Jatim dulu bang. Kalau umumnya kan selamat buat Provinsi Jatim yang Jerbasuki Mowopio.
1: Ya.
2: Kalau boleh saya lanjut, ing ngadio mangun karso tuturi handayani. Jangan tuturi gandoli. Kata karso lo gak boleh, tuturi handayani.
1: Ya.
2: Semoga bisa seger kewarasan, sandang pangan murah, dan gemah rupah.
1: Amin ya, sehat ya, selalu.
2: Berkaitan dengan karena Pak Tuhan ini tidak bisa kirim salam dan tidak mau kirim salam, jadi ya tidak salah kalau Doni Sibarani mengatakan bahwa Pak Tuhan adalah manusia bodoh.
1: Siap, manusia bodoh ada band lagunya ya, itu tadi sendiri ya.
2: Matur nuwun buat Bang Jo.
1: Baik, terima kasih Pak Tuhan. Sehat selalu tuh Turi Handayani ya, ora digandoli ya, tapi di digandol tapi apa? Digoncengi ae. Gonceng kan enggak usah gandol berarti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam Bu Dewi Pasuruan, sehat Ibu.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo, monggo.
3: Gimana?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Makasih. Monggo silakan.
3: Lagu dari lagu Puas di Hatimu Sakit di Hatiku.
1: Lagunya siapa itu?
3: Iis Sugiarti.
1: Gak bisa dong Bu, ini tahun 2000-an. Lagu-lagunya tadi-tadi 2000-an ini mainnya. Sudah satu jam mau habis acaranya. Ini dari tadi sudah diputarnya lagu-lagu. Lagu-lagu tahun 2000-an Ibu. Iya. Betul. Monggo.
3: Ria Rizky Fauzi.
1: Sama Ibu, Ria Rizky Fauzi tahun 80-an.
3: Siapa ya?
1: Ibu baru dengar ya? Baru dengar acara ini. Pantesan. Gak didengerin radionya dari tadi ya. Itu akhirnya. Ini tahun 2000-an. Monggo silakan. Kalau tidak ada salam aja kali ya.
3: Salam,
1: gey, monggo. Gitu aja. Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Salamnya buat yang Fikri, Wira, Dinana, Bu Siti, Alia, Bu Siti, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumi Ama Mayu, Bu Siti Damiati, dan semuanya.
1: Baik. Sama-sama Bu Dewi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam Abawi.
2: Malam juga Om Jo.
1: Sehat ya Abawi.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Dan harus bahagia.
1: Harus bahagia. Oke, monggo silakan.
2: Mau cari jodoh
1: Mas Jo. Boleh. Wali ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Lagunya untuk Bang Juan Komar.
3: Pak Bambang, Pak Mul, Pak Toto, Mas Ali, Mas Bandi, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Nana, dan Bu Wajik Ramli. Kagem Mas Jul, matur nuwun.
1: Sama-sama. Makasih ya buat Abah Awi. Lagi cari jodoh, Bawi. Ya deh, yang pastinya kata Bu Wira gak perlu pusing gitu ya. Karena pusing hanya cuma punya the winner aja. Untuk Ibu Wira di Perum atau di Perum Orsid Sidoarjo ya. Jadi belibet saya nih. Selamat menikmati Bu Wira. Salam juga buat Pak Heri di rumah ya.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan. Justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek. Mau menghargai atau merendahkan. Mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu. Mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi...
0: Sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Dari Wali dengan Cari Jodoh. Ya, lagunya cukup semangat malam hari ini. Terima kasih Ibu Miske Sadia dari Trenggalek. Lagunya diganti Selamat Tinggal dari 5 Minute. Ya, siap Ibu, nanti saya akan putarkan ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Nana yang bergabung melalui voice note malam hari ini. Kita coba dengarkan suaranya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Rosa yang menunggu. Salam sehat, salam kenal Bu Miske yang dari Trenggalek. Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Yuni Salatiko, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Oma Yanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Mama Yu juga, Mbak Rika Herlin. Terus tadi ada Mbak Awi, Mas Asa, Mas Jebet Pepe, terus Pak Bandi, Mas Ali Sakti, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Bang Kobar, terus Pak Freddy, dan semuanya. Semoga selalu sehat ya. Ibu Pati Ramli dan Pak Toto, sampai jumpa. Buat Mas Junya, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Ya, ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Aduh. Berat. Terima kasih Ibu Nana atensinya. Nanti kita juga akan siapkan lagunya ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, ini pukul 22 lewat 44 menit, mungkin 2 atau 1 penelpon lagi, silakan. Saya akan coba siapkan lagu-lagunya untuk Anda. 3 lagu ya, jadi mungkin 1 penelpon atau 2 penelpon. 5345474 dan juga WhatsApp di 081331-4x992. Monggo, silakan untuk Anda yang mau bergabung, menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an untuk malam hari ini. Saya akan coba hadirkan komposisinya ke ruang dengar Anda. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensi, baik itu melalui line telepon on air, kemudian juga WhatsApp ya. Datang jauh-jauh dari Kota Batu ya. Mas Faris. Kemudian juga ada Pak Mariono, Bu Miske Sadia dari Trenggalek juga, terima kasih buat semuanya saja yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, kalau begitu saya akan hadirkan kali ini satu lagu. Untuk lagu Selamat Tinggal sepertinya cocok ya Bu Miske untuk saya jadikan penutup nanti ya. Kita akan nikmati satu lagu kali ini dari Rosa dengan Ku Menunggu. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: terima kasih sudah menunggu ya, terima kasih sudah bersama dan kita terima atensinya kembali. Satu penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: iya.
1: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Irfan, selamat malam. Apa kabar Mojokerto?
2: Alhamdulillah kabar baik, Mas Ju.
0: Ya, sehat ya. Siap. Silakan lagunya apa ya. Ini?
2: Mau request lagunya.
0: Boleh, yang mana itu?
2: Sebuah kisah klasik.
0: Sebuah kisah klasik untuk masa depan ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, siap. Salamnya buat siapa Irfan?
2: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semua siapa sih yang lagi
0: 21. Gitu aja.
2: Iya, gitu ya. Aja Mas Jo,
0: makasih. Sama-sama, yuk selamat malam Irfan. Wah, ini... sebagai penelpon terakhir kita malam hari ini yang juga langsung menuntaskan jumpa kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, saya Jo Adi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dua lagu akan saya putarkan memenuhi request tadi dari Ibu Miss Kesadia. Dengan judul lagunya 5 Minute, dengan judul lagunya Selamat Tinggal ya. Dari 5 Minute juga kemudian ada Sloan Seven dengan sebuah kisah klasik untuk masa depan. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Mira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: J Flow right here.
1: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
2: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
1: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
2: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
1: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Tuban Pro 1 FM 87,9 MHz. Tepat pukul 5.07 waktu Indonesia bagian Barat, edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Bersama dengan saya Witra Adila yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11.

waktu Indonesia bagian Barat. Mengawali program pagi hari ini, Mutiara Pagi, pendengar, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kajian terkait dengan kekuatan doa yang akan disampaikan oleh Rahma Ayuning Tias.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa berada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, masing-masing dari kita pasti memiliki cita-cita dan impian untuk meraih keberhasilan. Apakah itu di bidang pekerjaan, atau di keluarga, atau di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggapai hasil yang kita cita-citakan tersebut, pasti kita pun telah berusaha, berikhtiar dengan berbagai cara. Bahkan tak jarang siang dan malam kita berusaha berkeringat untuk meraih hasilnya. Namun, ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar kita tidak sampai melupakan Allah. Bagaimana ketika kita berikhtiar itu, kita jangan sampai melupakan hak-hak Allah. Karena Allah lah yang memudahkan segala urusan kita. Betapapun, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, bisa saja sia-sia ketika kita melupakan Allah Rabbul Alamin. Sia-sia ketika kita melupakan Allah yang mengabulkan segala hajat. Nah, kunci keberhasilan kita adalah dengan banyak memohon kepada Allah Al-Fathah yang Maha memberi karunia. Dengan demikian, urusan kita akan menjadi lebih mudah. Sebagaimana kita ketahui, doa merupakan senjata orang beriman, dan inilah senjata kita yang harus kita gunakan untuk meraih kesuksesan serta keberhasilan dunia dan akhirat. Allah telah berjanji bagi mereka yang berdoa kepadanya di surah Al-Mu'min atau surah Ghafir di dalam Al-Quran ayat yang ke-60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 186, Allah pun telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dari dua ayat tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah pasti akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Pasti itu. Jangan sampai terbersit di dalam pikiran kita keraguan-raguan, dikabulkan atau tidak ya, Allah mendengarkan atau tidak ya. Sebab Allah sudah menjawab sendiri di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maka jangan takut, jangan pernah takut doa kita tidak dikabulkan. Kemudian ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah taala selain doa. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Kemudian para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, kadang ketika berdoa kita merasa ragu, saya ini penuh dosa, saya ini sudah melakukan
banyak kemaksiatan atau melalaikan hak-hak Allah. Apakah kira-kira doa saya akan diterima? Tahukah kita bahwa Allah sangat senang mendengar hambanya yang meminta kepadanya? Bahkan Allah mengancam, bahkan Allah menyebut orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya sebagai orang-orang yang sombong. Ada sebuah hadis dari Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Yang artinya, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hal ini dilatar belakangi oleh kisah bahwa Ummu Salamah ini merupakan salah seorang istri dari sahabat yang solih bernama Abu Talhah. Ketika mendengar wafatnya Abu Talhah, ketika mendapat kabar wafatnya Abu Talhah, Ummu Salamah berdoa dengan doa yang demikian, sebab ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Doanya sebagaimana yang disebutkan tadi, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang artinya, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berdoa dengan doa ini ketika suaminya wafat dan Allah pun mengabulkannya, yaitu ia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Demikianlah kita bisa melihat dahsyatnya kekuatan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan bukan dalam hal maksiat dan bukan dalam hal memutus tali silaturahim. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Karena sebagaimana yang disebutkan di surah Ghafir ayat 60 tadi, orang-orang yang tidak butuh dari berdoa kepadaku atau orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bahwa doa adalah inti ibadah. Kemudian di surah Al-Kahfi Allah kembali menegaskan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal solih dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kita dapat memahami bahwa doa adalah inti ibadah. Bukankah sholat kita, ibadah yang kita lakukan minimal 17 rakaat dalam sehari, semuanya berisi doa. Mulai dari doa iftitah, kemudian di surah Al-Fatihah kita membaca ihdinash shiratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian hingga tahiyat akhir kita pun berdoa agar Allah memberikan keselamatan kepada kita dan perlindungan dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca doa tahiyat akhir, maka kita membaca doa perlindungan. Nah, sepanjang kita melaksanakan salat, kita terus-menerus melantunkan doa kepada Allah. Dan demikianlah itu yang disebut bahwa doa adalah inti ibadah. Kemudian ada sebuah hadis lagi dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa doa itu adalah ibadah. Maksudnya ibadah tidaklah tegak kecuali dengan doa.
Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa sepanjang kita melaksanakan ibadah sholat, kita terus-menerus isinya adalah doa. Kemudian kembali membahas surah Al-Mu'min ya, surah Ghafir tadi ayat yang 60, bahwa Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Seandainya doa itu tidak termasuk ibadah, maka tentu Allah tidak akan mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa dengan neraka. Oleh karena itu, berdoa haruslah kita lakukan setiap hari. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa doa haruslah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap kita berhati-hati, jangan sampai kita memohon pertolongan, jangan sampai kita mengharapkan pengabulan doa kita kepada selain Allah. Misalnya kepada orang mati, atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Misalnya kepada batu, atau kepada pohon, dan lain sebagainya. Menganggap bahwa benda-benda mati itu yang bisa menghalau kesialan. Mengharap bahwa benda-benda mati itulah yang bisa mendatangkan pertolongan bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berdoa kepada Allah haruslah dengan niat yang ikhlas, haruslah dengan niat yang kuat, bahwa hanya Allah sajalah yang akan menolong kita. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Seperti misalnya yang telah disampaikan tadi, kita meminta pertolongan kepada kuburan, kita meminta pertolongan kepada pohon atau kepada batu dan lain-lain. Mereka yang melakukan demikian itu terjatuh ke dalam perbuatan syirik, dan Allah pun telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa syirik tidak akan diampuni dosanya sebelum ia bertaubat dan meninggalkan perbuatannya tersebut. Nah, kita pun telah mengetahui keutamaan berdoa dan wajibnya kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, bagaimana kiat-kiat agar doa kita dapat dikabulkan? Bagaimana syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam berdoa. Ikhlas di sini artinya kita hanya mengharap ridho Allah saja. Ikhlas di sini artinya kita memurnikan niat bahwa kita berdoa untuk memenuhi perintah Allah sebagaimana di surah Ghafir ayat 60 tadi. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Berdoalah, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Dan ikhlas di sini pun termasuk kita membersihkan niat-niat yang lain. Seperti misalnya berdoa agar diberi keturunan agar bisa dibangga-banggakan, berdoa agar diberi kekayaan agar bisa dipakai untuk berfoya-foya, tidak seperti itu. Kita berdoa harus semuanya dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berdoa untuk rizki yang halal dan berkah, agar kita bisa melaksanakan kewajiban zakat misalnya, atau agar kita bisa menunaikan infak dan sedekah lebih banyak lagi. Kita berdoa agar diberi keturunan yang solih, solihah, bukan sekedar untuk dibangga-banggakan, bukan sekedar untuk memenuhi pertanyaan orang-orang, kapan punya anak, kapan menambah anak, dan lain sebagainya. Namun kita memohon agar diberi keturunan yang solih dan solihah, agar kita dapat mendidik generasi Islami, agar kita dapat agar kita dapat mewujudkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membanggakan banyaknya jumlah umatnya di hari kiamat kelak. Kemudian kita pun berdoa agar diberi kelancaran dalam setiap urusan. Bukan hanya semata-mata kita tidak ingin terlibat masalah, tetapi agar kita dapat
melakukan ibadah dengan lebih baik dan tanpa ada beban, tanpa terhalang oleh masalah-masalah pekerjaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhlas dalam berdoa. Dan syarat ini adalah syarat yang paling utama dan paling penting. Dan inilah modal utama sebuah doa untuk dapat dikabulkan atau diijabah. Allah pun telah berfirman di surah Al-Mu'min ayat 14, yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah, dalam berdoa, gunakanlah doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang kita boleh berdoa dengan doa kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, sangat boleh. Tetapi yang paling utama adalah kita cari tahu lebih dahulu apakah ada doa-doa untuk keperluan kita itu di dalam Al-Quran. Seperti misalnya doa mohon keturunan yang solih, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, demikianlah doanya. Atau di surah Al-Furqan, Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini tidak hanya memohon keturunan yang soleh dan solihah, tetapi juga maknanya sangat banyak. Pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keturunan dan pasangan yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kita. Penyejuk mata bukanlah hanya indah parasnya, bukanlah hanya tampan atau cantik rupanya, tetapi penyejuk mata adalah orang atau sifat yang membuat kita tenang. Ya, mudah untuk diajak beribadah kepada Allah, mudah diajak untuk taat kepada Allah, serta enggan dan malu untuk bermaksiat karena takut kepada Allah. Kemudian bagian selanjutnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikanlah bagaimana dalam sebuah keluarga Allah mencontohkan kepada kita tidak hanya berisi orang-orang yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata serta hati, namun menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itulah mengapa syariat mengajarkan kepada kita agar berdoa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Artinya kita berdoa sesuai dengan apa yang Allah telah ajarkan di dalam Al-Quran dan Allah perintahkan, Allah contohkan melalui Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah sendiri telah berfirman pula di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh utama kita dalam segala hal, terutama dalam hal berdoa. Kemudian juga selain dari pengucapan atau selain dari isi doa, kita juga harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berdoa. Yang pertama, tata cara doa adalah memulai doa dengan mengangkat kedua tangan kita. Allah pun telah menyampaikan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadaku, maka aku tidak akan membiarkannya kembali dalam keadaan tangan kosong. Kita mengangkat tangan, kemudian tata cara yang selanjutnya adalah kita memuji Allah dulu. Kita menyebutkan sebagian dari Asma'ul Husna-nya terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan kita bersolawat kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW.
Kita bersolawat kepada beliau, kemudian menghadap kiblat, dan diusahakan kita berada dalam keadaan suci atau berada dalam keadaan berwudu. Oleh karena itu, setiap habis sholat itulah waktu yang termasuk waktu utama kita untuk berdoa. Kemudian kita juga boleh untuk bertawasul atau memohon perantaraan dengan amal kebaikan yang pernah kita perbuat. Selain itu, dan kita juga diperbolehkan untuk mengulang-ulang doa kita agar kita juga semakin menghayati dan meresapi doa tersebut. Lalu sekali lagi yang paling penting, jangan sampai kita berdoa untuk dalam rangka kemaksiatan di jalan Allah atau untuk memutus hubungan silaturahim. Seperti misalnya kita berdoa, "Ya Allah, aku tidak suka kepada si fulan, maka jangan engkau pertemukan aku lagi dengannya." Nah, doa seperti inilah yang dimaksud dengan doa yang memutus tali silaturahim. Jika memang ada masalah dengan si fulan tersebut, maka ada baiknya kita komunikasikan, kita sampaikan, dan kita cari jalan tengah atau jalan keluarnya. Supaya jangan sampai doa kita terhalang karena kita memutus tali silaturahim. Kemudian, syarat agar doa itu bisa dikabulkan adalah hadirkanlah hati kita dalam berdoa dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti mendengar serta mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita berdoa dalam keadaan lalai, jangan sampai kita berdoa hanya sekedar rutinitas atau sekedar ngomong saja, tetapi berusahalah untuk benar-benar menghayati doa yang kita ucapkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai." Jadi jangan sampai ketika kita berdoa, kita mengucap lafaz doa tersebut, misalnya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar, tetapi pikiran kita sedang berada di tempat lain, pikiran kita sedang memikirkan hal lain. Doa itu hanya kita ucapkan untuk sekedar rutinitas saja, misalnya sehabis sholat atau yang lain. Ketika kita berdoa, usahakanlah hayati makna doa itu, resapi tiap arti kata yang kita sampaikan. Dengan demikian, hati kita bisa hadir, kita bisa lebih terlibat, lebih khusyuk, dan Allah pun akan mengabulkannya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah benar-benar mantap dalam mengharap. Ini kurang lebih sama dengan menghadirkan hati tadi dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang kalian berdoa, hendaklah benar-benar mantap dalam mengharap, dan janganlah mengatakan, 'Allahumma insyita fa'atini,' 'Ya Allah, jika engkau menghendaki, maka berikanlah untukku.' Maka sesungguhnya Allah tidak berada dalam tekanan." Nah, artinya ketika kita berdoa, jangan sampai doa kita berbunyi seperti ini, "Ya Allah, jika engkau berkenan, maka ampunilah aku. Ya Allah, jika engkau menghendaki, maka ampunilah aku." Tidak demikian, tetapi kita harus yakin dan pasti meminta kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku. Bebaskanlah aku dari api neraka. Ampunilah kedua dosa orang tua." Dengan demikian, maka kita lebih mantap dan lebih pasti dalam mengharap kepada Allah. Tidak perlu kata embel-embel, "Jika engkau berkenan, ya Allah, jika engkau menghendaki, ya Allah, maka kabulkanlah permintaanku." Tidak perlu seperti itu. Langsung saja kita meminta kepada Allah. Kita yakin seperti yang telah disampaikan tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam beberapa hadis, Allah pasti akan mengabulkan doa kita tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah pilihlah waktu-waktu utama, waktu-waktu yang terbaik untuk doa itu bisa terijabah. Seperti misalnya doa di waktu sepertiga malam terakhir, kemudian doa setelah sholat, atau doa ketika hujan turun, doa ketika hari Jumat di waktu setelah asar hingga menjelang maghrib. Inilah beberapa syarat, beberapa kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian jika ada yang bertanya, "Saya sudah berdoa, rasanya sudah bolak-balik memohon kepada Allah.
saya rasanya berdoa sudah tidak ada putusnya, sudah sering kali mendoakan hal yang sama. Tetapi mengapa saya belum melihat hasilnya? Tetapi mengapa saya belum merasakan ada perubahan? Nah, kita harus mewaspadai syarat-syarat, atau kita harus mewaspadai bahwa ada hal-hal yang menghalangi kita dari terkabulnya doa. Yang pertama yaitu makan, minum kita, pakaian kita, sumber rezeki kita. Benar-benar perhatikan, haruslah hanya berasal dari sumber yang halal, baik secara zat maupun cara mendapatkannya. Ada sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya berasal dari barang yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram, dan diberi makanan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perkara tentang kehalalan rizki, kehalalan makanan, ini harus menjadi perhatian kita. Apalagi di tengah budaya wisata kuliner yang semakin menjamur, budaya sosial media yang semakin marak, orang-orang hanya memperhatikan keviralan suatu makanan, hanya memperhatikan suatu makanan yang sedang populer atau sedang tren saja, namun kurang memperhatikan unsur-unsur kehalalannya. Apakah bercampur dengan daging atau lemak babi? Bukan hanya seperti itu. Banyak sekali titik kritis kehalalan dari suatu makanan yang harus kita perhatikan. Apalagi makanan-makanan yang menjamur, makanan-makanan yang sedang tren dan sedang digemari. Sebelum membelinya, pertama kali yang harus kita pastikan, apakah sudah ada sertifikasi halalnya? Apakah memang berasal dari bahan-bahan yang sudah ada kejelasan halalnya, terutama makanan-makanan yang diimpor dari luar negeri. Ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian juga kehalalan sumber rezeki kita. Memang sekarang tidak mudah ya untuk mencari sumber rezeki yang halal, tetapi pasti ada. Allah akan memberikannya dari jalannya yang tidak kita sangka, asalkan kita mampu, kita selalu mau untuk berupaya mencarinya, dan kita benar-benar menjaga diri kita dari rizki yang tidak halal. Ingat, rizki yang halal, makanan, minuman yang halal, salah satu syarat terkabulnya doa kita. Maka jangan sampai doa kita percuma, jangan sampai kita berdoa tetapi tidak dikabulkan karena terhalang masalah kehalalan ini. Ya, kemudian yang kedua, penyebab terhalangnya suatu doa adalah kita tergesa-gesa, kita terburu-buru ingin melihat hasilnya, dan bahkan kita putus asa dalam berdoa. Nauzubillah min dzalik. Dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa kalian akan diijabahi, doa kalian akan dikabulkan selagi tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jika kita merasa doa kita belum dikabulkan, maka bisa jadi itu sebuah isyarat
bahwa Allah ingin kita lebih banyak lagi dalam melakukan amal solih. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata seperti ini, aku telah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan. Nah, dengan demikian akan putuslah syarat kita untuk mendapatkan terkabulnya doa. Ingatlah kita kisah Nabi Zakaria yang memohon diberi keturunan padahal usianya sudah tua, sudah kakek-kakek. Namun di dalam Al-Quran Allah memfirmankan bahwa Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepada Rabbku. Nah, akhirnya beliau dikaruniai keturunan yang solih dan solihah. Inilah yang menjadi kunci, inilah yang menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh putus asa dalam berdoa. Dan bahkan meninggalkan doa. Kita putus asa, kita merasa tidak ada gunanya dalam berdoa, lalu kita berhenti berdoa. Ya na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Lalu penghalang yang selanjutnya dari terkabulnya doa adalah kita masih bermaksiat kepada Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Dalam berdoa tentunya kita juga harus memperhatikan syarat-syaratnya. Tadi Allah sudah menyebutkan di surah Al-Baqarah bahwa barang siapa yang berdoa kepada Allah maka pasti akan dikabulkan. Falyastajibuli. Kemudian di bagian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, itulah dia syaratnya untuk terkabulnya doa. Kita harus beriman kepada Allah dan kita harus memenuhi segala perintah Allah. Kita harus melaksanakan segala kewajiban yang diberikan kepada kita. Salat kita, salat lima waktu kita, apakah masih ada yang bolong? Salat lima waktu kita, apakah sudah dilakukan di awal waktu? Tidak diundur-undur atau tidak diakhir-akhirkan? Lalu perbuatan-perbuatan yang lain yang mungkin masih kita lakukan bermaksiat ya, na'udzubillah min dzalik, apakah masih ada? Kalau iya, maka segera kita bertaubat, segera kita tinggalkan dan kita ganti dengan memperbanyak amal solih. Kita ganti dengan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Huzaifah bin Al-Yaman ya, dari ada sebuah hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya ia akan mengirimkan siksa dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepada Allah, namun doa kalian tidak dikabulkan. Nah, ini merupakan suatu isyarat juga bagi kita bahwa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita harus mengingatkan dalam kebaikan. Jika tidak, ya, jika kita berhenti melakukan hal itu, kita bisa diancam dengan tidak terkabulnya doa-doa kita ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita sudah melakukan itu semua, kita sudah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, kita sudah ikhlas melakukannya karena Allah, kita sudah berdoa dengan tulus kepada Allah, kemudian kita juga sudah berdoa di waktu-waktu yang utama, berdoa dengan menghadirkan hati kita dan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Kita juga sudah menghindari penyebab terhalangnya doa. Kita sudah berusaha sekuat mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kita sudah berusaha menjaga rizki dan makanan kita hanya dari yang halal. Namun, rasanya tidak kunjung ada perubahan. Rasanya tidak ada sesuatu yang berbeda, signifikan yang kita rasakan. Bagaimana? Nah, pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hikmah lagi. Di dalam sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Nah,
Jika kita merasa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, maka ingatlah, kemungkinan dari sebuah doa itu ada tiga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi. Yang pertama adalah doa kita langsung dikabulkan di dunia. Kemudian kemungkinan yang kedua, doa kita disimpan oleh Allah sebagai penambah pahala kita di akhirat. Dan yang ketiga, Allah menghindarkan kita dari keburukan jika kita memperoleh atau jika kita terkabul doanya. Maka ingatlah, cukuplah bagi kita doa itu sebagai bentuk komunikasi kepada Allah. Memang boleh kita meminta sesuatu, mengharap kepada Allah, kita meminta banyak hal kepada Allah pun itu diperbolehkan. Namun jangan sampai kita terjatuh ke dalam keputusasaan, jangan sampai kita terjatuh ke dalam prasangka buruk kepada Allah karena kita merasa kok doa saya belum dikabulkan. Bisa jadi Allah menyimpannya sebagai penambah pahala kita di akhirat kelak. Nah, Syekh Ibnu bin Baz rahimahullah pernah berkata bahwa sebagian orang mengira bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal boleh jadi doa tersebut sudah dikabulkan oleh Allah lebih dari yang diminta. Dalam bentuk ia dihindarkan dari musibah, ia dihindarkan dari penyakit, dan ini lebih dari apa yang telah ia mintakan. Dan boleh jadi doa tersebut ditunda hingga hari kiamat. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdoa, maka pasti Allah akan mengabulkannya atau menyimpan pahalanya di akhirat atau menghindarkan kita dari keburukan yang semisal. Ingatlah nikmat Allah yang telah begitu banyak dicurahkan kepada kita, keluarga kita, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dengan demikian, insya Allah kita tetap bisa semangat untuk berdoa. Kita tidak akan merasa putus asa dalam berdoa. Dan sebagai pengingat juga bahwa kita harus memperhatikan benar-benar kehalalan dari rizki serta makanan kita, pakaian kita, apapun yang kita miliki, hendaklah hanya berasal dari sumber yang halal. Karena itu juga menjadi salah satu faktor utama dalam doa yang dikabulkan. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menjadi semakin dekat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita, bukan semata-mata agar permintaan kita dipenuhi. Namun kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk komunikasi kita kepada Allah agar kita selalu terhubung, agar kita selalu mengingat Allah. Dan semoga Allah memberi kemudahan dalam setiap urusan pendengar RRI sekalian. Semoga Allah memberi keberkahan. Dan janganlah kita pernah bosan untuk memohon kepada Allah siang dan malam. Jangan sampai kita terjebak rasa putus asa dalam berdoa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal solih. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah di penghujung usia kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias dari Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah PW Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang sampai saat ini masih terus bersama kami di FM 87,9 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Dalam kajian program Mutiara Pagi sudah terdengar begitu ya. Dan saat ini sudah pukul 5 lebih 55 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu menutup perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Daerah Relay Pro 1 RRI Surabaya.

0: Fari Berita. Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan bahwa wacana penghentian kenaikan kelas otomatis yang digulirkan untuk tahun 2027 harus disiapkan dengan matang agar tidak memicu dampak buruk. Psikolog volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Surabaya menilai kebijakan rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melalui proses pengkajian. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan bahwa wacana penghentian kenaikan kelas otomatis yang digulirkan untuk tahun 2027 harus disiapkan dengan matang agar tidak memicu dampak buruk. Farida Usnia melaporkan.
2: Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Jawa Timur, Dr. Joko Adiwaluyo menilai ada rencana strategis di balik wacana penghentian kenaikan kelas otomatis bagi siswa mulai tahun ajaran 2027. Dia menghargai wacana tersebut jika sudah dipersiapkan solusi dari dampak yang akan terjadi. Karena menurut Dr. Joko Adiwaluyo,

0: anak itu bisa apa? Bisa frustasi. Sisi lain bisa apa? Anak itu mogok sekolah karena malu dengan teman-temannya.
1: Sementara itu, Guru Besar Universitas Terbuka UT, Pakar Pembelajaran dan Literasi Bahasa, sekaligus Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti menyarankan guru memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang kompetensinya lambat.
2: Tidak bisa disamakan dengan anak yang sedang dan anak yang cepat. Kalau sistem klasikal di Indonesia memang agak sulit kalau memberikan perhatian khusus. Tapi kalau sekolah swasta kan mesti satu kelas itu dua guru, sehingga penanganannya akan lebih intensif. Nah mungkin yang seperti ini bisa, misalnya guru yang di depan mengajar anak-anak yang cepat dan sedang. Anak-anak yang lambat didampingi oleh guru yang satu ini, sehingga dia nanti bisa memperoleh kecepatan yang agak bertambah daripada kecepatan normal biasa.
1: Guru Besar UT Pakar Pembelajaran dan Literasi Bahasa, sekaligus Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti menilai kesiapan belajar setiap siswa berbeda-beda. Namun kesiapan belajar bisa dibangun, dibiasakan, supaya kompetensi mereka cepat. Farida Husnia melaporkan.
3: Psikolog Volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Surabaya menilai kebijakan rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melalui proses pengkajian. Faiz Putra melaporkan.
4: Rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia memicu berbagai perbincangan. Kebijakan ini dinilai bertujuan untuk memfilter secara ketat siswa-siswi agar benar-benar layak untuk naik kelas secara kualitas, tidak hanya berdasarkan nilai semata. Menyikapi isu tersebut, Psikolog Volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Surabaya, Wiji Lestari, menilai kebijakan tersebut perlu melalui proses pengkajian sebelum digeneralisasikan. Selain bertujuan untuk kualitas akademik dan kognitif, dampak psikologis bagi anak-anak yang tidak terkualifikasi naik kelas justru perlu diantisipasi. Selain itu, meski tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan, pihak tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan sisi psikologis anak, terutama bagi anak yang tinggal kelas. Sebab kemungkinan terjadinya demotivasi atau kehilangan semangat belajar akibat tinggal kelas dapat membuat kualitas pendidikan anak jauh lebih buruk.
5: Dampak yang lain bagi anak-anak yang tidak tersaring, itu akan memberikan dampak yang mungkin bisa mengancam rasa harga dirinya, kemudian mungkin merasa pada hubungan sosialnya, atau mungkin malah identitas dirinya nih, jadi merasa aku ini kenapa ya, kayak gitu, jadi pertanyaannya nih bisa seperti itu. Memang nantinya kedepannya perlu ada strategi juga bagi anak-anak agar mereka bisa tersaring.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Lulu Priambodo, menyatakan dukungannya kepada langkah tersebut. Menurutnya, tujuan kebijakan tersebut sudah cukup ideal dalam upaya menggalakkan pendidikan yang bermutu. Namun perlu ada penyesuaian pendekatan oleh guru kepada siswa untuk memacu kompetensi anak.
6: Nah tentu perlu kita dukung Mas, kalau nawaitunya adalah meningkatkan mutu lulusan, kemudian pembelajaran yang bermutu bagi semua. Tentu ini kan masih wacana ya Mas ya, masih perlu digodok lebih jauh bagaimana kesiapan guru-guru, kemudian bagaimana kesiapan siswa dan juga orang tua. Kenapa? Ya biasa ya kalau ada pengumuman seperti ini, waduh nanti menimbulkan kekagetan. Supaya itu tidak terjadi, maka Bapak Ibu guru harus tidak boleh dengan cara-cara biasa, tetapi dengan motivasi tinggi. Supaya apa? Situasi sekolah menjadi menyenangkan untuk belajar.
4: Selain itu, menurutnya, sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga perlu mengadakan kelas parenting pada orang tua guna menyelaraskan pola pendidikan di sekolah dan di rumah. Sinergi yang kuat antara anak, orang tua, guru, dan sekolah perlu dilakukan guna membangun rasa percaya diri dan ketahanan mental siswa. Faiz Putra melaporkan.
3: Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berupaya membangun kesadaran pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah dengan menyasar siswa sejak jenjang pendidikan dasar. Afrilia Mustika melaporkan.
7: Mencegah pelajar terjerat hukum tidak cukup dengan pendidikan. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum perlu ditanamkan sejak dini. Upaya ini dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang menyasar siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Destian Ramadeunanta, menjelaskan edukasi hukum diberikan dengan mengenalkan aturan dan sanksi atas perbuatan yang dilarang, termasuk penyalahgunaan narkotika.
8: Dengan memperkenalkan hukuman, kalau di JMS itu kenali hukum jauhi hukuman, dengan masyarakat dari tingkat yang paling bawah, anak-anak kenal dengan hukuman yang diberikan oleh undang-undang narkotika, akhirnya kan

0: akan berpikir ketika mereka melakukan perbuatan terlarang tersebut, mereka akan dijatuhi pidana.
1: Selain narkotika, materi edukasi juga mencakup persoalan hukum lain seperti kekerasan seksual. Pendekatan ini diharapkan membantu siswa mengenali perilaku yang melanggar hukum dan memahami risiko dalam kehidupan sehari-hari. Kejari Kabupaten Mojokerto juga menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan anggaran dan pemetaan wilayah yang membutuhkan edukasi hukum. Melalui jaksa masuk sekolah, penanaman kesadaran hukum diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan tentang saksi, tetapi juga mendorong pelajar mampu mengenali risiko dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Afrilia Mustika melaporkan.
2: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pameran fotografi bertajuk Trisula Garden Nusantara dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Tentara Nasional Indonesia merupakan kolaborasi antara LKBN Antara dan TNI yang menyajikan deretan karya foto jurnalistik yang merekam jejak kedekatan prajurit TNI dengan rakyat. Faris Yarbu melaporkan.
4: Pameran fotografi dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-81 TNI bertajuk Trisula Garda Nusantara resmi bergulir di Plaza Internasio Surabaya. Kegiatan yang diselenggarakan LKBN Antara berkolaborasi dengan TNI ini akan berlangsung dan dapat dikunjungi warga secara gratis 12 hingga 17 Oktober 2026. Direktur Utama LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, menyampaikan pameran ini untuk makin mendekatkan TNI dengan seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan, dari berbagai peristiwa banyak perjuangan dalam menjaga kedaulatan hingga misi-misi kemanusiaan yang patut diketahui oleh masyarakat.
5: Bisa kita hadirkan hari ini di Usia ke-81, sebuah pameran foto tentang bagaimana perjuangan upaya-upaya TNI dalam membela, mempertahankan, dan menjaga kedaulatan, termasuk dalam misi-misi kemanusiaan. Nah, itu yang mau kita gambarkan kepada masyarakat bahwa tugas-tugas TNI yang terpenting adalah dia kembali ke rakyatnya. Dan itu kita gambarkan bagaimana TNI masuk dalam hal-hal yang paling fundamental bagi kehidupan manusia.
4: Sementara itu, Kolonel Laut Sucipto selaku Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada 2 menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam menyampaikan tentang apa yang selama ini dilakukan oleh TNI dalam menjaga keamanan negara.
6: Sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami, baik TNI maupun masyarakat umum, di mana kegiatan ini menampilkan 81 foto hasil fotografernya rekan-rekan Antara yang sangat bagus, yang bisa disosialisikan ke masyarakat, terutama masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang sepak terjang TNI, baik dalam membantu masyarakat dalam menghadapi bencana, kehidupan sosial maupun kehidupan TNI yang lainnya. Itu mungkin sangat membantu bagi kita TNI untuk mensosialisasikan bagaimana pengabdian TNI terhadap masyarakat.
4: Melalui gelaran ini, ia berharap masyarakat dapat mengetahui dan mendapat pelajaran positif. Paling penting, ia menekankan masyarakat diharap dapat terus bergandengan tangan menjaga keutuhan bangsa. Faris Yarbu melaporkan.
3: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
7: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama dengan OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan capaian tingkat inklusi keuangan secara nasional yang pada tahun 2026 ini masih sebesar 93,61%. Menanggapi hal itu, PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK atau BNI melalui Abiwodo selaku area head 3 Mataraman, ia mengaku terus memperkuat komitmen dalam menambah literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya terhadap generasi muda melalui hadiran program Wondersea.
8: Harapannya dari situ kemudian bisa ada satu jembatan sebelum kemudian anak-anak kita tumbuh dewasa dan memikirkan sendiri, kita berikan mereka media. Tapi tetap kendali ada di tangan orang tua. Notifikasi secara real time akan masuk untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau misalnya sudah kita nilai kebablasan ini loh, kok macam-macam nih yang dibeli seperti apa, kita bisa blokir.
7: Abiwodo menambahkan bahwa seiring dengan besarnya animo masyarakat, masih dikenalkan bulan Agustus hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.870 pengguna telah menggunakan Wondersea. Sementara itu, terkait bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, Ismiran Saputri mengatakan, sejak bulan Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK Kediri telah melaksanakan 70 kegiatan edukasi.
9: Bulan Oktober itu bulan inklusi keuangan. Jadi nanti Indonesia di OJK se-Indonesia itu akan melakukan kegiatan yang namanya BIK, bulan inklusi keuangan. Nanti kami dari OJK Kediri akan melakukan kegiatan finansial festival.
7: Lebih lanjut, hingga saat ini OJK Kediri juga telah menerima 1.704 pengaduan konsumen dan 7.624 permintaan layanan terkait dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kediri mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran perlindungan sosial secara mandiri agar penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027 lebih akurat dan tepat sasaran. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pemerintah Kota Kediri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos secara mandiri guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program yang dikembangkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial ini menjadi platform layanan terpadu untuk pengelolaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan juga Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pendaftaran Perlinsos dapat dilakukan secara digital melalui laman resmi Perlinsos Kementerian Sosial. Pemkot Kediri menargetkan seluruh masyarakat telah terdaftar dalam Perlinsos pada akhir tahun 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial pemerintah pusat maupun juga daerah untuk tahun 2027 mendatang.
11: Perlinsos digital ini menjawab dari keresahan masyarakat termasuk ketika mengajukan bantuan selama ini prosesnya lama. Nah, melalui aplikasi Perlinsos digital ini masyarakat tinggal mengakses secara mandiri melalui gadget ataupun gawai yang mereka miliki, kemudian bisa langsung dapat tersambung dengan data atau basis data yang dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga untuk proses pengajuan bantuan dapat dilakukan pada saat itu juga.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, turut menyampaikan bahwa akses Perlinsos memerlukan identitas kependudukan yang telah terverifikasi, yaitu KTP elektronik dan juga IKD yang aktif.
12: Sekarang penggunaan dari NIK yang diakses melalui IKD digunakan untuk perlindungan sosial. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan IKD. Memang syarat untuk mendaftar IKD sudah berusia 17 tahun, sudah rekam biometrik.
10: Pemerintah Kota Kediri mengimbau masyarakat agar segera mendaftarkan diri dan juga anggota keluarga dalam program Perlinsos, baik secara mandiri maupun juga dengan bantuan agen Perlinsos di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kelengkapan data kependudukan dan juga pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial dan juga program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran di tahun 2027 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kabupaten Sidoarjo berharap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan buruh terutama terkait kepastian kerja, pesangon, dan jaminan sosial. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
13: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo berharap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan mampu memperkuat perlindungan buruh, terutama terkait kepastian kerja, pesangon, dan jaminan sosial. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Sidoarjo, Suyatno, mengapresiasi pengesahan regulasi tersebut dan berharap perlindungan bagi pekerja outsourcing serta karyawan kontrak dapat diterapkan secara konsisten.
14: Kita berharap tentang outsourcing, karyawan kontrak, semuanya dilindungi oleh undang-undang ini. Bagaimana pesangon kembali menjadi dua kali PMTK. Dan yang paling terbaru, yang paling hari ini menjadi trending adalah tentang jaminan pesangon. Semoga undang-undang yang baru ini bisa memberi ketenangan kepada kaum buruh ketika perusahaan dalam kondisi pailit, ketika perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Semoga undang-undang ini menjadi alat baru bagi kaum buruh.
13: FSPMI juga memperjuangkan kepastian pesangon sebesar dua kali PMTK serta jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kondisi ekonomi perusahaan. Penerapan undang-undang secara konsisten diharapkan menjamin hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Dosen Sejarah Universitas Diponegoro menegaskan, perlindungan bangunan arkeologis harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan bentang alam di sekitarnya. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
15: Dosen Sejarah Universitas Diponegoro Undip Dr. Siti Mazia menegaskan perlindungan bangunan arkeologis harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan bentang alam di sekitarnya. Pelestarian warisan budaya tidak cukup hanya dengan menjaga bangunan bersejarah, namun juga melindungi konteks ruang yang membentuk keberadaan situs tersebut. Siti Mazia Selasa siang menjelaskan warisan budaya arkeologis memiliki keterkaitan erat dengan kondisi topografi dan lingkungan. Karena itu perlindungan situs perlu memperhatikan zonasi kawasan, cagar budaya, beserta hubungan antara bangunan dan lingkungan sekitarnya.
16: Mengapa bangunan arkeologis harus diproteksi? Di sini ternyata warisan budaya itu atau warisan budaya arkeologis itu bukan hanya bangunan, tetapi juga terkait dengan konteks topografi dan relasinya dengan lingkungan. Di situ tadi ada zonasi-zonasinya itu, sehingga di situ adalah kaitannya antara cagar budaya atau bangunan cagar budaya dengan lingkungannya.
15: Sementara itu, antropolog Transpiosa Riomanda menyoroti pentingnya mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan cagar budaya. Penetapan status kawasan termasuk sebagai cagar budaya nasional perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap nilai situs bagi kehidupan masyarakat.
17: Apa yang penting bagi pemerintah dengan segala atribut, misalnya kawasan cagar budaya nasional dan lain-lain, tapi juga apa yang penting bagi masyarakat, termasuk situsnya. Misalnya di sekitaran kawasan Candi Gedong Songo itu ada beberapa makam-makam, beberapa sebaran batu candi yang ada di sekitaran lokasi sana.
15: Perlindungan bangunan, pemeliharaan lingkungan, pendataan tinggalan arkeologis, dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Oni Arianto melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini, pengurus Provinsi Olahraga Selam seluruh Indonesia Posi Jatim memanfaatkan kejuaraan untuk seleksi atlet yang dipersiapkan untuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2027. Agusin Iryani melaporkan.
18: Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia Posi Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027. Berbagai kejuaraan sepanjang akhir 2026 hingga 2027 akan dimanfaatkan sebagai ajang pemantauan sekaligus seleksi atlet potensial yang memperkuat Jawa Timur. Ketua Pengprov Posi Jawa Timur Mirza Mutakin mengatakan sejumlah kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember menjadi kesempatan bagi pengurus dan pelatih untuk mengevaluasi kemampuan atlet. Agenda tersebut meliputi Pekan Olahraga Pelajar Popda Jatim, PON Pantai di Ancol, serta Kejurnas Piala Gubernur Jatim. Rangkaian kompetisi berjalan pada 2027 melalui cabang olahraga selam, juga akan terlaksana di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur. Selain itu, POSI juga berencana menggelar kejuaraan nasional dan seleksi lanjutan sebelum maupun sesudah Ramadan. Menurutnya, padatnya agenda ini akan memberikan ruang lebih luas bagi atlet untuk mengukur perkembangan latihan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.
19: Posi Jatim sangat bahagia, sangat gembira. Mengapa? Karena dengan semakin banyak kejuaraan, maka kesempatan bagi setiap atlet, para atlet itu kemudian untuk menguji latihannya, membuktikan atas latihan-latihannya itu pada ajang-ajang tersebut. Semakin banyak ajang akan semakin baik. Ajang itu, kejuaraan-kejuaraan itu terbukti dari berbagai tingkatan. Karena ini betul-betul sebagai ajang untuk latihan-latihan terus, tidak pernah ada kejuaraan, itu kayak si mimpi aja terus. Kejuaraan itu adalah untuk pembuktian sebenarnya.
18: Selain menjadi sarana evaluasi atlet, sejumlah kejuaraan juga akan dimanfaatkan untuk membaca kekuatan pesaing di provinsi lain. Mirza menilai PON Pantai dan Kejurnas Piala Gubernur dapat menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan atlet Jatim menghadapi persaingan tingkat nasional. Hasil dari seluruh rangkaian ini akan menjadi pertimbangan untuk menentukan atlet yang masuk dalam pusrada POSI Jatim. Seleksi akhir nantinya digunakan untuk menetapkan komposisi kontingen Jawa Timur sebelum pendaftaran atlet untuk BKPON 2027. Agustin Nirdiani melaporkan.
3: Persela Lamongan masuk ke dalam grup I Zona Timur pada ajang League Cup 2026-2027. Pelatih Bima Sakti menyambut hasil drawing sebagai tantangan positif dan tolak ukur bagi timnya. Farin Regi melaporkan.
20: Usai drawing kompetisi League Cup 2026 selesai, Persela Lamongan berada dalam grup I Zona Timur 1 bersama dua klub Super League, Persib Jepara dan Madura United. Meski menghadapi kasta 1, Laskar Joko Tingkir julukan Persela, nilai kompetisi tersebut sangat baik untuk mengukur kemampuan. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyebut hasil drawing tersebut menjadi tantangan positif bagi timnya. Menghadapi klub kasta tertinggi dinilai menjadi kesempatan bagi Persela untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan. Meski Persela tetap harus membagi fokus dengan kompetisi Liga 2 yang menjadi target utama musim ini, Bima memastikan timnya tidak sekedar menjadi pelengkap di Liga.
0: Pikir ini bagus ya, challenge buat Persela. Tersebut di grup dengan Madura dan Jab. Saya pikir ini jadi tantangan buat kita melawan tim Liga 1. Yang pasti kita juga fokus di kompetisi Liga 2, tapi kita juga prioritaskan juga bersaing di Liga. Semua punya peluang. Yang paling penting kan kita persiapkan tim. Kemudian regulasinya kan mereka juga harus memakai 3 pemain asing ya. Jadi saya pikir ya fair aja, yang paling penting kita persiapkan kita dengan baik.
20: Dengan komposisi grup I yang mempertemukan Persela dengan 2 klub Super League, Persela dituntut mampu menjaga fokus di Liga 2 sekaligus memanfaatkan kesempatan menghadapi tim kasta tertinggi untuk meningkatkan level permainan. Varian Reki melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang tugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Oke, selamat pagi pendengar. Saya Yoga Pratama menemani Mbak Witra yang sedang bertugas. Kita telah beralih dari program sebelumnya dan akan hadir dengan program pagi ini yaitu di Tuban Menyapa. Nah, tapi kalian jangan kemana-mana karena habis ini kita akan membacakan berita dari Jawa Timur yaitu Taufik Hidayat nilai Jawa Timur berpotensi ukir prestasi olahraga.
1: Aku di sini di atas awan.

0: Jalan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, menyambung informasi tadi yang saya bacakan dari Taufik Hidayat, menilai bahwa Jawa Timur berpotensi ukir prestasi di bidang olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat menilai Jawa Timur berpeluang memperkuat prestasinya di tingkat nasional maupun internasional. Potensi tersebut didukung cabang olahraga unggulan termasuk bulu tangkis. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Taufik Hidayat menerima kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono beserta jajarannya. Pertemuan berlangsung di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2026. Dia mengatakan, "Saya berharap dan yakin olahraga di Jawa Timur ini sangat berpotensi. Apalagi olahraga unggulannya termasuk bulu tangkis di Jawa Timur sudah punya nama besar di panggung keolahragaan," ujar Taufik Hidayat. Taufik Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur dengan DPRD Jawa Timur. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengawal pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prioritas. Menurut Taufik Hidayat, pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan berkesinambungan. Karena itu, latihan dan kompetensi harus selalu berjalan untuk menjaga performa atlet. Ia juga menjelaskan bahwa Kemenpora menyiapkan sejumlah langkah yang strategis nih untuk mendukung pengembangan atlet muda. Upaya tersebut mencakup penguatan fasilitas olahraga dan peningkatan kualitas pembinaan sejak usia dini. Salah satu langkahnya melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kerjasama ini bertujuan mempermudah perizinan sekolah bagi atlet muda serta memperkuat kapasitas guru olahraga.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari
2: Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, pendengar, menyambung informasi tadi yang sudah kita dengarkan bersama dari Wakil Menteri Pekan Olahraga, sudah menjelaskan dia telah melakukan banyak hal untuk olahraganya spesial di bulu tangkis. Selain pembinaan, Kemenpora turut menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet. Program tersebut diharapkan memperkuat perlindungan dan menjamin kesejahteraan atlet setelah mengakhiri karirnya. Taufik juga menilai literasi keuangan penting untuk membantu atlet mempersiapkan masa depan. Menurutnya, dukungan terhadap kesejahteraan atlet perlu disertai perencanaan keuangan yang baik. Dia menegaskan, kita juga mendorong keterlibatan swasta dalam pengembangan olahraga. Kami juga melihat potensi industri olahraga seperti halnya ajang MotoGP Mandalika yang memberikan dampak ekonomi yang luas. Ia menyontohkan, dampak ekonomi ajang MotoGP Mandalika terhadap berbagai sektor usaha. Dampak tersebut mencakup penerbangan, penginapan hingga usaha kuliner di sekitar lokasi penyelenggaraan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemenpora. Ia berharap koordinasi tersebut menghasilkan kebijakan konkret bagi pengembangan kepemudaan dan olahraga di Jawa Timur. Pada bidang kepemudaan dan keolahragaan, kita juga ingin berkoordinasi dengan memastikan agar bagaimana pasca pensiun nanti kesejahteraan atlet tetap bagus, kata Denny, dan ia berharap diskusi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang bermanfaat bagi semua pihak.

0: Oke pendengar, marilah kita lihat dulu untuk perkiraan cuaca di edisi 14 Oktober 2026 pada hari ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Kami ucapkan terima kasih karena masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, pada segmen ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berkisar antara 37 hingga 96%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 24 km per jam. Baik para pendengar setia semuanya, dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini, BMKG senantiasa menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan dengan cara menghindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian BMKG juga menghimbau agar masyarakat bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Oke, terima kasih pendengar. Saya Yoga Pratama pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana nih pendengar, karena setelah ini kita akan beralih ke program Warta Berita yang akan relay dari Pro 3 Jakarta.